0: 100.9 FM.
1: Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Cuba bayangkan satu bapa, malam, hujan tak berhenti. Air yang tadi di halaman sudah sampai ke tangga. Beberapa minit kemudian, masuk ke ruang tamu. Elektrik pula terputus. Anak kecil mula menangis. Orang tua tak mampu berjalan sendiri. Dari jauh kedengaran suara, ada orang lagi ke dalam rumah tu. Sebuah bot kecil pun menghampiri. Tangan dihulurkan. Dalam keadaan seperti itu, ada satu perkara yang sangat menarik berlaku. Tiada siapa sempat nak tanya, ini rumah Melayu ke? Ini rumah Cina ke? Rumah India ke? Apa agama dia? Yang kita nampak cuma satu perkara. Ada manusia yang perlu diselamatkan. Dan mungkin pada saat itulah kita melihat wajah Malaysia yang paling tulus ikhlas. Hari ini saya tidak mahu bercakap tentang musibah semata-mata. Saya mahu bercakap tentang apa yang musibah dedahkan tentang diri kita. Banjir, kebakaran, kemalangan atau bencana mempunyai satu sifat yang sangat aneh. Ia boleh memusnahkan harta, tetapi pada masa yang sama, ia boleh membuka sesuatu yang selama ini terlindung, yakni nilai kemanusiaan. Dalam keadaan biasa, kita mudah nampak perbezaan. Mungkin dari segi nama, kaum apa, agama apa, bahasanya apa, politiknya haluan mana, statusnya apa. Tetapi ketika nyawa berada di hadapan mata, semua label itu tiba-tiba menjadi kecil. Yang tinggal ialah naluri manusia untuk membantu manusia. Dalam ilmu masyarakat, ada satu istilah yang sangat penting yang disebut social capital ataupun modal sosial. Bukan modal dalam bentuk wang, tetapi modal berupa kepercayaan, jaringan manusia, kesediaan bekerjasama dan rasa bahawa kita menjaga satu sama lain. Atau dengan kata lain, kita jaga kita. Negara boleh mempunyai lebuh raya yang hebat, hospital yang moden, teknologi yang canggih. Tetapi apabila krisis berlaku, satu lagi infrastruktur akan diuji. Bukan infrastruktur fizikal, tetapi infrastruktur hubungan manusia. Adakah jiran mengenali jiran? Adakah masyarakat saling percaya? Adakah orang sanggup keluar daripada rumah sendiri untuk menyelamatkan orang yang tak dikenali? Itulah ketahanan sebenar sebuah masyarakat. Dalam bahasa moden, kita panggil resilience. Tetapi sebenarnya, orang Melayu sudah lama mengenalinya dengan satu perkataan yang sangat indah, yakni gotong royong. Dan gotong royong bukan sekadar ramai-ramai angkat meja atau bersihkan kampung. Maknanya jauh lebih besar. Gotong royong ialah satu falsafah. Masalah kamu tidak semestinya masalah kamu seorang. Kalau rumah jiran terbakar, kita datang. Kalau keluarga sebelah ditimpa kematian, kita membantu. Kalau banjir, orang yang ada lori datang dengan lori. Yang ada bot, bawa bot. Yang pandai memasak, terus ke dapur memasak. Yang ada sedikit wang, membeli keperluan. Yang tak mampu apa-apa, dia datang juga tolong angkat kotak, angkat barang. Itulah masyarakat. Setiap orang mungkin tak mempunyai banyak, Tetapi apabila sedikit yang dimiliki oleh ramai manusia digabungkan, ia menjadi kekuatan yang luar biasa. Sebab itu saya selalu berfikir, jangan tunggu bencana untuk kita menjadi manusia yang baik. Mengapa ketika banjir kita boleh duduk dalam satu pusat pemindahan? Tetapi ketika keadaan kembali normal, kita membina semua tembok prejudis. Mengapa ketika kemalangan kita boleh memegang tangan orang yang tak kita kenali? Tetapi di media sosial kita begitu mudah menghina kelompok yang berbeza. Itulah soalan yang patut mengganggu fikiran kita semua. Kalau kita mampu bersatu ketika susah, mengapa kita tidak mampu memelihara kesatuan ketika kita senang? Dalam Al-Quran ada memberikan satu prinsip yang sangat jelas, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ta'awanu 'ala birra wat taqwa." Dan hendaklah kamu saling membantu dalam perkara kebajikan dan ketakwaan. Perkataan yang menarik di sini ialah ta'awun, iaitu saling membantu. Bukan siapa paling hebat, bukan siapa paling menonjol, tetapi siapa sanggup menjadi sebahagian daripada penyelesaian. Dan itulah negara yang kita perlukan. Malaysia bukan memerlukan rakyat yang semuanya sama, serupa. Malaysia memerlukan rakyat yang apabila negara diuji, tahu bahawa nasib kita saling berkait. Ada satu lagi perkara yang musibah ajarkan kepada kita semua. Dalam krisis, tindakan kecil tiba-tiba menjadi sangat besar. Sebotol air mungkin bernilai beberapa ringgit, tetapi kepada mangsa yang terperangkap, ia mungkin terasa seperti dunia. Sehelai selimut mungkin biasa, tetapi kepada seorang ibu yang memeluk anak dalam kesejukan, ia menjadi satu rahmat. Satu panggilan telefon, "Makcik, okey tak? Ya? Pakcik, apa khabar?" Mungkin kedengaran sederhana. Tetapi bagi orang yang merasakan dirinya dilupakan, ia juga apabila merasa dirinya dilupakan, ia boleh menjadi kekuatan untuk terus bertahan. Maka pembangunan negara bukan hanya tentang siapa yang boleh membuat perkara besar. Ia juga tentang membina rakyat yang peka kepada kesusahan orang lain. Dan di sinilah perpaduan harus dipahami dengan lebih matang. Perpaduan bukan gambar lima kaum berdiri tersenyum di atas poster. Perpaduan bukan slogan yang kita sebut hanya pada bulan Ogos dan September. Perpaduan ialah sesuatu yang boleh diuji. Ia diuji apabila sumber terhad, apabila keadaan cemas, apabila kita perlu memilih selamatkan diri sendiri atau berhenti sebentar membantu orang lain. Pada ketika itulah karakter sebuah bangsa terbentuk. Menjelang Hari Malaysia 16 September ini, saya mahu kita membawa satu ibrah yang besar dalam ibrah merdeka pada hari ini. Yakni, kita mungkin mempunyai banyak perbezaan dan perbezaan itu tidak perlu dihapuskan. Tetapi, kita mesti mempunyai sesuatu yang lebih besar daripada perbezaan tersebut. Iaitu, rasa bahawa bila seorang rakyat Malaysia terluka, itu bukan masalah kaum dia. Itu masalah kita bersama. Bila satu keluarga kehilangan rumah, itu bukan tragedi komuniti mereka sahaja. Itu luka masyarakat kita. Kerana negara bukan sekadar sempadan di atas peta. Negara ialah sekumpulan manusia yang memilih untuk tidak meninggalkan satu sama lain. Sekian dulu dari saya, Datuk Dr. Haji Nasiruddin Othman. InsyaAllah, esok 10 September, kita akan masuk ke satu topik yang lebih sensitif tetapi sangat dekat dengan kehidupan kita, iaitu masjid dan rumah ibadah lain belajar hidup berjiran. Sekian dulu. Assalamualaikum. Thank you. Celebrity. Bye-bye.
1: Bersama-sama yang berbahagia, Datuk Dr. Haji Nasiruddin Othman, Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.

0: 100.9 FM.
1: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetic.
2: Trafik mula meningkat dan bergerak perlahan di lokasi-lokasi seperti berikut. Lebuh Raya Utara Selatan, E2, Aras Utara, Putra Mahkota ke South Vale City, Plaza Tol Sungai Besi ke Taman Teknologi Bukit Jalil. Lebuh Raya Shah Alam, E5, arah Timur, Bukit Rimau ke Highcom, Sifil ke Susur Persiaran Kewajipan. Lebuh Raya Utara Selatan, Hubungan Tengah, E6, arah utara, Nilai Utara ke Bandar Serinya, susulan kemalangan di kilometer 35.8.

0: Okey, 8.25 minit pagi waktu ini dah pun masuk jam yang ketiga Teh Tarik Kopi O. Dan macam biasa hari Jumaat, jam yang ketiga kita ada
1: apa nak tanya? Tanyalah hashtag merentasi.
0: Okey, untuk hari ini seperti yang dijanjikan, kita akan bersama-sama Ustaz Dr. Muhammad Hafiz Hanifah. Tapi memandangkan Ustaz baru saja pulang dari Malaysia, jadi Ustaz mohon untuk orang kata secara dalam talian lah. Betul lah Ustaz? Assalamualaikum Ustaz.
2: Betul kita.
0: Assalamualaikum Ustaz.
2: Assalamualaikum. Khabar di Jawan sihat?
0: Alhamdulillah, baik adanya Ustaz. Okey ke tu?
2: Alhamdulillah, kita hanya ialah sebab saya baru je balik dari negara Balkan. Mm-hmm. Jadi masih lagi orang kata jet lag lah. Mm-hmm. Tadi tak boleh tidur. Aduh, dah 2 malam dah.
0: Okay.
2: Dekat-dekat subuh pun dapat tidur. Tapi okeylah, kita nak bersedialah dengan soalan-soalan sebab rasanya dah lama juga kita tak bersiaran.
0: Betul.
2: Jadi tak ada dapat pula pengganti pagi ni. Jadi insyaAllah kita akan komit dengan soalan-soalan daripada pendengar kita, insyaAllah.
0: Baik, insyaAllah, mudah-mudahan. Okey, perkongsian ilmu tetap berjalan jugalah insyaAllah. Moga-moga kita semua dapat manfaatnya, mudah-mudahan. Okey, Ustaz, macam biasa sebagai mukadimah untuk apa nak tanya-tanyalah entiti, mungkin Ustaz boleh kongsikan sedikit tazkirah mentah-mentah memandangkan kita kalau tak silap saya esok hari terakhir Rabiul Awal, tapi tetaplah kita wajar untuk terus peringati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun Rabiul Awal dah berakhir. Betul Ustaz?
2: Betul kita.
0: Silakan Ustaz.
2: Baik, bismillah, alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada dijawan dan pada semua kepada pendengar pilihan tepat Selangor FM. Alhamdulillah, bulan Rabiul Awal adalah bulan kelahiran Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun kita berada di penghujung dan program-program Maulidur Rasul masih rancak dilaksanakan di seluruh negara. Saya sendiri pun sehingga bulan awal Oktober, pada bulan Oktober pun masih ada lagi program Maulidur Rasul. Ini adalah satu usaha yang baik bahawa kita hendaklah mengingati baginda SAW bukan sahaja di bulan Rabiul Awal tapi juga di bulan-bulan lain. Habis kita bicara tentang sirah An-Nabawiyah, sejarah baginda SAW, sebenarnya kita sedang berbicara tentang akhlak pribadi baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak, aku diutuskan ke dunia ini adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi ini membawa maksud kepada kita bahawa menjaga karakter diri kita, pembentukan karakter kita sebenarnya adalah perkara yang cukup penting. Bila kita bicara tentang tamadun, kita bicara tentang manusia, sebenarnya akhlaklah menjadi benteng paling penting dalam hidup kita. Pengalaman saya dalam hampir dua minggulah kira perjalanan ke negara Balkan, dimula dengan Turki sehinggalah berakhir di Itali. Jadi sejarah perjalanan itu sebenarnya membuka mata saya. Saya ke Itali dan juga ke Turki sudah banyak kali. Tetapi 7 negara lagi, negara Balkan yang lain, termasuklah kita sebutkan dengan Montenegro, Croatia, Bulgaria, Bosnia dan sebagainya. Terdapat banyak kesan-kesan sejarah Islam yang dulu Islam pernah memerintah 500 tahun lebih di negara-negara ini, dan ini menunjukkan betapa hebatnya kerajaan Islam seketika dahulu, khususnya kerajaan Osmaniyah daripada Turki setelah membebaskan kota Konstantinopel oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Ini menjadi indikator yang cukup besar sehingga dakwah itu berterusan dan kita boleh lihat hanya kerajaan Osmaniyah. Negara-negara Islam ini apabila dibuka, dia tidak dipanggil penjajahan, disebut dengan Al-Futuhatul Islamiyah, pembukaan kota-kota Islam, seperti pembukaan kota Mekah, Fathu Mekah, disebut Fathu, bukan penjajahan. Kenapa? Sebab akhlak yang dibawa oleh Nabi SAW tidak menghancurkan apa ni kita sebutkan dengan gereja maupun pusat-pusat ibadah orang bukan Islam, tidak membunuh wanita, anak-anak, lelaki-lelaki yang tidak terlibat dengan peperangan, tidak dibunuh dan diberikan perlindungan. Ini adalah akhlak. Dan ketika mana saya pergi ke negara-negara ini, kita boleh lihat bahawa sebenarnya kerajaan Osmaniyah Ottoman disebutnya, bukan sahaja membuka negara-negara Islam, tapi mereka membina tamadun, membina unity, membuat infrastruktur bangunan, jambatan. Bila kita berada di Bosnia, subhanallah, melihat keindahan alam yang cukup canggih. Tetapi yang sedikit menyedihkan saya dalam perjalanan saya ke sana, walaupun mereka memberi salam dengan ucapan salam orang Islam nama mereka, tapi mereka semakin kurang mengamalkan isi kandungan Quran. Maknanya akhlak mereka terhadap agama mereka sendiri semakin berkurangan. Hanya Islam itu hanya pada nama, Islam itu tidak pada amalan dan juga akhlak. Inilah yang kita bimbang dan kita perlu teruskan program-program keagamaan untuk memberi pendahan pada anak-anak kita supaya memahami, salah satunya dengan kita membaca Sirah An-Nabawiyah. Jadi insyaAllah di penghujung ANTT pada hari ini, kita akan bawakan tentang Sirah An-Nabawiyah. Bagaimana akhlak Nabi SAW dalam menyantuni masyarakat. Dan ini telah diyakini bukan saja oleh kawan, bahkan lawan dari sahabat-sahabat Nabi SAW. Bahkan lawan, iaitulah Hercules di Rom. Dan begitu juga orang-orang kafir Quraisy Mekah ketika Abu Sufyan. Dan ramai lagi yang juga mengagungkan tentang kehebatan akhlak yang ada pada Nabi SAW. Kita akan bawa di hujung nanti, insyaAllah.
0: InsyaAllah. Dan juga mungkin Ustaz boleh kongsikan juga, orang kata walaupun Rabiul Awal menjelang pengakhiran Rabiul Awal, mungkin Ustaz boleh kongsi apa lagi amalan-amalan yang boleh kita lakukan untuk orang kata terus memperingati Rasulullah SAW. Mungkin boleh Ustaz
2: Boleh,
0: insyaAllah. Okey, kita nak berhenti rehat dulu. Tapi sebelum tu kita nak tinggalkan dengan soalan daripada Farah dari Rawang. Katanya, Ustaz, Assalamualaikum Ustaz, ramai anak muda sekarang susah nak tinggalkan media sosial. Ada tak cara dalam Islam untuk kita kawal penggunaan telefon supaya tidak melalaikan kita daripada ibadah? Okey, itu yang pertama. Yang kedua, Azman dari Subang Jaya. Ustaz, kalau seseorang pernah lakukan dosa besar tapi sudah benar-benar bertaubat, adakah dosa masa lalu itu masih akan dihitung oleh Allah SWT? Okey, kita tinggalkan dulu dua soalan. Berhenti rehat kejap. Balik lagi selepas ini dalam Apa Nak Tanya, Tanyalah.

0: tanya. Tanyalah.
1: Okey, dah 40 minit pagi waktu ini. Masih lagi dalam apa nak tanya-tanyalah bersama-sama Ustaz Dr. Muhammad Hafiz Hanifah secara dalam talian. Ustaz, okey Ustaz ya?
2: Kita.
1: Alhamdulillah. Okey Ustaz, tadi kita tinggalkan dengan dua soalan. Soalan yang pertama, Farah dari Rawang katanya, "Assalamualaikum Ustaz. Ramai anak muda sekarang susah nak tinggalkan media sosial. Jadi ada tak cara dalam Islam untuk kita kawal penggunaan telefon supaya tidak melalaikan kita daripada ibadah?"
2: Baik, media sosial kalau kita lihat hari ini adalah satu perkara yang tidak, apa ni, satu platform sosial yang kita tak boleh nak elak dah hari ini.
1: Betul.
2: Maknanya semua orang guna. Siapa yang tak ada kan? TikTok, Facebook, paling tak pun Facebook lah. Kan? Facebook ni untuk bakal-bakal jenazah. Maknanya dah berumur. lebih 40 tahun kan. Selangor FM pun dia dah ada TikTok dah. Dulu tak ada kan. Dia dah ada platform media sosial hitam, biru. Saya lupa kena sebut colour je. Jadi benda ni tak boleh dah nak elak dah. Benda dah jadi satu keperluan. Dan banyak saja bidang-bidang dakwah, program-program agama yang dapat dimanfaatkan menggunakan platform ni. Tetapi tidak dinafikan bahawa platform ni banyak disalahgunakan. Dan ia kita boleh lihat ketika mana orang berkongsi dengan benda-benda fitnah, maksiat, benda-benda yang tidak pasti, share, like benda-benda dosa, membuat pengakuan. Sebab kalau kita cerita beragama, yang view dia, macam kita hari ni lah, kita ni kalau view di Selangor FM punya media sosial, berapalah orang yang menengok kita kan? Daripada 2 jam ni berapalah orang yang like. Tetapi kalau cerita bab kes bercerai, cerai ketika tengah live kan, buka aib isteri, buka aib suami, semakin hari semakin menjadi-jadi. Dan viewnya luar biasa, ratusan-ratusan ribu, bahkan cecah jutaan sepanjang viewersnya. Kenapa? Sebab orang suka benda-benda yang fitnah, benda-benda sensasi dan sebagainya. Jadi benda ni kita kena ada masa. Jadi nak menguruskan media sosial ni, dia kena ada masa. Maksudnya kita jangan masa kita, kena ada macam contohnya kita solat, kita mengaji kan. Ada masa yang kita buat amal kebaikan. Tapi dalam masa yang sama, ada masa kita secara menggunakan media sosial itu dengan perkara yang bermanfaat. Contoh bila kita makan. Kita boleh tengok ramai di kalangan keluarga bila makan. Semua makan atas satu meja. Tapi semuanya buka handphone. Jadi seolah-olah ada penghadang di antara keluarga itu sendiri. Berkumpul, kawan-kawan. Tapi semua sibuk dengan gadget masing-masing. Jadi kita sudah tidak bersosial, tidak seperti dahulu. Ketika orang menyambut hari raya, betapa seronoknya orang pergi ziarah. Saya ingat lagi waktu kanak-kanak dulu kan, seronok 80-an. Ziarah rumah atuk, rumah pakcik, makcik. Walaupun hanya dengan RM1 duit raya, tapi kita seronok. Tapi hari ni bila kadang-kadang kita jemput anak-anak, hari pertama, kedua, lepas tu, tak apalah, mak ayah pergi je lah, saya duduk rumah je lah. Kan ini yang menakutkan kita. Bahkan ada banyak beberapa kes sekarang ni, anak-anak yang akhirnya mereka bukannya keluar rumah, duduk kat rumah. Tapi kes yang rupanya bila dilihat, dia kata dia dah keluar Islam. Dia tidak masuk Islam dah. Dia dah keluar murtad. Bila dia terlibat dengan media sosial, berhubung dengan kumpulan-kumpulan tertentu dan sebagainya. Jadi pertama adalah kita bagikan masa. Ada masa kualiti. Kalau boleh waktu makan, waktu kita malam kan, tentu kita simpan gadget-gadget. Tak peti besi contohnya. Telefon anak-anak dan sebagainya. Jadi jangan kita tidak ada batasan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah innal hasanat tujzi as-sayyi'at. Setiap kebaikan itu akan memadam perkara-perkara keburukan. Jadi kalau benda-benda yang melampau buruk dekat media sosial ni kita nak baiki, macam mana? Dengan kita banyakkan amal ibadah. Mana amalan kita kena banyakkan amal ibadah menggantikan. Mana ada konsisten kita baca Quran, kita dengar majlis ilmu, sekurangnya seminggu sekali pergi masjid. Belajar online ni dia bukan tak boleh, tetapi dia kurang keberkatan. Yelah, Nabi SAW pun menunjuk bagaimana menuntut ilmu itu daripada mulut ke mulut. Kalau tak laki baca Quran itu, tumit, lutut itu bertemu lutut, anak muridnya bertemu dengan lutut gurunya. Bagaimana seorang laki bertemu Nabi SAW, iaitulah dia merupakan Malaikat Jibril. Lututnya bertemu dengan lutut Nabi, bertanyakan mahwal Islam, apa di Islam, iman, ihsan. Jadi maknanya kita kena banyakkan, lebihkan amal kebaikan untuk menutup perkara-perkara keburukan. Dan akhir sekali, tidak ada quality time dengan keluarga, secara bersosial. Kita makan bersama, tutuplah gadget-gadget ni. Kita pergi jogging, contohnya kita dengan kawan-kawan. Jadi quality time yang akan bantu kita. Jadi ini saranan saya, tiga perkara. Mudah-mudahan kita dapat kontrol kita punya media sosial, insyaAllah. Wallahualam.
1: Okey, baik Ustaz. Kita beri laluan kejap ya Ustaz untuk info trafik kejap. Lepas tu kembali lagi selepas ini dalam apa nak tanya, tanyalah oleh Ustaz ya. Okey, baik.
0: Banyak pula soalan berkaitan agama nak tanya. Tapi nak tanya dekat mana eh?
3: Selangor FM ada solusinya.
0: Apa nak tanya? Tanyalah.
4: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetic.
5: Trafik mula meningkat dan bergerak perlahan di lokasi-lokasi seperti berikut. Lebuh Raya Sungai Besi, Bes Raya E9, arah utara Sapura ke Plaza Tol Mines Utara, Salak Selatan ke Istana Link, arah barat Chan Sau Lin ke Jalan Istana. Lebuh Raya Baru Pantai NPE E10, arah utara Pantai Dalam ke Angkasa Puri, arah barat Sarwi Piramid ke Persiaran Kewajipan. Lebuh Raya Damansara Puchong LDP E11, arah utara Puchong

0: TDI. Jangan gunakan telefon bimbit ketika memandu dan jaga jarak kenderaan anda.
1: For traffic dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia, dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Dalam segmen Teh Tarik Kopi O bermula jam 6 pagi sehingga 10 pagi. Jangan terlepas juga untuk slot-slot khas kami pada setiap hari, yang mana hari Isnin temu bual kita Selangor segalanya tentang negeri kita.
3: Hari Selasa, Semangat Pagi, kupasan berkenaan dengan buku-buku pilihan.
2: Khamis, kita akan bersama dengan Bandaraya dan PBT kita, isu komuniti dekat dengan anda.
3: Hari Jumaat, ada apa nak tanya? Tanyalah. Hashtag Merentasi Limitasi. Soal jawab agama dan kemusykilan agama. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
1: Sebarang kemusykilan tentang agama, apa nak tanya, tanyalah.
4: Okey, 8.48 minit pagi waktu ini, kembali dalam Apa Nak Tanya-Tanyalah bersama-sama Ustaz Dr. Mohd Hafiz Hanifah secara dalam talian. Walaupun secara dalam talian, tapi Ustaz tetap sudi luangkan masa untuk orang kata berkongsi, orang kata ilmu yang bermanfaat, menjawab segala persoalan agama, kemusykilan agama daripada anda. Terima kasih banyak Ustaz. Okay. Soalan berikutnya daripada Azman dari Sumanjaya, katanya Ustaz, kalau seseorang tu pernah melakukan dosa besar tapi dah benar-benar bertaubat, jadi adakah dosa masa lalu tu masih akan dihitung oleh Allah SWT?
5: Baik, apabila kita bicara tentang dosa-dosa besar, dia tidak cukup dengan membuat amal kebaikan saja. Contohnya, kalau kita berpuasa pada hari Ashura, pada hari Ashura pun boleh, iaitu Ali Arafah paling besar, maka akan dihapuskan 2 tahun dosa. Setahun dosa lepas, setahun dosa akan datang. Dengan sehari puasa pada hari Arafah, 9 Zulhijjah. Tapi dosa yang diampunkan itu dosa-dosa kecil. Bukannya dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar, dia memerlukan yahtaju ila taubatin nasuha. Memerlukan kepada taubat yang bersungguh-sungguh. Dia ada 3 syarat dan plus dengan 1. Pertama, yang disebutkan bahawa dia menyesal atas perbuatan itu. Jadi itu syarat yang pertama. Bila orang buat dosa, dia menyesal. Ya Allah, dosanya aku ni, ya Allah, menyesalnya Allah. Ya, itu yang pertama. Dia menyesal atas perbuatan. Kedua, dia al-azmu, berazam alla yarja' ilal ma'siyah. Dia berazam untuk tidak kembali melakukan balik perkara dosa tersebut. Itu yang paling penting. Jadi, kita tak nak apabila sesuatu yang dilakukan, dia dah bertaubat, lepas tu dia kembali balik. Dia buat dosa balik, lepas tu dia bertaubat balik, dia taubuat balik. Kan? Kembali, kembali dan kembali. Jadi itu taubat yang main-main. Kecuali kalau dia benar-benar telah bertaubat dan dengan takdir Allah, dia terjerumus kembali pada maksiat, tapi dia patah balik. Di situ ada perbincangan para ulama. Kalau dia ikhlas betul atas taubatnya itu, maka taubatnya tetap diterima oleh Allah SWT. Walaupun dia tetap memperbarui beberapa-beberapa kali. Tidaklah disebut berapa kali, tetapi maknanya dia benar-benar. Sebab Allah Ta'ala mengetahui dalam hadis Qudsi, ya'khudhu bidhunub, sama ada nak mengambil tindakan melakukan dosa ataupun nak memaafkan hambanya. Jadi Allah Ta'ala mengetahui sejauh mana keikhlasan orang bertaubat. Syarat yang ketiga adalah hendaklah dia memperbanyakkan amal baik daripada amal keburukan. Ditutup. Saya sebutkan tadi, sesungguhnya amal kebaikan itu akan memadamkan perkara-perkara kejahatan keburukan yang dilakukan. Seperti mana api yang membakar. Bila api membakar dahan, contohnya dahan tu hangus. Samalah dengan kita nak padam keburukan tu dengan buat amal kebaikan, dia akan memadam keburukan tersebut. Tetapi para ulama menambah 1 lagi syarat. Sekiranya dosa itu bukan dengan Allah Ta'ala, tetapi dosa itu dengan manusia, maka kita perlu memohon kemaafan. Itu syarat dia. Allah Ta'ala akan maafkan sekiranya dia telah memohon maaf kepada orang tersebut. Jadi maknanya kita ni duk di tempat kerja, menyakitkan hati kawan, contohnya memfitnah kan. Jadi kita tahu benda tu berlaku, kita yang buat, kita yang mengampu contoh, kita tak sentuh mana-mana pihak. Tapi kalau berlaku, jadi kita menindas kawan kita dan sebagainya, tak kira lah di tempat kerja ke, di mana juga berlaku, maka kita telah berdosa dengan kawan tersebut. Fitnah, kata dia, walaupun tak berlaku benda itu, maka kita perlu mohon maaf dengan dia, barulah Allah maafkan. Tapi kalau kita dah benar-benar ikhlas, mohon maaf, tapi dia tak maafkan juga, itu kita dah habis tanggungjawab. Maknanya, kita mungkin akan mendapatlah ni mungkin siksaan di akhirat, wallahu a'lam dan uzubillah lah. Tetapi kita telah melaksanakan, dan sebagian ulama mengatakan kalau kita benar-benar ikhlas mohon maaf walaupun dia tak maafkan, tetaplah Allah menerima maknanya taubat kita itu. Jadi apabila syarat 3 atau 3 plus 1 telah dilaksanakan, maka insya-Allah dia telah memulakan dengan kehidupan yang baru. Hebatnya Islam ini, dia tidak bicara siapa kita sebelum ini. Dan Islam bukan agama yang perlu membuat pengakuan kepada orang lain. Maaf kalau kita sebut ada setengah agama dia kena buat pengakuan kepada manusia juga. Aku buat dosa ni, dosa ni. Tetapi Islam tidak membenarkan demikian. Kita tidak perlu mengaku. Saya bawa jemaah haji. Saya tak tahu, alhamdulillah. Ada jemaah jumpa saya tahun lepas. Dia jumpa, dia cakap waktu sehari lagi nak pergi Arafah. Ustaz, saya nak jumpa ustaz berdua boleh ke? Boleh, saya kata. Lepas kuliah, semua dah masuk kawat bilik, dah musola ni, kat hotel, dia jumpa saya. Berdua je lah. Kata ustaz, saya ni takut nak pergi Arafah besok. Kenapa? Saya ni banyak dosa ustaz. Apa dosa yang saya tak pernah buat kat dunia ni? Fuh, dia menitik air mata cerita. Apa dosa yang saya tak pernah buat ustaz? Ada tak Allah masih memberikan maaf keampunannya pada saya? Allah, bila saya dengar ni, saya pun beri semangat kepada dia. Allah Ta'ala berkata-kata kepada hambanya di hari Arafah. Wahai para malaikatku, lihatlah hambaku yang datang dengan dosa dan maksiatnya yang banyak ini. Walaupun dosa mereka sebesar gunung gadang. Walaupun dosa mereka sebanyak buih di lautan. Walaupun dosa-dosa mereka sebanyak titisan hujan yang turun. Maknanya tak boleh terkira je dosa. Hujan yang turun tu, kita kalau lembat hujan turun tu, tak boleh nak kira berapa banyak titisan hujan itu. Dan saya Allah tetap akan ampunkan dosa-dosa hambanya. Maka keluarlah dari bumi Arafah ini kayaumi waladatu ummuh. Seperti mana baru dilahirkan oleh ibu-ibu kamu. Ini maknanya, maknanya Allah Ta'ala tidak memandang lagi dosa-dosa itu. Ketika mana taubat diterima, maka habislah kita seperti kain yang putih, yang tidak ada titik-titik hitam. Tapi kita berusahalah untuk tidak kembali melakukan dosa tersebut. Wallahu a'lam.
4: InsyaAllah, mudah-mudahan. Amin. Okey, selepas ni kita nak berhenti rehat untuk utama 9 pagi. Tapi sebelum tu mungkin boleh tinggalkan dengan soalan, dua soalan daripada Nadia dari Sepang. Katanya kalau kita sedang marah seseorang, bolehkah kita pilih untuk tak bercakap dengannya buat sementara waktu supaya keadaan tidak jadi lebih buruk? Dan kalau boleh, berapa lama dibenarkan dalam Islam? Itu soalan yang pertama. Dan soalan yang kedua, Syafiq dari Sabak Benam. Ustaz, sekarang ramai orang alami tekanan kerana masalah kewangan dan hutang. Jadi dalam Islam, bagaimana kita nak kekalkan sabar dan tawakal ketika hidup sedang susah? Boleh ustaz ya, lepas berita?
5: InsyaAllah.
4: Okay. Lepas ini kita berhenti rehat untuk seketika untuk utama 9 pagi dari pusat berita RTM Makassar Pulau Kuala Lumpur. Dan selepas itu kita akan kembali bersama-sama Ustaz Dr. Muhammad Hafiz Hanifah untuk apa nak tanya-tanyalah di Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

Infra digital negara terus dipertingkat. Liputan 5G kini 90%. Mitigasi berkesan, titik panas banjir berkurang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Pagi.

0: dalam segmen Teh Tarik Kopi O bermula jam 6 pagi sehingga 10 pagi. Jangan terlepas juga untuk slot-slot khas kami pada setiap hari, yang mana hari Isnin temu bual kita Selangor segalanya tentang negeri kita.
1: Hari Selasa, Semangat Pagi, kupasan berkenaan dengan buku-buku pilihan.
0: Khamis, kita akan bersama dengan Bandaraya dan PBT kita, isu komuniti dekat dengan anda.
1: Hari Jumaat, ada apa nak tanya? Tanyalah. Hashtag Merentasi Limitasi. Soal jawab agama dan kemuskilan agama. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.
2: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
3: Status trafik bergerak perlahan di lokasi-lokasi seperti berikut. Lebuh Raya bertingkat Ampang KL Aklih E12 arah barat Jelatik ke Plaza Tol Datuk Keramat. Untuk makluman, laluan tidal dari 4.5 km barat ke Susur keluar Raja Abdullah telah diaktifkan. Lebuh Raya ke Muning Shah Alam E13 arah utara Seri Muda ke Persiaran Jubli Perak. Laluan tidal bagi kenderaan ringan dari kilometer 52 ke Pusat Bandar Shah Alam telah diaktifkan. Lebuh Raya lingkaran luar Kajang E18 arah barat Kajang Utama ke Uniten. Lebuh Raya bertingkat Ampang KL E12 arah barat Jelatik ke Plaza Tol Datuk Keramat. Lebuh Raya ke Muning Shah Alam E13 arah utara Seri Muda ke Persiaran Jubli Perak. Lebuh Raya lingkaran luar Kajang E18 Kajang Utama ke Uniten. Jangan gunakan telefon bimbit ketika memandu dan jaga jarak kenderaan anda.
2: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Okey, itu dia Exis baru saja berlalu dengan Hilang Dalam Ramai membawa kita sekarang ni 9.16 minit pagi. Dah pun masuk jam yang keempat Teh Tarik Kopi O dan juga jam yang kedua untuk
1: apa nak tanya? Tanyalah hashtag Meretasi Kisah.
0: Alhamdulillah kita masih bersama-sama Ustaz Dr. Muhammad Hafiz Hanifah secara dalam talian. Ustaz okey ke tu?
2: Okey kita.
0: Alhamdulillah. Okey Ustaz, kita nak sambung lagi sesi soal jawab agama. Okey, ni soalan Nadia dari Sepang. Ustaz, kalau kita sedang marah pada seseorang, bolehkah kita pilih untuk tak bercakap dengannya buat sementara waktu supaya keadaan tak jadi lebih buruk dan berapa lama dibenarkan dalam Islam? Tapi sebelum tu ada soalan di TikTok live ni Ustaz. Dari Pak Landolah. Katanya Ustaz, orang baru kahwin, dua-dua malas kerja, bolehkah ambil duit zakat?
2: Baik, hukum orang yang malas bekerja tapi terima duit zakat, kita nak tahu dulu status kerjaan tu. Maknanya dia memang sengaja tak kerja, dia maknanya dia tak nak cari rezeki, ataupun dia dah berusaha tapi mungkin dia tak dapat. Akhirnya dia mungkin jadi fed up kan, kerja susah, mencabar. Hanya di, kemudian dia jadi malas kan. Tapi dalam dia terima duit zakat, dia masih ada usaha. Kalau ada usaha itu, itu hukumnya harus. Tapi kalau dia sengaja malas, dia tak pernah ada usaha, dia terima bulat-bulat duit zakat, kebanyakan para ulama mengatakan hukumnya adalah haram. Maknanya berdosa ke atas individu tersebut. Walaupun pihak zakat ialah kita, pihak jabatan zakat ni, dia ada dipanggil kumpulan ar-riqab dalam pemulihan di setiap jabatan. Kau contoh di Selangor, kita di bawah Majlis Agung Islam Selangor ada kita sebut dengan bahagian ar-riqab. Dia menjaga orang yang nak berubah, orang yang termasuklah LGBT kan. Mereka ni bukannya dibagi duit, tapi mereka ni ada peruntukan untuk dikhususkan. Maknanya baiki mereka, taraf hidup mereka untuk mereka ada kesedaran. Kalau perlukan modal, diberikan modal. Begitu juga orang yang fakir miskin. Jujur saya cakap, saya pernah terlibat dalam memberikan bantuan zakat dalam satu program TV selama 4 tahun. Satu tahun tu dekat 24 keluarga saya pergi. 24 dalam 4 tahun, maknanya berapa ya?
0: 24 dari 4.
2: Darab 4.
0: Nah, maknanya dalam
2: 80 dekat 90 lebih.
0: 96.
2: Dekat 100. 96 keluarga. Jujur saya cakap, 90% keluarga saya pergi termasuk di seluruh negara, tak terkecuali semenanjung semua negara, negeri, termasuk Sabah, Sarawak, Borneo. Saya pergi 90%, mereka tak solat. Mereka tak sembahyang. Mereka tak berusaha untuk perbaiki diri. Walaupun ada yang berusaha, ada yang nak baiki, tapi dia lemah kan, kadang tak semangat, kadang ada masalah dengan keluarga. Kalau dia ada usaha tapi dia kemudian dia jatuh bangun, itu dia dimaafkan, haruslah. Sebab itu zakat dia tak berhenti adakan proses program. Saya banyak zakat-zakat negeri seluruh Malaysia ni, khususnya Selangor lah. Wilayah Negeri Sembilan berdekatan kan, lalu panggil saya bagi talk kepada kumpulan asnaf zakat. Bila saya tanya kepada pihak zakat, kenapa dia dekat? Sebab saat kita nak beri kesedaran pada mereka, jadi nak bagi zakat, kita wajibkan hadir khusus. Atau ada khusus solat, ada khusus motivasi anak-anak, ibu bapa, supaya dia kena berusaha keluar daripada kepompong asnaf. Kalau dia biarkan begitu saja, dia tak usaha cari duit apa pun kan, at least dia usaha, walaupun dia bawah B40, dia ada terima zakat lagi, itu diharuskan. Tapi dia sengaja dia tak berubah, okay, itu dijatuh hukumnya. Jumhur ulama mengatakan haram dan berdosa ke atas diri dia, kerana dia tidak berusaha untuk cari rezeki. Itu adalah satu kewajipan khususnya kepada suami. Wallahualam.
0: Okey, baik Ustaz. Okey, soalan daripada Nadia di Sepang. Kalau kita sedang marah pada seseorang, bolehkah kita pilih untuk tak cakap dengannya buat sementara waktu supaya keadaan tak jadi lebih buruk dan di berapa lama dibenarkan dalam Islam?
2: Baik, memang tidak dinafikan Nabi SAW ada menyebut dalam hadis, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka katalah yang baik-baik atau senyap. Sebenarnya banyak kursus-kursus, kalau kita hadis, saya banyak menghadiri kursus-kursus public speaking. apa ni, kita sebut dengan khusus ucapan memukau contohnya kan. Khusus beribu-ribu saya bayar 5 hari belajar macam ni, teknik untuk memaham psikologi manusia. Bila kita bercakap ayat-ayat VAKD, ada visual, auditory, ada kinesthetic, ada digital, perkata-perkata yang kita gunakan untuk orang lebih tertarik. Kita belajar teknik-teknik pengucapan awam. Sebab di Amerika Syarikat, benda yang paling ditakuti adalah pengucapan awam. Paling nombor satu sekali. Mereka sanggup terjun bangunan daripada bercakap di depan awam. Ini lebih ramai daripada orang yang berani bercakap. Kan? Berbanding terjun. Orang yang terjun bangunan lebih ramai sanggup berani daripada bercakap di depan awam. Tetapi, kursus untuk tidak bercakap tidak ada. Liasmut untuk diam itu amat kurang. Jadi tindakan tidak bercakap ataupun memberikan masa peluang itu amat baik. Kita bila ada isu, kita selesaikan time tu juga kadang tak selesai masalah. Kita hold, kita tunggu beberapa hari untuk kita jumpa balik dan selesaikan. Dan dalam Islam, kita tahu bahawa 3 hari adalah maksimum seseorang untuk dia tidak berkata kepada kawan dia. Kalau dia gaduh macam mana pun, lepas maknanya 3 hari itu adalah maksimum. So hari keempat dia kena memberi salam kan, dia kena berbaik. Kalau orang tu dah tak nak bercakap dengan dia juga, itu dah dah habis tanggungjawab dia lah. Yang penting dia dah mulakan. Tapi poinnya adalah, kalau ada kursus diadakan untuk senyap ini, kalau boleh diadakan sebenarnya dia lebih baik. Macam mana kita menguruskan mulut kita daripada, sebab hari ni semua orang keluar media sosial. Banyak fitnah-fitnah berlaku hari ni tentang Mahat Tafiz. Viral 1-2 hari ni, Allah. Saya nak je membalas, tapi ada pihak badan yang lebih berautoriti. Saya sedang menantikan jawapan rasmi daripada pihak berautoriti seperti polis dan sebagainya. Apabila kita membaca tulisan-tulisan masyarakat ni, dia menghukum, punyalah dahsyat media sosial ni. Apabila dia tulis dengan tangan, itu dia berkata-kata lah. Kan? Dia berkata-kata. Sedangkan liasmut itu lebih baik. Senyap itu lebih baik daripada dia bercakap. Termasuklah di media sosial ni kita bercakap lah. Jadi, samalah dalam soalan tadi. Maknanya ada masa kita senyap, itu bagus cadangan itu. Tapi jangan lebih daripada 3 hari. Tapi cakaplah yang baik-baik, yang benar. Kalau tidak pasti, tidak tahu baik senyap. Dan jangan kita membuat spekulasi dan memburukkan keadaan, membawa apa ni, menghina institusi-institusi agama suka hati dan sebagainya. Yang salah tetap salah, yang betul tetap kita tegakkan keadilan. Wallahu a'lam.
0: Okey, baik Ustaz. Mungkin sempat lagi untuk soalan terakhir ni daripada Encik Effendi. Katanya, Assalamualaikum Ustaz. Berkenaan kisah beri minum kepada anjing, yang manakah version yang betul? Selalu dengar ada version perempuan yang beri minum, ada pula version lelaki yang beri minum, Ustaz.
2: Baik. Hadis itu kalau kita tengok adalah hadis riwayat Bukhari. Memang kalau kita lihat dalam hadis Bukhari ni, adalah seorang wanita pelacur. dia punya pekerjaannya ialah pelacur, hina lah, menjual diri kan. Tetapi Allah Taala tidak mengira, ni kita bincang tadi soalan orang dulu, sebab zina ini adalah salah satu daripada min kabair. Kabair maksudnya dosa besar yang memerlukan pada taubat dan tinggalkan. Bagaimana ada seorang wanita Jepun, dia kerjanya seorang pelacur, dia akhirnya dia datang ke Malaysia dan dia memakai tudung. Dia memakai tudung, dia mula convert kepada Islam dan dia memakai tudung tu di Malaysia. Dia pakai tudung tu, betul-betul dia beramal. Dan dia tinggalkan maksiat dan dosanya itu. Islam tidak melihat siapakah dia sebelum ni. Jadi, ini yang berlaku kepada wanita tersebut ketika mana dia ikhlas memberikan apa ni minuman kepada, ambil daripada telaga dalam hadis tu, ambil guna kasut dia dan kemudian dia ambil dan berikan minuman kepada kepada anjing tersebut lah. Kalau kita boleh sebut secara detail, hadis itu adalah riwayat daripada Abu Hurairah, yang mana Nabi SAW bersabda, menyebutkan ghufira li amra'atin mumisatin marrat bikalbin ala ra'si raqiyin yalhathu qala kana yaqtuluhu al'atash fa naza'at khuffaha fa awthaqathu bi khimariha fa naza'at lahu min al-ma'i fa ghufira laha bidzalika. Maksudnya diampunkan dosa seorang wanita pelacur yang lalu berhampiran seekor anjing di tepi sebuah telaga yang lidahnya terjelir. Maknanya dia amat dahaga. Anjing itu hampir mati dalam hadis ni kerana kehausan. Maka wanita itu pun menanggalkan kasutnya, khuf itu, kasut, lalu mengikat kasut itu dengan tudungnya, lantas menceduk air, diceduklah daripada telaga itu, lalu dibawa naik dan kemudian diberikan minum, maka dia diampunkan di atas perbuatan. Dan hadis ini ala riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi para ulama banyak membahas tentang hadis ini. Jadi hadis ini lebih merujuk kepada seorang wanita lah. Jadi dalam kata lain, bahawa kenapa berlaku, ulama bahas adalah keikhlasan yang tinggi. Perbuatan keikhlasan yang tinggi, berbuat baik pada orang pun, maka dia tetap dalam keadaan memberikan keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dalam mazhab Syafi'i kita tahu tegas, mazhab Syafi'i menyebutkan bahawa anjing dikategorikan sebagai najis mughalladhah, najis yang berat ya. Tetapi walaupun dia najis mughalladhah, dalam keadaan itu kita wajib umat Islam memberi belas kasihan hatta kepada haiwan dan melarang kita melakukan kezaliman pada mereka, kecuali dengan kebenaran syarak lah. Seperti kita tengok ada anjing liar kan baru-baru ni, gigit anak-anak yang terbiar, itu boleh ditangkap dan boleh dibunuh dengan syarat-syarat lah. Bukan sesuka hati kan. Itu dengan kadang-kadang dibenarkan syarak. Jadi maknanya asasnya Islam tidak memberi membiarkan kezaliman berlaku, dan juga belas kasihan itu amat penting. Bila-bila, walaupun bukan saja pada manusia tetapi juga pada haiwan, walaupun haiwan itu adalah najis mughalladhah, anjing maupun khinzir sekalipun ya. Tapi melihatlah keadaan dengan tata cara dengan adab yang dibenarkan. Wallahu a'lam.
0: Okey, baik Ustaz. Selepas ni kita berhenti rehat kejap. Lepas ni kita sambung dengan satu minggu satu sirah. Boleh Ustaz ?
2: Boleh kita, insyaAllah.
0: Alright. Kita berhenti rehat seketika. Kembali lagi selepas ini dalam Apa Nak Tanya, Tanyalah Selangor FM.

0: Satu minggu, satu sirah. Hayati dan teladani kisah-kisah kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada sahabat serta para nabi terdahulu setiap Jumaat 9.30 pagi di Selangor FM. Pilihan tepat.
1: Alhamdulillah, 9.37 minit pagi waktu ini kita dalam apa nak tanya-tanyalah, orang kata minit-minit akhir apa nak tanya-tanyalah. Macam biasa kita nak minta Ustaz Hafiz kongsikan untuk satu minggu satu sirah hari ini, memandangkan kita pun dah di hujung bulan Rabiul Awal sebenarnya. Betul, betul Ustaz eh?
2: Betul kita.
1: Silakan Ustaz.
2: Baik, bismillah, alhamdulillah kepada para pendengar Pilihan Tepat Songai FM. Hari ini saya nak bawakan satu sirah bagaimana Nabi SAW disanjungi bukan saja oleh kawan, bahkan lawan. Dan ini tidak sukar kita dengar dari individu-individu yang ada di dunia ini. Walaupun dalam keadaan kritikal bagaimanapun, Nabi SAW tetap disanjungi walaupun oleh lawan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, kita tahu ketika mana Nabi SAW membina karakter para sahabat-sahabatnya ridwanullah anhum ajmain, memang ramailah yang menyebutkan bahawa Nabi SAW adalah manusia yang teragung. Kata Anas bin Malik, seorang perawi hadis yang cukup terkenal, bahkan beliau adalah pembantu kepada Nabi SAW selama 10 tahun. Beliau mengatakan bahawa Nabi SAW tidak mengatakan, walaupun kata uffin qat, di dalam hidupnya tidak pernah mengatakan perkataan ah, walaupun kata ah, walaupun kepada pembantunya. Kita hari ni apabila kita bos, ada orang bawah kita, kadang-kadang kita maki dia, kita kutuk dia, marah dia depan orang. Ini semua adalah dilarang dalam agama. Bahkan kata Anas bin Malik, ma raitu ahadan, aku tidak pernah melihat seorang pun yang ahsana khuluqa, yang akhlaknya yang amat terpuji. Ini disahkan oleh Allah Ta'ala bahawa dalam Quran, dalam surah Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin azim. Jadi mereka selalu memuji baginda sallallahu alaihi wasallam. Mungkin orang kata, Allah Ustaz, ini kawan-kawan Nabi, sahabat-sahabat Nabi, bolehlah kan, kita percayalah. Tapi bagaimana kalau kita sebut dengan apa nama ni, bukan sahabat-sahabat Nabi, adakah mereka juga akan memberikan persetujuan kepada baginda SAW? Dan alhamdulillah kita boleh lihat Nabi SAW ketika mana daripada kecil lagi dipelihara oleh Allah Ta'ala belasan tahun. Kalau orang Arab ni, mereka terkenal dengan tarian biliknya daripada dulu sehinggalah hari ni. Bahkan orang Arab ni kalau pergi ke kelab-kelab tarian gelik ke, mereka masih pakai jubah, pakai serban. Seperti zaman jahiliah, pakai jubah, pakai serban, pakai kopiah kan. Mereka pakai, itu dah menjadi budaya mereka. Tapi ada orang kata, Ustaz dapat pahala ke Ustaz dia? Dia pakai jubah tu, sunnah tu. Dia tidak mendapat pahala kerana bagi mereka itu budaya. Macam kita kalau pakai baju pun kerana trend kan, dia tak dapat pahala. Tapi kalau kita pakai jubah itu kena itibar sunnah, baru mendapat pahala. Jadi poin nak cerita bahawa Nabi SAW dipelihara oleh Allah. Bila kawan-kawan ajak sejak kecil Nabi SAW ke majlis-majlis maksiat ini, Allah Ta'ala tidurkan Nabi SAW. Jadi ini terbukti daripada awal lagi. Bahkan pada umur 35 tahun, kita tahu kisah bagaimana kabilah-kabilah Quraisy ini bergaduh disebabkan nak meletakkan Hajar Aswad yang hilang dijumpai. Maka mereka hampir berperang. Maka akhirnya mereka berkata, kita melihat siapa yang awaluma dakhalal masjid, siapa yang masuk Masjidil Haram ni yang mula-mula, maka di Babu Safa, maka dia akan mengetuai. Maka ketika itu datangnya Nabi SAW masuk, belum diangkat jadi Rasul lagi. Semua bila mendengar tapak kaki mula-mula masuk, mereka bukan sepakat lagi, tapi bercakap dengan kata Ja'al Amin. Semua menyebut dengan sekata, serentak sebut. Ramai-ramai ni, Ja'al Amin. Semua serentak, semua terkejut. Mereka sepakat bahawa tidak ada orang lain. Inilah orangnya. Rupanya Nabi kita Muhammad SAW. Dan kita tahu kisahnya menggunakan serbannya. Dan akhirnya Nabi yang meletakkan, walaupun pada awalnya sama-sama letak, supaya mengadili kepada semua orang. Jadi sejak diberikan gelaran Al-Amin, Nabi SAW dipercayai. Bahkan harta-harta penduduk Mekah seperti Abu Jahal, Abu Lahab. Abu Lahab ni pakcik Nabi SAW kan. Dia ni kaya raya. dia kalau kita tengok dalam surah Al-Lahab, dia menyebutkan apa, tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu malu wa ma kasab. Dia kaya, dia nak beli syurga ni walaupun 9 tahun usia dia, dalam keadaan Allah dah keluarkan ayat, dah turunkan ayat ni, dalam keadaan dia confirm masuk neraka, dia boleh je pura-pura dia kata masuk Islam. Tapi tak berlaku sebab ayat ni ayat Quran. Allah mengesahkan. Tidak ada makhluk lain Allah sahkan sampai tahap Abu Lahab ni. Kerana dia menghina Nabi SAW. Termasuk wamra'atu hammalatal atab. Isinya iaitulah Ummu Jamil menghina. Tetapi walaupun dia hina Nabi SAW, dalam masa yang sama, dia kutuk Nabi SAW, hartanya dia simpan kepada hartanya disimpan di rumah Nabi SAW. Ini yang mengejutkan. Yang kenapa? Sebab Nabi SAW diberikan gelaran Al-Amin. Hatta ketika mana hijrahnya Nabi SAW, Rasulullah meminta Sayyidina Ali menggantikan tempat tidur baginda. Dan 3 hari selepas itu baru Sayyidina Ali berhijrah. Kenapa lepas 3 hari? Sebab harta amanah yang diberikan ada di rumah Nabi SAW, rumah Khadijah. Rumah Khadijah agak besar kan? Kita tahu banglo 2 tingkat. Rumah Khadijah kaya raya. Jadi harta ni dipulangkan balik. Para ulama bahas boleh je kalau Nabi SAW ni ambil harta ni bawa ke Madinah. Mereka hina Nabi SAW. Mereka kutuk Nabi SAW kan? Tapi Nabi diberikan gelaran Al-Amin. Amanah tetap dipercayai walaupun mereka tidak percaya kepada agama Nabi kita Muhammad SAW. Tapi mereka tetap percaya kepada akhlak Nabi SAW. Banyak lagi sebenarnya. Sehinggakan Rom. Rom ni, Hercules, dia takjub dengan Nabi SAW. Nak tahu kisah lanjut tentang Hercules? Bagaimana kefahamannya terhadap Nabi SAW? Kita akan sambung sekejap lagi, insyaAllah.
1: Okey, baik. Kita berhenti rehat kejap. Kembali lagi selepas ini dalam 1 minggu, 1 sirah. Apa nak tanya-tanyalah Selangor FM.

0: Satu Minggu Satu Sirah.
1: Okey, 8 minit pagi waktu ini kembali dalam Satu Minggu Satu Sirah. Jadi Ustaz, tadi Ustaz ada sebut tentang Hercules ya Ustaz, kalau tak silap saya.
2: Ya, betul.
1: Silakan Ustaz.
2: Baik, kalau kita lihat ketika mana Hercules bertemu dengan Abu Sufyan. Abu Sufyan ni adalah orang yang kuat menentang Nabi SAW ketika dia belum memeluk Islam. Setelah dia memeluk Islam, dia bertemu Nabi mengatakan, sebelum aku Islam, aku merupakan lawan kau yang paling kuat. Dia lawan Nabi SAW, pedang kan kuatlah. Tapi setelah aku memeluk Islam, aku merasa nikmat tentang kehidupan bersama dengan kau. Ketika mana tahun 6 Hijrah, iaitulah ketika Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah ni, dia kira nampak macam berat sebelah lah kepada orang musyrikin. Ketika mana Sayyidina Osman ditangkap dan ada berita mengatakan Sayyidina Osman dibunuh, maka ringkaskan cerita, umat Islam berbaiah waktu itu di tahta syajar, di bawah satu pokok. Di nama tempat tu di Hudaibiyah, hampir 25 km dari Masjidil Haram Mekah. Nabi SAW ketika itu datang dan 6 tahun tak balik ke Mekah, tak balik kampung, bermimpi dari Madinah waktu tu buat umrah. Jadi datang dah buat umrah lah. Banyaklah kisah berlaku, tapi poinnya perjanjian ni berlaku. Akhirnya mereka memulakan Sayyidina Osman taklah dibunuh. Tapi ketika itu perjanjian ni, berlakunya perjanjian, dan Abu Sufyan bertemu, Hercules panggil Abu Sufyan. Kebetulan berjumpa. Jadi Hercules bertanya tentang bagaimana tentang akhlak Muhammad. Dia kata, adakah dia orang yang dipercayai? Adakah dia pernah melakukan penipuan? Adakah dia melakukan pengkhianatan? Bayangkan, Abu Sufyan ni memang tak suka Rasulullah berperang pun. Dan kalau ikut, kalau dia beritahu kepada Hercules tentang buruk, dia tak beritahu kebaikan dia pasal buruk pada Muhammad, sudah pasti Hercules, sebab Hercules ni adalah orang yang Nasara, dia kuat agama Nasrani dia. Dia kira orang yang kuat agama dengan agama dia. Macam tu. Dan bahkan Sayyidina Umar Al-Khattab pernah berbetting. Betting ni kita sebut apa ya? Betting ni apa ya?
1: Bertaruh ke?
2: Bertaruh. Lupa pula sebenarnya. bertaruh ni dulu dalam Islam tidak ada hukum lagi. Maknanya dulu orang boleh bertaruh. Sehinggalah turunnya dalil mengharamkan. Baru tak boleh lah. Jadi Sayyidina Umar pernah bertaruh waktu tu peperangan antara Rom dan Parsi. Jadi Sayyidina Umar memilih bertaruh atas nama Rom. Sebab Rom ni ada agama. Parsi waktu tu tidak beragama. Sebab dia ada agama. Sebab agama ni dia lebih dekat nak memeluk Islam tu lebih mudah. Sebab itu dia percaya. Sebab itu tak heran dalam Quran adanya surah Ar-Rum. Tahun lepas saya pergi ke Rom. Tengok dia punya kolosium dia kan. Ada urusan kerja di sana. Masya Allah, saya kata memang hebatlah Allah Ta'ala sebut tentang surah Ar-Rum ni. Mereka ada tamadun yang diyakini. Bahkan orang Arab ni leceh lah. Mereka tak percaya kan. Tetapi Hercules, bila dia baca kitab Injil kan, Taurah, tahu akan dia percaya tentang Nabi terakhir. Tapi yang dia percaya di kalangan Bani Israel. Tapi dia terkejut di kalangan Arab. Sebab itu dia tanya pada Abu Sufyan. Boleh je Abu Sufyan nipu. Tapi Abu Sufyan kata apa? Waktu itu dia belum Islam. Belum lagi Islam. Dia kata Muhammad adalah orang yang jujur. Orang yang tidak pernah tipu. Dan orang yang tidak pernah mengkhianati orang. Bayangkan lawan Nabi SAW. Abu Sufyan ni boleh puji Nabi SAW di depan Hercules. Ini mana kita nak dapat dalam keadaan yang kritikal ketika perjanjian Hudaibiyah sedang berlaku. Boleh je dia kutuk Nabi SAW. Tapi tidak berlaku. Maknanya diiktiraf baginda SAW bukan saja oleh kawan tetapi juga lawan-lawannya. Dan inilah menjadikan hebatnya baginda SAW. Bahkan kalau kita baca buku, satu buku yang penuh kontroversi pada tahun 1975 oleh seorang author terkenal, penulis terkenal di New York bernama Michael H. Hart. Puan-puan boleh tekan tanya guru-guru kita, Syaikhul Googleiyah ataupun ChatGPTiyah. Tekan aja Michael H. Hart. Dia seorang yang beragama Christian Catholic. Bayangkan dia menulis buku the 100 most influential person in history. Maaflah, saya punya bahasa Inggeris mukanya power sangat. Jadi kalau sebut tu tersalah, dia punya pronunciation, tak maaf banyak. The 100 most influential person in history, 100 manusia paling terpengaruh, mengejutkan orang ramai dunia. Sebab orang amat terkesan dengan penulisan Michael Ashot. Di New York memang tulisan dia orang cukup baca lah. Dia orang yang hebat. Bila dia buat buku ni, kontroversi. Kan? Orang terkejut. Dalam 100 pemimpin dunia yang digariskan, termasuk adanya Moses, Jesus lah. Adanya The Great Alexandria. Saya pergi ke Montenegro. Bukan Montenegro. Mereka terkenal dengan The Great of Alexandria. Dia letak patung besar. Dia cerita dengan pasal Greece jugalah. Ada kaitan kan. Dia adalah seorang yang taat, yang baik, yang adil dalam agama dia lah kan. Jadi dalam 100 ni ada pemimpin-pemimpin dunia. Tapi kenapa Nabi Muhammad, our Prophet Muhammad, diletakkan salam, diletakkan di tangga yang pertama, mengatasi pemimpin-pemimpin. Moses di tangga yang kelima. Jesus di tangga kelima. Moses di tangga yang seterusnya kan. Seorang saintis di tangga yang kedua. The Great Alexandria di tangga yang tak sampai 10, tak silap saya. Dan ada seorang lagi, seorang yang disebut dengan pemimpin Islam di tangga yang ke-51 ke-52, saya lupa. Iaitulah Sayyidina Umar Al-Khattab. Bagaimana? Bila kita baca buku ni, di mukadimah buku, dia sebut apa? Prophet Muhammad adalah, he was the only person in history. Kenapa diletakkan Muhammad SAW ini di tangga pertama? Sebab dia kata, he was the only person in history was successful on both. Satu-satunya manusia yang berjaya dalam dua perkara yang dibawa. Dalam religion dan secular level. Iaitulah dalam religion, agama yang dibawa, dan secular ni bukan secular yang kita faham hari ni lah. Maknanya dalam kehidupan masyarakat. Dia mengangkat darjat wanita, mengangkat darjat orang Arab yang bergaduh sehingga dapat bersatu kan. Bahkan agamanya berjaya sehingga 2/3 Islam pernah ditakluki oleh agama Islam. Ini disebabkan apa? Disebab akhlak dan pribadi yang dibawa Nabi SAW. Ketika mana dua orang Ansar bertemu Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, bertanya tentang akhlak Nabi. Apa jawab Sayyidina Aisyah? Kana khuluquhu al-Quran. Akhlaknya adalah Al-Quran. Subhanallah tabarakallah. Jadi sebagai penghujung kepada program kita hari ini dan hari-hari terakhir, besok adalah hari terakhir. Ingat, bulan Rabiul Awal adalah pencetus, spark saja untuk kita ingat balik tanggungjawab kita sebagai umat Nabi SAW. Tiga perkara penting. Kita tidak boleh berperang bersama Nabi dah, menggadaikan nyawa untuk Nabi SAW. Seperti Talhah bin Ubaidillah, dia berlari membawa Nabi dalam peperangan Uhud. Nabi pengsan ni, hampir dibunuh 10 orang sahabat, pertahankan Nabi, dia bawa lari sehingga 70 tusukan dengan panah, dengan pisau, dengan parang, 70. Diberikan gelaran Syahidun Hayyun, syahid, orang yang syahid berjalan di muka bumi. Dia syahid tapi dia masih hidup. Subhanallah, kita tak dapat peluang nak pertahankan Nabi seperti itu. Tapi lakukanlah tiga perkara ringkasan saya. Pertama, banyakkanlah selawat pada Nabi SAW, maka Allah akan selawat banyak kepada kita. Kedua, buka dan bacalah, telaah balik, belajarlah Sirah An-Nabawiyah, diulang dan diulang dan diulang. Bacakan

0: Adalah sunnah Nabi, mana yang kita mampu kita usahakan, walaupun dengan pemakaian, dengan makanan, walaupun di Selangor FM DJ-DJ kita yang terlibat, tegakkanlah mana-mana sunnah yang kita boleh bawa. Dengarkanlah khususnya di Jumaat dengan lagu-lagu selawat, lagu yang cinta kepada Rasulullah dan sebagainya. Itu satu usaha untuk mengingatkan kita pada baginda. So, mudah-mudahan Allah berkati merahmati. Minta maaf terkasar bahasa dari saya. Salam Maulidur Rasul. Setelah kita jumpa di konti minggu depan, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Baik, itu dia. Terima kasih banyak pada Ustaz Dr. Muhammad Hafiz Hanifah. Sudi luangkan masa, walaupun secara dalam talian, sudi luangkan masa untuk berkongsi pelbagai ilmu, pelbagai perkongsian bermanfaat untuk kita semua. Dalam apa nak tanya-tanyalah untuk hari ini. Terima kasih banyak, insyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak, ya Ad, ya.
2: Alhamdulillah.
1: Okey. Okey, selepas ini 5 jam yang berikutnya, 10 pagi hingga 3 petang, Ida akan bersama-sama dengan anda dalam Hello Selangor. Jadi saya dan Ad mohon ampun dan maaf di atas segala salah silap dan kekurangan.
2: Ya.
1: Okey, dan insyaAllah kekal melekat bersama-sama kami 18 jam sehari, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Salam Jumaat semua. Assalamualaikum.

sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil tekan lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang pilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, I Call, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: penting 10 pagi.
1: Antara tumpuan hari ini, Selangor menyasarkan peningkatan pendapatan isi rumah RM14,500 menjelang tahun 2030. Selangor perlu beralih kepada aktiviti ekonomi bernilai tinggi. Bersama-sama saya Nurul Rashikin Abu Syari. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Berita sepenuhnya. Selangor menyasarkan peningkatan pendapatan bulanan isi rumah kepada RM14,500 menjelang tahun 2030. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syahri juga berkata, sasaran itu antara fokus utama dalam rancangan Selangor Kedua RS2 yang menjadi landasan kepada Belanjawan Selangor 2027.
2: Ekonomi yang telah kita lancarkan. Jadi ini mungkin benda-benda yang kita akan berikan perhatian dan ia masih lagi selaras dengan apa yang terkandung dalam rancangan Selangor Kedua. Kerana sebelum forum tadi kita telah dibentangkan kerangka ekonomi, kerangka rancangan Selangor Kedua dan juga dapatan input dan output ekonomi Selangor tahun 2025, 2026 dan jangkaan tahun 2027. Ini semua akan jadi guidance ataupun menjadi pedoman kita menjelang bentangan belanjawan yang kita akan buat pada bulan 11.
1: Beliau juga berkata fokus utama adalah peningkatan pendapatan isi rumah kepada RM14,500 sebulan. Dalam rancangan Selangor pertama dan telah pun berjaya meningkatkan pendapatan isi rumah kepada RM10,726 sebulan. Rancangan Selangor kedua berhasrat untuk meningkatkan pendapatan isi rumah kepada rakyat sebanyak 27%. Selangor perlu beralih kepada aktiviti ekonomi bernilai lebih tinggi selain memastikan agihan pendapatan yang lebih saksama bagi mengukuhkan kedudukan sebagai kuasa ekonomi negara. Menurut pengarah Eksekutif Institut Pengajian Asia Eropah Universiti Melaya, Profesor Datuk Dr. Raja Rasiah juga berkata, Selangor perlu bergerak melangkaui sektor perbuatan bernilai sederhana dengan memberi tumpuan kepada industri yang mempunyai potensi nilai tambah lebih tinggi. Menurutnya, usaha itu juga termasuk memperkukuhkan penyelidikan dan juga pembangunan R&D serta ekosistem semikonduktor secara menyeluruh. Kejayaan kontijen Parang Sukma Selangor perlu dijadikan pemangkin untuk terus mencokel bakat atlet orang kurang upaya OKU serta memperkukuh perbangunan sukan para di negeri ini. Ketua Kontijen Parang Sukma Selangor Lim Ye Wing juga berkata persiapan bersama Majlis Sukan Negeri Selangor MSNS menunjukkan satu model pembangunan sukan yang baik dan wajar diteruskan bagi memastikan atlet para menerima latihan serta sokongan secara berterusan.
3: Sudah tentunya kami amat gembira, amat bangga, amat bersyukur bahawa kontingen Parang Sukma Negeri Selangor telah mencapai malah menjangkaui sasaran iaitu 60 pingat emas dan saya kira kejayaan ini adalah hasil usaha bersama lah semua pihak, of course yang pertamanya para ahli, ibu bapa, jurulatih dan pengurusan pasukan dan juga Majlis Sukan Negeri Selangor serta Kerajaan Negeri Selangor memang telah memberi sokongan yang cukup padu kepada ahli. So message yang kami tekankan kepada para ahli dan pengurusan selama ini adalah kami akan sediakan fasiliti sokongan yang terbaik.
1: Beliau juga berkata penganjuran para sukma juga membuka ruang lebih luas untuk mencungkil dan melahirkan bakat baru dalam kalangan atlet OKU selain meningkatkan perhatian terhadap pembangunan sukan para. Buletin ini disiarkan dari Selangor FM. Jerebu di Selangor menunjukkan perkembangan positif apabila kesemua 6 kawasan yang sebelum ini merekodkan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat kini beransur turun ke tahap sederhana. Lokasi yang menjadi tumpuan adalah Johan Setia, Shah Alam, Klang, Petaling Jaya, Banting dan Kuala Selangor. Antara kawasan yang merekodkan paling terjejas kini turun pada tahap sederhana selepas merekodkan bacaan di bawah paras sederhana. Orang ramai juga dinasihatkan untuk terus memantau perkembangan kualiti udara dan mengurangkan aktiviti luar yang berat sekiranya keadaan jerebu kembali merosot. Pemantauan berterusan juga penting terutamanya di kawasan yang sebelum ini merekodkan bacaan tinggi bagi memastikan sebarang perubahan kualiti udara dapat diambil tindakan segera. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah pagi dan petang diramalkan rebut petir di kawasan Gombak, Hulu Langat, Hulu Selangor, Kelang, Kuala Langat, Kuala Selangor, Petaling, Sabah Bernam dan Sepang. Sekian Buletin Selangor FM jam 10 pagi. Ikuti buletin selanjutnya pada pukul 4 petang dan sebentar lagi ikuti info bomba dari Jabatan Bomba Penyelamat Malaysia, Negeri Selangor. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
0: Buletin 10 pagi hanya di Selangor FM. Stesen yang on point, lebih energetik, tak pasti jangan kongsi.
4: Info Bomba.
5: Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Salam Malaysia Melani kepada semua warga negeri Selangor serta pendengar radio Selangor FM. Terima kasih pada wartawan yang bertugas. Saya Pegawai Bomba Muhammad Syaruf Fazli bin Pakri dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor melaporkan panggilan kecemasan 24 jam daripada 10 September 2026 bermula jam 8 pagi sehingga 11 September 2026 jam 8 pagi. Untuk maklumat, di negeri Selangor dalam tempoh masa 24 jam kami menerima panggilan yang melibatkan kebakaran bangunan sebanyak 4 kes, iaitu 2 kes kebakaran melibatkan kediaman, 1 kes kebakaran melibatkan gudang stok dan 1 kes kebakaran melibatkan kedai. Seterusnya, panggilan kecemasan melibatkan kebakaran kenderaan adalah sebanyak 1 kes, iaitu 1 kes kebakaran melibatkan kereta. Manakala panggilan kecemasan melibatkan kebakaran terbuka adalah sebanyak 19 kes melibatkan kebakaran hutan, kebun, belukar dan tapak pelusa sampah. Bagi jenis lain-lain kebakaran seperti kebakaran peralatan elektrik, tiang elektrik dan kebakaran pelbagai adalah sebanyak 10 kes. Panggilan kecemasan menyelamat, iaitu operasi menyelamat, adalah sebanyak 3 kes melibatkan kes kemalangan jalan raya dan lain-lain operasi menyelamat. Panggilan kecemasan jenis khidmat khas pula sebanyak 60 kes. Untuk maklumat, tiada kes kematian dalam tempoh masa 24 jam yang direkodkan. Bagi jumlah keseluruhan kes di Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor, kami telah menerima sebanyak 102 kes panggilan kecemasan. Sekian sahaja laporan harian daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor. Sekian, terima kasih.

0: sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil tekan lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang Bilama, Selain Mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iCall, iSihat dan eDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Selangor FM, mainkan lagu-lagu yang on point.

0: Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Nak apa-apa dalam hidup ni, mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat. Bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
2: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.
0: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Kembali lagi bersiaran. Hai, saya Syahidah Salim ataupun Ida. Yang pastinya hari ini, alhamdulillah, Ida kembali untuk temankan anda menerusi Hello Selangor 11 September 2026. Terima kasih juga para penyampai gandingan DJ Ad dan juga DJ Awan Menerusi Teh Tarik Kopi O. Hari ini hari Jumaat, penghulu segala hari. Harap-harapnya segala urusan kita dipermudahkan. Okey, jadi sekarang ini di jam ini dan sehingga jam yang terakhir, ada banyak yang ingin Ida kongsikan dengan anda. Juga barisan lagu-lagu terbaik untuk hiburan halua telinga anda. Era Fazira, yang terindah hanya sementara. Selangor FM.

0: tidur lagi. Hei, budak ni. Dah pukul berapa dah ni?
1: Harun, bangunlah.
2: Tuan rumah Fauzia nak jumpa tu.
3: Aku baru tidur sehari lah. Rabuk ya budak ni.
4: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa

Ya, Selangor FM Radio nombor satu orang Selangor. Okey, baiklah. Sekarang ini tepat pukul 10.28 minit pagi. Okey, jadi seperti yang kita sedia maklumlah, semalam telah pun berakhirnya para Sukma Selangor 2026. Tapi sambil-sambil itu juga Ida nak kongsikan di mana Selangor cipta sejarah juara berganda Sukma dan para Sukma 2026, di mana Selangor mencipta sejarah muncul juara keseluruhan para sukan Malaysia Para Sukma 2026 dengan kutipan 200 pingat sekaligus melengkapkan kejuaraan berganda selepas menjuarai Sukma 2026. Kontinjen Para Sukma Tuan Rumah mengumpulkan 93 pingat emas, 55 perak dan 52 gangsa untuk muncul juara keseluruhan. Dan kejayaan itu menyaksikan Selangor mencapai sasaran untuk mengembalikan kejuaraan di pentas Sukma dan Parak Sukma selain menjadi pencapaian bersejarah buat kontinjen negeri. Dan lebih membanggakan, penghutang 93 emas itu jauh mengatasi sasaran awal sebanyak 60 emas sekaligus menunjukkan prestasi tuan rumah yang konsisten sepanjang Temasya. Okey, jadi kejayaan Selangor itu melengkapkan pencapaian kontinjen negeri dalam dua temasya utama tahun ini selepas turut muncul juara keseluruhan Sukma 2026 dengan kutipan 101 pingat emas. Jadi tahniah, tahniah kita ucapkan buat seluruh jentera yang terlibat juga dalam memastikan Sukma dan juga para Sukma 2026 berjalan dengan lancar selancar-lancarnya. Kami di Selangor FM pun memberikan kepada anda perkembangan terkini dari Sukma sehinggalah para Sukma. Okey, jadinya untuk kontinjen Selangor juga tahniah, dan kejayaan ini adalah hasil usaha keras anda. Usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Okey. Jadi sekarang ini jom kita layan dulu lagu daripada Kepulauan Spoon. Rindu, serindu-rindunya Selangor FM.

0: dan Selangor FM di 100.9 di Lembaklang, Selangor FM, pilihan tepat.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

Ya, itu dia daripada Dini Shufian. I'm okay. Sekarang ni bawa kita ke pukul 10.40 minit pagi. Okay, baiklah. Sebentar lagi kita nak teruskan dengan Intai Dapur. Nak tahu apakah petua ataupun tipsnya. Sebentar lagi dah kongsikan dengan anda. Sedang ingin

0: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor, 10.45 minit pagi, dan sekarang ini kita nak teruskan dengan
1: Intai Dapur.
0: Ya, baiklah, untuk Intai Dapur hari ini, dan nak kongsikan dengan anda cara untuk cuci kuali hitam kesan terbakar. Anda boleh gunakan sabun buku dan berus besi sahaja, dah berkilat, okey? Di mana... kalau anda memasak kan, lepas tu tengok pula anda punya kuali ataupun periuk tiba-tiba ada bau hangit kan, tahu-tahu je tengok dah bertukar hitam. Kalau jadi, dah jadi macam ni, mesti rasa macam dah tak best lah nak masak kan. Jadi ada cara lah untuk cuci kuali yang hitam tanpa perlu menggosok terlalu lama, kerana kalau dibiarkan kerak hitam yang melekat memang susah nak ditanggalkan. Dan jadi ada mungkin ramai juga yang ingat, ada antara kita yang ingat guna pencuci mahal atau perlu rendam berjam-jam, tetapi sebenarnya ada petua ringkas yang boleh membantu membersihkan kesan terbakar dengan lebih mudah, okey, di mana hanya menggunakan sedikit air, sabun buku dan juga berus besi, kuali yang dipenuhi kesan terbakar boleh kembali bersih dan juga nampak lebih berkilat. Cara ini juga sesuai dicuba jika bahagian luar kuali sudah dipenuhi kerak hitam akibat penggunaan yang kerap. Okey, jadi cara-cara kuali hitam cuci kuali hitam kesan terbakar, bahan-bahannya sedikit air, sabun buku dan juga berus besi. Cara-caranya, basahkan bahagian luar kuali dengan sedikit air, tidak perlu direndam, cukup sekadar permukaannya lembap. Lumurkan sabun buku pada bahagian yang hitam dan berkerak sehingga rata. Gunakan berus besi untuk menyental keseluruhan permukaan yang terbakar. Teruskan menyental sehingga kerak hitam tertanggal dan bilas dengan air bersih dan keringkan. Kuali akan kelihatan lebih bersih dan juga berkilat seperti baru. Jadi nanti kita cuba dalam Intai Dapur. Okay? Jadi itu dia lah sekarang ini. Jom kita layan dulu lagu daripada Izzat Lazim, Rasa Cinta. Selangor FM Radio, nombor 1, orang Selangor.

0: 99.9.
1: 12 bintang, satu pentas, satu impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bersama pengacara anda, Dian Nawai, Hafiz dan Amar. Serta berhibur bersama Jacqueline Victor, Hail Husaini, Iman Darwish dan Megat. Saksikan siaran langsung pada hari Sabtu 12 September 2026 pukul 9 malam. Boleh juga datang untuk memeriahkan di Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri 9 di TV 2 Dunia Ria.
2: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat. Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, sekarang ini tepat pukul 11:01 pagi. Kita sudah pun masuk di jam yang kedua menerusi Hello Selangor. Okey, jadi untuk anda jangan tukar frekuensinya, yang mana tak dapat frekuensi 100.9, jangan risau kerana anda boleh dengarkan kami menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma. Diriku tak

Assalamualaikum, saya Boy Stick. Okey, sambil-sambil kita scroll Instagram, track, TikTok ke, amalkan kita share posting yang baik-baik je tau. Jangan posting yang bukan-bukan. Nanti kita dapat dosa jemaah. Dengar tu.

Selangor FM Radio nombor satu orang Selangor. Okey, baiklah. Ini dah nak kongsikan dengan anda, okey. Semoga kisah ini menjadi pengajaran jugalah untuk kita. Di mana pekerja pasaraya kecewa dan merayu ibu bapa tegur si kecil ataupun anak-anak lah jangan curi-curi makan tak bayar. Di mana tindakan segelintir pelanggan yang didakwa mengambil serta menikmati barangan jualan sebelum membuat bayaran menimbulkan rasa kecewa dalam kalangan pekerja. Okay. Di mana perkara itu didedahkan seorang pekerja pasaraya berkenaan merusi hantaran di media sosial selepas mendakwa kejayaan dan seumpama itu bukan perkara yang baru. Menurutnya terdapat pelanggan yang bukan sahaja membuka barangan makanan untuk dimakan ketika berada di dalam premis, malah ada yang mengambil makanan ringan sebelum meninggalkan kedai tanpa membuat bayaran. Situasi berkenaan dikatakan berlaku berulang kali sehingga mendorong pekerja tersebut tampil menyuarakan teguran kepada pelanggan, khususnya golongan ibu dan juga bapa. Okey, menerusi akaun media sosial menggunakan nama Badawi Abu Samah, lelaki berkenaan meminta ibu bapa supaya memberikan perhatian terhadap tingkah laku anak-anak ketika membantu mereka membeli belah. Katanya kepada pelanggan, minta tolong sangat perhatikan anak-anak anda, terlalu banyak masalah seperti ini, siap makan lagi, belum lagi biskut pun buka siap. Package makan terus. Jadi tolong ajar anak-anak. Saya tahu hantaran di sini jadi kesalahan dalam bekerja, tapi ini pun kerja saya juga. Mohon sangat-sangat. Ya, okey. Dan hantaran tersebut kemudiannya mendapat perhatian pengguna media sosial yang rata-rata menyokong teguran berkenaan. Sebahagian mereka mendakwa situasi sama turut pernah dilihat di premis perniagaan lain. Malah ada yang mendakwa bukan kanak-kanak sahaja terlibat dalam perbuatan mengambil makanan tanpa membuat bayaran. Okey. Jadinya perkongsian tersebut sekaligus mencetuskan perbincangan mengenai kepentingan ibu bapa memantau anak ketika berada di tempat awam serta mendidik mereka supaya menghormati hak orang lain. Nah, jadinya walaupun kadang-kadang niat kita macam okey tak apalah, makanlah dulu, waktu ambil anak minta merengik-rengik kan, ibu boleh tak nak makan coklat ni tapi belum bayar ni, okey belum bayar, okeylah makan, tolong buka kan. Jadi apa kata selepas ini kita cuba normalisasikan, okey, kita lakukan perkara yang betul, di mana kita bayar dahulu baru kita makan. Sebab bukan apa kalau dah makan macam tu. Lepas tu itulah jadi keberangkalian yang tinggi tu untuk lupa nak membayar tu, kan dah jadi dah tak, orang kata tak okeylah dekat situ. Memang kita kena sesuatu makan yang masuk dalam badan kita tu kan. Kita kena bayar dulu baru kita makan. Ini kalau dah makan lupa pula nak bayar. Lepas tu bila dah lupa kat rumah 2-3 hari, tak apalah, diorang halal tu. Oi, jangan gitu kan. Jadi kita ajar anak kita supaya kalau merengik macam mana pun ajar, bayar dulu nak, nanti lepas bayar kita makan. Ya. Begitu. Okey, baiklah, layan dulu lagu.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM? Jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Itu dia Nadira, cuba jadi aku. 10.25 minit pagi. Baiklah, kita nak teruskan dengan Pilamak. Kerana 11.30 pagi nanti kita nak beri laluan untuk jendela info. Jadi sekarang ni kita perdengarkan dahulu Pilamak. Selepas itu anda boleh undi lagu kegemaran anda.
1: Pilih lagu mana? Pilamak.

Ini dia pilihan yang kedua. Usah bertanya lagi. Kalau pilihan pertama tadi, bila rindu ku sebut namamu. Pilihan kedua pula, usah bertanya lagi. Yang mana satu pilihan hati anda? Pilihan satu ataupun pilihan dua? Hantarkan di nombor 019-330-4425.

0: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iCon, iSihat dan iDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah. Sekarang ini tepat pukul 11.30 minit pagi, yang seperti yang Ida wawarkan kepada anda, sekarang ini kita nak beri laluan untuk jendela info. Dan sekarang ini kita nak perkenalkan kepada anda tetamu kita yang sudah pun menanti di talian kita kali ini, iaitu Dr. Ahmad Basri Ibrahim, selaku Ketua Pengurusan Syariah PNB. Assalamualaikum Doktor.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, jadi doktor, hari ini doktor nak berkongsi dengan kita semua mengenai mengurus harta dengan hikmah. Betul ke doktor?
2: Ya.
1: Jadi perancangan kewangan bukan sekadar tentang kita nak kumpul harta, tetapi merangkumi usaha mengurus, melindungi dan memberi kembali secara menyeluruh lah. Dan selaras dengan itu, ASNB committed dalam menyediakan perkhidmatan solusi kewangan Islam yang membantu pelabur membina kekayaan dengan lebih teratur. Okey, di samping memastikan tanggungjawab seperti zakat dapat ditunaikan dengan mudah dan juga sempurna. Jadi kita nak tanya doktor, ASNB telah melancarkan zakat ala mustaghalat secara khultah pada bulan Mei yang lalu. Jadi apa yang istimewanya untuk pelabur, doktor?
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih DK dan para pendengar yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, ASNB telah berjaya melaksanakan zakat al-mustaghalat secara khultah. Jadi susulan daripada pelaksanaan ini, kami telah memperkenalkan dua struktur, iaitu kelas A dan kelas B. Jadi apa maksud kelas A dan kelas B ini? Kelas A merupakan pilihan default sama seperti sebelum ini, di mana pelabur akan menerima agihan pendapatan penuh dan bertanggungjawab mengira serta menunaikan zakat secara individu. Jadi kalau dia buka akaun, contohnya ASB, dia adalah kelas A. Jadi dia kena bayar zakat sendiri. Manakala bagi kelas B, ASNB akan menguruskan pengiraan dan pembayaran zakat bagi pihak pelabur. Ini bermakna pelabur akan menerima agihan pendapatan bersih selepas zakat ditolak. Tapi kalau pelabur memilih kelas B, maknanya pelabur telah mewakilkan ASNB untuk mengira dan membayar zakat bagi pihak para pelabur. Jadi apabila pelabur mendapat dividen, itu adalah dividen bersih ataupun pendapatan bersih selepas zakat ditolak. Jadi apa yang dimaksudkan dengan zakat al-mustaghalat? Zakat al-mustaghalat, zakat yang dikenakan ke atas jumlah pengagihan pendapatan sahaja dan bukan ke atas prinsip pelaburan. Atau dengan kata lain, pentaksiran zakat ke atas dividen sahaja tak termasuk simpanan pokok. Sebagai contoh, simpanan pokok berjumlah RM100,000 dan dividen yang dihasilkan ialah RM5,000. Maka taksiran jumlah zakat yang dikenakan ialah ke atas jumlah RM5,000 sahaja, bukan ke atas RM105,000. Jadi RM100,000 itu memang tidak dikenakan zakat berdasarkan taksiran al-mustaghalat. Jadi pelaksanaan zakat al-mustaghalat secara khutbah ini memberi impak yang sangat positif, khususnya dari segi kemudahan dan ketenangan kepada pelabur. Jadi pelabur mendapat pendapatan bersih tanpa perlu berfikir untuk mengira dan membayar zakat kerana ASNB telah membayar bagi pihak para pelabur. Jadi melalui pendekatan ini, zakat pelaburan akan diuruskan terus oleh ASNB bagi pelabur yang memilih kelas B. Ini bermakna pelabur tidak lagi perlu mengira atau menunaikan zakat secara berasingan kerana ia telah ditolak secara terus daripada agihan pendapatan.
1: Okey, jadi doktor, mungkin Dr. Basri boleh jelaskan tentang kewajipan membayar zakat untuk pelaburan dan juga unit amanah, dan bagaimana dengan zakat ASB?
2: Okey, zakat di dalam Islam kita ada dua jenis zakat. Zakat yang pertama kita panggil zakatul fitri ataupun zakat fitrah yang kita bayar setiap bulan Ramadan sebelum menyambut Aidil Fitri. Itu zakat fitrah. Okay. Tapi ada zakat yang lain yang yang dinamakan sebagai zakatul mal ataupun zakat harta. Jadi zakat harta ini dikenakan ke atas harta yang berpotensi untuk berkembang. Jadi zakat harta ini banyaklah. Contoh zakat pendapatan, zakat emas, zakat perak, zakat binatang ternakan, zakat tanaman. Jadi pelaburan dalam unit amanah termasuk dalam kategori ini, iaitu zakat harta, kerana nilainya boleh meningkat melalui pengagihan pendapatan serta merupakan instrumen pelaburan yang bertujuan menjaga keuntungan. Jadi begitu juga dengan zakat ESB. Ia adalah unit amanah dan perlu dizakatkan. Jadi pada tahun lepas, iaitu pada 4 September 2025, PMB secara rasmi telah mendapat kelulusan dari mesyuarat jawatankuasa muzakarah Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia ataupun MKI bagi perkara-perkara berikut. Pertama, kaedah penilaian zakat dana unit amanah ESMB menggunakan pakai kaedah Al-Mustaghalat seperti yang saya terangkan tadi, bagi dana ESMB berharga tetap sahaja, iaitu penilaian zakat ke atas pengagihan pendapatan ataupun dividen dan bukannya ke atas prinsipal modal pelaburan. Jadi suka diingatkan, zakat Al-Mustaghalat ini hanya terpakai ke atas dana unit amanah yang berharga tetap sahaja. Dan dekat ESMB ini kita ada 6 dana unit amanah yang berharga tetap. Jadi yang itu yang pertama. Yang kedua, membuat penilaian zakat Al-Mustaghalat secara khultah. Apa maksud khultah? Iaitu secara kolektif untuk semua dana unit amanah ESMB yang berharga tetap sahaja. Jumlah zakat akan dikira berdasarkan jumlah pengagihan pendapatan secara kolektif. Jadi sekali lagi, kalau boleh saya terangkan, zakat mustaghalat ialah zakat yang dikenakan ke atas jumlah pengagihan pendapatan sahaja dan bukan ke atas prinsip pelaburan, atau dengan kata lain, pentaksiran zakat ke atas dividen sahaja tak termasuk simpanan pokok. Jadi simpanan pokok itu tidak dikenakan zakat. Jadi para pelabur tak perlu keluarkan zakat untuk simpanan pokok. Jadi simpanan pokok, contoh tadi simpanan pokok berjumlah RM100,000 dan dividen dihasilkan ialah RM5,000, maka taksiran jumlah zakat yang dikenakan ialah ke atas jumlah RM5,000 sahaja. Itu maksud zakat mustaghalat. Yang kedua, apa maksud khultah? Mustaghalat khultah kan kita sebut. Jadi apa maksud khultah? Khultah iaitu dua harta tertakluk kepada hukum zakat yang dimiliki oleh dua orang atau lebih yang dihimpun keduanya dengan tujuan untuk perkongsian atau seumpamanya. Sebagai contoh, dalam konteks ESB ini, zakat khultah bermaksud zakat dikira daripada dana amanah ESB sebagai satu entiti sah tanpa mengira bilangan pelabur, nisab dan haus setiap pelabur. Atau harta yang bercampur khultah akan dikira sebagai satu nisab di mana ia tertakluk kepada hukum zakat. Jadi ESB ini satu dana dikira sebagai seorang individu, satu entiti. Walaupun dia ramai pelabur, jumlahnya berbagai, tetapi dia anggap dana itu sebagai seorang individu ataupun seorang mukallaf yang dikenakan zakat. Okay, itu maksud khultah. Jadi ringkasnya, bagi pelaburan unit amanah harga tetap, boleh menggunakan zakat al-mustaghalat secara khultah. Maksudnya, zakat itu ditaksir dari dividen pelabur sahaja. Tetapi pengiraan nisab, nisab adalah dengan mencampurkan, iaitu khultah, semua dividen para pelabur tersebut sebagai satu entiti. Bukan secara individu.
1: Jadi doktor, kaedah ini hanya unit amanah harga tetap, betul ke? Jadi mengapa pandangan hukum oleh MKI mengenai pelaksanaan zakat al-mustaghalat secara khultah ini bagi unit amanah harga tetap sahaja?
2: Untuk pengetahuan semua, di ESMB ini kita ada dua jenis dana unit amanah. Satu yang berharga tetap, satu yang berharga berubah-ubah. So, yang kita bercakap hari ini tentang zakat mustaghalat khultah ini hanya terpakai untuk dana harga tetap sahaja. Yang enam dana yang seperti saya sebut tadi, ESB, ESB2, ESB3, ASM, ASN2 dan ASM3. Ini sahaja terpakai zakat mustaghalat khultah. Kenapa? Kerana objektif pelaburannya adalah untuk menjana peluangan jangka panjang dengan niat untuk mendapatkan dividen atau agihan pendapatan. Kalau dana berharga tetap ni, memang niat kita bila kita melabur untuk mendapatkan pendapatan sahaja. bukan untuk mendapatkan kita panggil capital gain ataupun capital appreciation dengan jual beli dana tersebut. Okey. Jadi sambil mengekalkan modal pada tahap risiko yang rendah, ia adalah pelaburan pasif yang bukan bertujuan meraih keuntungan daripada kenaikan harga modal. Jadi kalau kita tengok dana yang berharga berubah ni, dia sentiasa berubah harganya. Ada naik, ada turun. Jadi bila dana itu ada naik dan turun, maka ada peluang untuk mencipta keuntungan. Sebagai contoh, sekiranya dia beli dalam waktu masa harga turun dan dia jual masa harga tinggi, dia mendapat keuntungan. Tapi kalau harga tetap ni, kita harganya sama. Kita beli hari ni, esok, minggu depan, bulan depan, tahun depan harganya tetap sama. Jadi tidak ada keuntungan modal di situ. Jadi macam mana kita dapat keuntungan? Hanya melalui pendapatan. Jadi ia adalah bersifat jangka panjang. Sebab itu zakat musarrah khultah ini hanya terpakai kepada dana yang berharga tetap sahaja. Kerana ia sesuai untuk dana berharga tetap, sebab ia tidak dijual beli untuk mendapatkan keuntungan modal, berbeza dengan dana yang harga berubah.
1: Okey, baik doktor. Kenapa pelabur perlu memilih kelas B dan bagaimana untuk option kelas B?
2: Okey. Sekarang ni ASMB telah memperkenalkan kelas A dan kelas B. ASB, kelas A, kelas B. ASB 2, kelas A, kelas B. Jadi kelas B ini memberi kemudahan kepada pelabur untuk menunaikan zakat dengan lebih mudah dan teratur. Melalui pendekatan ini, pengiraan zakat dibuat secara automatik tanpa perlu kiraan manual dan bayaran zakat turut diuruskan oleh ASNB. Ini bukan sahaja memudahkan tetapi juga memberi ketenangan kepada pelabur kerana kewajipan zakat ditunaikan dengan lebih konsisten dan tepat. Pelabur juga akan menerima ajahan pendapatan bersih selepas zakat tanpa menjejaskan nilai modal pelaburan. Jadi pada masa yang sama, pelabur yang memilih kelas B masih layak menikmati rebat cukai. Pelabur akan terima resit zakat menerusi pusat zakat negeri. Jadi pelabur boleh claim pada tahun taksiran. Contoh kalau kalau ada ASB, zakat akan dibayar pada tarikh jumlah pulangan dikreditkan pada 1 Januari 2027. Jadi kalau nak claim, boleh guna untuk tahun taksiran 2027. Jadi kelas B sangat sesuai bagi mereka yang mahukan penyelesaian kewangan yang lebih mudah, tersusun dan menyeluruh. Jadi untuk opt-in ini mudah saja. Caranya boleh secara online di platform MyASMB app dan portal dan juga di kaunter cawangan ASMB atau ejen. Hanya perlukan 3 langkah ataupun 3 step sahaja untuk pilih kelas B di MyASMB. Cukup mudah.
1: Okey. Baiklah Dr. Basri, kita berehat seketika. Sebentar lagi kita sambung lagi, okey, dalam Jendela Info Selangor FM.

0: Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Baiklah Dr. Wasri, kita nak tanya juga bagaimanakah ASNB menyokong seorang Muslim mencapai matlamat kewangan tanpa mengabaikan tanggungjawab agama?
1: Ya. Jadi pelaburan ASNB membolehkan seseorang Muslim membina kekayaan kerana ia diuruskan sepenuhnya berdasarkan prinsip syariah secara holistik, bermula daripada pemilihan aset hingga pengurusan dan pengagihan pulangan. Ini memastikan pertubuhan harta berlaku melalui cara patuh syariah dan beretika. Jadi di ASNB, kami melihat pengurusan kewangan sebagai satu perjalanan yang lengkap, bukan hanya membina kekayaan semata-mata tetapi juga melindungi keluarga dan merancang masa depan dengan lebih teratur. Sebab itu kami memperkenalkan solusi kewangan Islam yang merangkumi 5 komponen utama. Jadi apa dia 5 komponen tersebut? Yang pertama ialah menjana dan mengembangkan harta. Macam mana kita menjana dan mengembangkan harta? Melalui pelaburan seperti unit amanah harga tetap. Contohnya ASB yang memberi peluang menjana pulangan untuk masa depan. Pelaburan di ASNB adalah harus berdasarkan prinsip-prinsip maqasid syariah. Jadi kekeliruan tidak sepatutnya timbul kerana hukum syarak tersebut dikeluarkan oleh badan yang bebas, yang iktiraf dan berautoriti dalam hak ehwal agama Islam dalam negara. Jadi pelabur Muslim boleh melabur dengan yakin dan ambil kesempatan ini untuk mengembangkan harta dengan pelaburan di ASNB. Itu yang pertama, komponen yang pertama. Komponen yang kedua ialah perlindungan keluarga. Salah satu elemen penting dalam pengurusan kewangan ialah perlindungan ASNB. Jadi ASNB juga ada servis terbaru iaitu ASNB Cover yang menggabungkan pelaburan dan perlindungan takaful dalam satu pelan. Jadi ini dapat membantu menghadapi risiko kehidupan yang tidak dijangka. Itu kedua. Yang ketiga, penyucian harta dengan zakat. Dengan inisiatif zakat khutbah yang kita baru lancarkan, pelabur lebih mudah untuk tunaikan kewajipan bila ASNB uruskan siap-siap potongan zakat dan pelabur dapat pulangan secara bersih. Apa fikir, nak kira zakat, nak bayar zakat kat mana. Jadi tak semua tu akan diuruskan oleh ASNB. Dan komponen keempat ialah merancang pewarisan. Apabila sampai masanya, perancangan pengagihan harta menjadi penting untuk melindungi hak dan kebajikan keluarga. Melalui hibah amanah, pelabur dapat merancang pewarisan harta dengan lebih jelas dan teratur, sekaligus membantu insan tersayang selepas ketiadaan mereka. Dan yang kelima ialah memperkasa ummah melalui wakaf. Selain untuk diri dan keluarga, harta juga boleh dimanfaatkan untuk memberi manfaat berterusan kepada masyarakat. Melalui wakaf ASNB, pelabur berpeluang meninggalkan legasi kebaikan yang terus memberi impak walaupun selepas mereka tiada. Jadi apabila semua elemen ini digabungkan daripada komponen pertama sehingga komponen kelima, kita bukan sahaja membina kekayaan untuk diri sendiri tetapi turut memastikan keluarga terpelihara dan manfaat harta itu dapat diteruskan kepada generasi akan datang. Itulah yang kami maksudkan dengan pengurusan harta yang menyeluruh, holistik, bukan sekadar hidup dengan selesa hari ini, tetapi merancang dengan lebih baik untuk masa depan keluarga dan juga masyarakat.
0: Baik Dr. Basri, bagaimana ASNB membantu masyarakat melindungi keluarga dan merancang pewarisan harta dengan lebih teratur?
1: Seperti yang saya sebut sekejap tadi, ASNB ada menawarkan perkhidmatan iaitu hibah amanah dan pengisytiharan amanah, yang mana kita menawarkan kemudahan untuk pelabur menamakan penerima hibah bagi pelaburan yang mereka ada di ASNB. Dan hibah ini adalah salah satu antara 5 komponen yang ada dalam solusi kewangan Islam. Jadi ramai yang memberi tumpuan kepada usaha membina harta sepanjang hayat, namun aspek pewarisan sering ditangguhkan sehingga boleh menimbulkan kesukaran kepada waris apabila berlaku kematian. Kita sibuk membina harta, tetapi bila berlaku kematian, harta tersebut menjadi pertikaian kepada keluarga dan menyebabkan harta menjadi dibekukan dan sebagainya. Jadi melalui hibah amanah, harta dapat diserahkan kepada penerima yang dinamakan dengan lebih lancar dan teratur apabila berlaku kematian, sekaligus membantu mengurangkan beban kepada waris. Jadi pengurusan harta tidak berakhir pada diri kita atau keluarga kita sahaja, harta juga boleh menjadi medium untuk memberi manfaat yang lebih luas kepada masyarakat. Jadi melalui wakaf ASNB pula, pelabur berpeluang mewakafkan sebahagian pada pelaburan mereka bagi menyokong pelbagai inisiatif yang memberi manfaat kepada masyarakat. Jadi manfaatnya dapat diteruskan dalam jangka masa panjang. Kesan daripada sumbangan yang dibuat hari ini boleh terus dinikmati oleh generasi akan datang. So, ia memberi peluang kepada kita untuk menjadikan harta yang dimiliki bukan sekadar sumber manfaat semasa hidup, tetapi juga menjadi legasi kebaikan yang berkepanjangan ataupun kita namakan amal jariah yang tidak yang sentiasa mengalir dan tidak putus walaupun kita telah meninggal dunia.
0: Okey, baik doktor. Kita nak tahu juga kenapa penting untuk seseorang itu membuat perancangan kewangan dengan betul.
1: So, Islam tidak melarang umatnya mencari dan mengumpulkan harta. Malah Islam menggalakkan umatnya berusaha dan merancang kewangan dengan baik. Namun Islam mengajar bahawa harta bukan matlamat akhir. Sebaliknya ia adalah amanah yang perlu diurus dengan penuh tanggungjawab. Sebab itu dalam mengurus hartanya, seseorang Muslim perlu memastikan hartanya diperoleh melalui cara yang halal. Okay, kita dapat dengan halal, dikembangkan dengan kaedah yang patuh syariah serta ditunaikan hak-hak yang berkaitan dengannya seperti zakat. Okay. Jadi pada masa yang sama, kita juga dituntut untuk memikirkan kebajikan keluarga dan manfaat yang boleh diberikan kepada masyarakat. Kerana dalam masyarakat kita ada mereka yang kurang bernasib baik. Jadi perlu dibantu. Dan dengan cara wakaf, kita membantu mereka ini. Apabila harta diurus secara seimbang antara keperluan diri, keluarga dan tanggungjawab sosial, insyaAllah ia bukan sahaja memberi manfaat di dunia, bahkan menjadi bekalan kita yang bernilai di akhirat nanti. Inilah yang membezakan perspektif Islam dalam pengurusan kewangan. Kita bukan sekadar mengejar keuntungan, tetapi berusaha mendapat keberkatan dan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itu, perancangan kewangan yang menyeluruh sangat penting supaya setiap fasa kehidupan kita, daripada mencari rezeki, melindungi keluarga, menunaikan zakat, merancang pewarisan hinggalah berwakaf, dapat dilaksanakan dengan lebih teratur dan bermakna.
0: Ya, baik Doktor. Sebelum kita nak akhiri sesi temubual kita, kita nak dengarkan juga mesej akhir daripada Dr. Basri sendiri tentang kepentingan pelaburan dan merancang harta. Silakan Doktor.
1: Ramai orang sudah ada simpanan atau pelaburan tetapi belum melihat pengurusan harta secara menyeluruh, ya. So, dalam Islam, perjalanan harta bukan sekadar mengumpul dan mengembangkan kekayaan, tetapi turut merangkumi perlindungan keluarga, penyucian harta melalui zakat, perancangan pewarisan dan juga peluang menyumbang kepada masyarakat melalui wakaf. Jadi di ASNB, inilah yang kami cuba bantu melalui solusi kewangan Islam. Kami mahu masyarakat melihat bahawa setiap keputusan kewangan yang dibuat hari ini boleh memberi kesan yang besar kepada diri sendiri, keluarga dan generasi akan datang dan untuk kehidupan kita di akhirat nanti juga. Jadi mulakanlah dengan satu langkah kecil hari ini, sama ada mula melabur, menyemak semula perlindungan keluarga, menunaikan zakat atau merancang perwarisan harta. Yang penting adalah untuk kita bermula. InsyaAllah apabila harta diurus dengan baik dan mengikut panduan syariah, manfaatnya bukan sahaja dapat dirasai oleh kita dan keluarga, malah menjadi legasi kebaikan yang berterusan untuk masyarakat dan mengimbangi din dan dunia, insyaAllah.
0: Okey, itu dia. Alhamdulillah kita sudah pun selesai untuk jendela info hari ini mengenai mengurus harta dengan hikmah. Jadi sekali lagi, dia ucapkan terima kasih kepada Dr. Ahmad Basri Ibrahim selaku Ketua Pengurusan Syariah PNB. Terima kasih, Doktor.
1: Sama-sama.
0: Ya, itu dia. Jadi untuk anda terus kekal bersama dengan kami. Dan jangan lupa juga tepat pukul 12.30 hari nanti kita akan ikuti berita utama 12.30 hari melalui pusat berita radio RTM. Dan selepas itu, Ida kembali lagi untuk temankan anda dalam ruangan Hello Selangor.

0: Hai, Assalamualaikum. Saya Harry Khalifah aka Pak. Semoga Serangut FM menjadi radio yang trending di Malaysia, trending di hati-hati pendengar-pendengar Serangut FM, dan semoga penyokong-penyokong Serangut FM bertambah besar, besar dan besar.
1: Dua belas bintang, satu pentas, satu impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bersama pengacara anda, Diana Wai, Hafiz dan Amar. Serta berhibur bersama Jacqueline Victor, Hail Husaini, Iman Darwish dan Megat. Saksikan siaran langsung pada hari Sabtu 12 September 2026 pukul 9 malam. Boleh juga datang untuk memeriahkan di Auditorium Tunku Puan Chi, Kompleks Penyiaran Tuan.

0: Selangor FM di 100.9 di Baklang, Selangor FM di yang tepat.
1: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil tekan lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, Icon, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: dilaksanakan. Sekarang ini yang belum dilaksanakan adalah pindaan kepada Akta Tabung Haji. Dan insya-Allah kita dalam peringkat ini sudah hampir selesai dalam libat urus dan juga meminda itu. Ianya akan dilakukan dalam masa terdekat untuk pindaan Akta Tabung Haji. Ini
1: Dr. Zulkifli Hassan. Bermula hari ini hingga 15 September, kaunter meja bantuan akan dibuka Jabatan Audit Negara di Ibu Pejabat dan Cawangan Negeri. Langkah itu bertujuan membantu syarikat kerajaan menyelesaikan penilaian sistem e-self-audit. Bagi peringkat persekutuan serta negeri-negeri umum, kaunter dibuka pada Jumaat, Isnin dan Selasa. Manakala Terengganu, Kelantan dan Kedah bermula Ahad ini. Kenyataan Jabatan Audit Negara menyebut syarikat yang masih belum melengkapkan penilaian sendiri perlu menyelesaikan penilaian tersebut dengan segera bagi mengelak sebarang kelewatan.
2: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap

0: Berita seterusnya. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim bakal mengadakan lawatan kerja ke India dari 11 hingga 14 September ini. Beliau akan menghadiri sidang kemuncak BRICS ke-18 di New Delhi, seterusnya program Duhala di Kerala. Untuk laporannya, kita bersama Vimala Kasturi Veerasamy di New Delhi. Silakan.
1: Lawatan Perdana Menteri ini adalah atas jemputan Perdana Menteri India Narendra Modi yang juga merupakan pengerusi BRICS bagi tahun ini. Semasa sidang kemuncak tersebut, Perdana Menteri dijadual menyampaikan kenyataan negara. Menurut kuasa usaha sementara Suruhanjaya Tinggi Malaysia ke India, Sharifah Iznida Wafa, jadual padat menanti Datuk Sri Anwar dalam usaha memperkukuh hubungan dua hala antara kedua-dua negara.
2: Perdana Menteri akan menghadiri dan menyampaikan kenyataan negara semasa sesi terbuka sidang kemuncak pemimpin-pemimpin BRICS yang bertemakan Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, Shaping the Future for Inclusive Global Growth.
1: Menyusuli rangka lawatan kerja ke Selatan India, Perdana Menteri akan meneruskan perjalanan ke Kerala bagi membuka ruang kerjasama strategik dalam sektor-sektor utama merangkumi perdagangan dan pelaburan, ekonomi digital, modal insan dan tenaga kerja, pendidikan serta keterhubungan serantau. Penganjuran lawatan kerja ini dijangka terus mengukuhkan perkongsian strategik komprehensif antara kedua-dua negara. Selain membuka peluang baru untuk memperluas kerjasama berimpak tinggi dalam sektor ekonomi, perdagangan dan pelaburan, teknologi digital dan pendidikan. Di samping menyuburkan ikatan sesama rakyat secara lebih inklusif dan mampan. Vimala Kasturi Veerasamy, New Delhi, RTM.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa antara pemimpin BRICS yang tiba awal di ibu negara India bagi menghadiri sidang kemuncak ke-18. Ketibaan itu disusuli Presiden Iran Masoud Pezeshkian, Naib Presiden Uganda Jessica Alupo, Naib Presiden Nigeria Kashim Shettima dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi. Demikian menurut senarai ketibaan dikeluarkan Kementerian Hal Ehwal Luar India. Sidang kemuncak kali ini bertemakan membina ketahanan, inovasi, kerjasama dan kemampanan. Tumpuan diberikan kepada pengukuhan daya tahan, kerjasama ekonomi serta pembaharuan perdagangan dan pelaburan. Kumpulan Houthi menguasai bandar pelabuhan strategik Mocha di Laut Merah Yaman sekaligus menghampiri Selat Albab Al-Mandab yang menjadi laluan penting perdagangan antara Asia dan Eropah. Sumber tentera Yaman memaklumkan Houthi disokong Iran turut menguasai Pulau Zukar selepas melancarkan serangan darat dan roket. Dalam perkembangan sama, jurucakap tentera Houthi Yahya Sari mendakwa Arab Saudi melancarkan 64 serangan udara ke Yaman dalam tempoh 24 jam. Pertempuran yang tercetus semula sejak minggu lalu itu mengorbankan lebih 500 orang dan memaksa hampir 20,000 penduduk meninggalkan kediaman. Dalam perkembangan lain, Algeria menutup ruang udaranya kepada semua pesawat awam dan tentera berdaftar Emirat Arab Bersatu UAE berkuat kuasa tengah malam ini. Kementerian Pertahanan Algeria memaklumkan langkah itu susulan keputusan negara berkenaan memutuskan hubungan diplomatik dengan UAE. Bagaimanapun, penerbangan komersial UAE dari dan ke lapangan terbang antarabangsa Houri Boumediene di Algiers dibenarkan operasi sehingga kontraknya tamat pada akhir 2026. Algeria sebelum ini memberi tempoh 48 jam kepada duta UAE untuk mematuhi keputusan pemutusan hubungan diplomatik itu. Inflasi di Argentina turun ke paras terendah dalam tempoh 14 bulan memberi sedikit kelegaan kepada presidennya Javier Milei. Institut Perangkaan dan Banci Kebangsaan memaklumkan inflasi Ogos berada pada 1.7% berbanding 2.1% pada Julai. Namun lebih 240,000 pekerjaan swasta kehilangan pekerjaan dan hampir 30,000 syarikat itu turut ditutup dalam tempoh 3 tahun. Sukan bola sepak Mexico menyaksikan penampilan lebih jauh pada Piala Dunia selepas pelantikan Rafael Marquez sebagai ketua jurulatih baru pasukan kebangsaan. Marquez berkata pelantikan itu memberinya satu lagi peluang untuk memecahkan sumpahan pusingan 16 yang menghantui Mexico. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dasar Perumahan Negara bantu belia miliki rumah pertama. Bedah siasat semua mangsa nahas helikopter selesai. Sekian berita yang disuting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Orange sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang Bilama, Selai Mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iCall, iSihat dan iDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Ya, itu dia daripada Flow 88 Hutang. Okey, baiklah 12.17 minit tengah hari. Selamat tengah hari dah ucapkan untuk anda. Hari ini hari Jumaat, penghulu segala hari. Okey, baik. Mana yang terlepas untuk api lama tu? Sekali lagi lah, dah ulangkan untuk anda dengarkan. Lepas ni anda boleh undi.
1: Pilih lagu mana? Pilih lama.

Dilema yang kedua, usah bertanya lagi. Yang mana satu pilihan nanti anda? Pilihan nombor satu, bila rindu ku sebut namamu, ataupun pilihan nombor dua, usah bertanya lagi. Hantarkan di nombor 0193304425. Kita ada Mak Ngah. Wow, lagu favorite Mak Ngah ni dah. Mak Ngah Lok Bilaman nombor 1. Okey, baiklah. Kita ada Ika juga. Assalamualaikum DJ Ida. Waalaikumsalam. Bilaman 1. Juga kita ada siapa ni? Reza. Okey, Reza pilih Bilaman nombor 2. Kita ada Leha daripada Sabak Benam. Katanya Kak Leha pilih nombor 2 Ida. Okey. Juga kita ada Kak Zaini pilamat nombor 1. Okey. Jadi boleh terus buat undian anda. Nanti kita umumkan lagu mana yang menang. Okey. Ini dia suratan takdir gersang.

0: Assalamualaikum wabarakatuh. Saya Farid Muhammad dan ambil kesempatan mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 kepada semua pendengar-pendengar Selangor FM. Bersama kita pelihara keamanan, pelihara perpaduan dan yang paling penting, semangat cinta kita kepada bumi bertuah Malaysia yang tercinta. Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69. Merdeka, merdeka, merdeka. Malaysia. Malaysia.
1: Malaysia. Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Masa beli charger ni hari tu, elok je. Lepas dia pinjam, habis rosak. Susah sangat ke nak jaga barang yang dipinjam tu? Macam mana awak ambil, macam tu jugalah awak pulangkan. Janganlah pinjam sampai rosak. Kalau rosak tu, pandai-pandailah ganti balik. Ini tak, buat tak tahu je. Tak ke tercengang member. Lepas tu, jangan lupa cakap terima kasih lepas pinjam barang dia. Pesanan khidmat masyarakat ini oleh saya, Irham, pendengar setia Selangor FM.
3: 12 bintang, satu pentas, satu impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bersama pengacara anda, Dia Nawai, Hafiz dan Amar. Serta berhibur bersama Jacqueline Victor, Hail Husaini, Iman Darwish dan Megat. Saksikan siaran langsung pada hari Sabtu 12 September 2026 pukul 9 malam. Boleh juga datang untuk memeriahkan di Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri 9 di TV2 Dunia Ria.
4: Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026, dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa, bangsa dan negara.

Ya, daripada Nur Kumalarsari, hati seorang kekasih. Baiklah, Ida nak kongsikan dengan anda juga mengenai IPO Selangor. Di mana IPO Selangor masih sederhana, Johan Setia hampir paras tidak sihat. Kualiti udara di 6 kawasan pemantauan di Selangor masih berada pada tahap sederhana setakat 9 pagi ini, dengan Johan Setia merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU tertinggi iaitu 99, hampir memasuki paras tidak sihat. Dan menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, APIMS, 5 lagi kawasan turut mencatatkan bacaan sederhana iaitu Shah Alam 77, Kelang 71, Petaling Jaya 70, Banting 70 dan Kuala Selangor 68. Dan bacaan IPU antara 51 hingga 100 dikategorikan sebagai sederhana, manakala bacaan 101 hingga 200 berada pada tahap tidak sihat. Okey. Jadi untuk anda juga sentiasa pantau juga cuaca di tempat anda, kan? Dan kalau cuaca panas ke pun, kena kerap juga minum air kosong, kan? Dan kalau jerebu, kena pakai pelitup muka kalau perlu, untuk pakai pelitup muka N95. Ataupun kalau teruk sangat, boleh duduk rumah dahulu kalau tak ada urusan penting. Selangor FM.

0: Ya, itu dia. Daripada Tri Suaka, Merayu Tuhan, sekarang ini 12.46 minit tengah hari. Jadi kita nak teruskanlah dengan mengetahui lagu mana yang menang untuk...
1: Lagu mana? Pilama.
0: Ya, jadi ini adalah hasil undian daripada anda. Mana yang undi Pilama pertama, okey? Jadi, Pilama setiap hari Isnin hingga hari Jumaat bermula 11.30 pagi menerusi Hello Selangor. Jadi, jom kita nak belanja anda lagu penuh daripada Siti Fairuz, Bila Rinduku Sebut Namamu.

0: Selangor FM di 100.9 di Lembaklang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: 12 bintang, satu pentas, satu impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bersama pengacara anda, Dian Nawai, Hafiz dan Amar. Serta berhibur besar.

9 malam. Boleh juga datang untuk memeriahkan di Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad, Negeri 9, di TV 2, Dunia Ria.

Ya, itu dia Azrina Aziz, wajah siapa di hatimu. 1:04 minit tengah hari ketika ini. Dan jangan lupa juga di jam ini kita akan ikuti siaran langsung khutbah dan solat Jumaat langsung dari Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Shah Alam. Jangan tukar frekuensinya.

0: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, seketika ini kita nak ikuti siaran langsung khutbah Jumaat dan solat Jumaat langsung dari Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Shah Alam. Kita bersama-sama dengan pelapor kita di lokasi, Hazman Haji Osman. Silakan, Abang Long.
1: Baik, terima kasih Hida di Konti Selangor FM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salam jemaat dan juga salam Sayyidul Ayyam kepada semua pendengar Selangor FM yang dirahmati Allah. Syukur Alhamdulillah, hari ini Jumaat 29 Rabiul Awal 1448 Hijrah, 11 September 2026. Saya Hazman Adi Osman dan tim penerbitan Selangor FM sekali lagi akan membawakan kepada anda siaran langsung khutbah dan solat fardu Jumaat terus dari Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Shah Alam, Masjid Negeri Selangor. Jadi untuk makluman ya, siaran khutbah Jumaat sebentar lagi juga disiarkan secara langsung melalui Facebook Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah dan juga Facebook Selangor FM 100.9. Jadi untuk makluman pegawai yang bertugas hari ini, khatib yang berbahagia Datuk Muhammad Farhan bin Wijaya, Imam Besar Masjid Negeri, manakala muazzin pula adalah Ustaz Muhammad Syakir bin Mat Saleh. Jadi untuk panduan muslimin dan juga muslimat, insyaAllah sebentar lagi 1.13 minit tengah hari muazzin yang bertugas akan melaungkan seruan azan bagi menandakan masuknya waktu solat fardu Jumaat dan juga zuhur bagi kawasan Shah Alam dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Jadi marilah sama-sama kita menghormati dan juga mendengar seruan azan sebentar tadi. Dan seruan juga untuk semua kaum muslimin ya, kaum adam, untuk segera hadir ke masjid bagi menunaikan kewajipan untuk menunaikan solat fardu Jumaat pada hari ini. Sama-sama kita nantikan sebentar lagi seruan azan.
2: Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu an

Allahumma rabba hazi da'wati tammati wa salati al-qa'imah ati sayyidina Muhammad wa sallallahu alaihi wa sallam fadilah wa syaraf wa darajat al-aliyah rabbi ahsan maqama mahmud alladhi wa'ada innaka la tuhliful mi'ad. Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, gunakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkir janji. Semoga kita mendapat syafaat daripada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak, insya-Allah. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, sebentar lagi khatib yang bertugas yang berbahagia Datuk Mohd Farhan Wijaya, Imam Besar Masjid Negeri, akan menyampaikan khutbah yang bertajuk Hari Malaysia, Simbolik Perpaduan dalam Kepelbagaian. Jadi sementara menantikan para jemaah menunaikan solat sunat qabliyah, jom sama-sama kita renungkan satu hadis Nabi yang bermaksud daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa membebaskan seorang mukmin dari satu kesalahan dunia, maka Allah akan membebaskannya dari satu kesusahan daripada kesusahan-kesusahan pada hari kiamat. Barang siapa memberi kemudahan kepada orang yang berada dalam kesulitan, maka Allah akan memberikan kemudahan di dunia dan akhirat. Dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan sentiasa menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya sesama muslim. Dan barang siapa yang menempuh satu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya pula jalan ke syurga. Tidaklah sekelompok orang berkumpul di suatu masjid yang di rumah Allah untuk membaca Al-Quran dan juga mempelajarinya, melainkan akan diturunkan kepada mereka ketenangan, mereka diliputi rahmat dan dikelilingi para malaikat, serta Allah akan menyebut-jemput mereka pada malaikat-malaikat yang berada di sisinya. Barang siapa yang ketinggalan amalnya, yakni kurang, maka keturunannya tidak akan dapat meninggikannya, yakni menambahkan amalnya. Hadis riwayat Muslim, hadis sahih. Jadi antara pengajaran yang dapat kita ambil daripada hadis tadi, yang pertama, mukmin membebaskan mukmin lain dari satu kesusahan dunia, nescaya Allah akan membebaskannya dari satu kesusahan pada hari kiamat. Yang kedua, mukmin yang memberi kemudahan kepada orang yang berada dalam kesulitan semasa di dunia, nescaya Allah akan memberikan pula kemudahan kepadanya di dunia dan akhirat. Yang ketiga, Ibnu Rajab Al-Hambali menyatakan, kemudahan yang diberikan kepada orang lain menjadi sebab Allah memudahkan pula urusan seseorang dalam kehidupan dunia dan juga ketika melalui hisab di akhirat. Yang keempat, mukmin yang menutupi aib seorang muslim semasa di dunia, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Dan Ibnu Hajar juga menjelaskan, menutup keaiban pribadinya bukan menyembunyikan jenayah, kezaliman ataupun penipuan yang boleh memudaratkan orang ramai. Allah juga akan menolong siapa yang menolong saudara muslim yang lain. Yang keenam, sesiapa yang menempuh satu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan ke syurga baginya. Orang yang berkumpul di masjid untuk membaca Al-Quran dan juga mempelajari Al-Quran, Allah akan menggunakan keterangan hati, diseliputi rahmat dan dikelilingi para malaikat, serta Allah akan menyebut-nyebut mereka pada malaikat yang berada di sisinya. Dan barang siapa yang kurang amalnya semasa dunia, maka keturunannya tidak akan dapat menambah amalnya. Sekarang marilah sama-sama kita ikuti khutbah Jumaat yang bertajuk Hari Malaysia, Simbolik Perpaduan dalam Kepelbagaian.

حي على الصلاة.

الحمد لله القائل يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, saya menyeru agar kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala larangannya. Semoga kita semua diberikan kebahagiaan dan kejayaan di dunia dan di akhirat. Tuan-tuan, menjelang tarikh 16 September yang akan tiba tidak lama lagi, mimbar pada hari ini ingin mengajak para jemaah sekalian untuk sama-sama mendengar, menghayati khutbah yang bertajuk Hari Malaysia, simbolik perpaduan dalam kepelbagaian. Hadirin yang dirahmati Allah, pada 27 Mei 1961, Allah Yarham Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj selaku Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu telah mengemukakan gagasan untuk menyatukan beberapa wilayah di rantau ini dalam sebuah negara baharu yang berdaulat. Mesyuarat demi mesyuarat, pandangan demi pandangan diambil, diteliti sebelum dapat mencapai kata sepakat. Akhirnya, pada 16 September 1963, Malaysia dimasyhurkan sebagai sebuah negara yang diwarnai dengan kepelbagaian bangsa dan agama. Hari Malaysia menjadi medan muhasabah tentang tanggungjawab kita mempertahankan nikmat kemakmuran negara hasil daripada sejarah perjuangan yang cukup panjang oleh generasi terdahulu. Agak membimbangkan keadaan sekarang apabila perpecahan politik, sentimen perkauman dan agama semakin mudah dieksploitasi di media sosial sehingga menimbulkan budaya saling menghina, memfitnah, membakar kebencian sesama rakyat. Islam mengingatkan kita bahawa kepelbagaian ini bertujuan untuk kita saling mengenali, membina jalinan ukhuwah sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Hujurat pada ayat 13 yang dibaca di awal khutbah yang bermaksud, wahai manusia, sesungguhnya kami, kata Allah, telah mencipta kamu daripada lelaki dan perempuan, kemudian kami jadikan kamu pelbagai bangsa dan pelbagai suku agar kamu saling berkenalan dan beramah mesra antara satu dan lain. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa, bukan lebih keturunan atau bangsanya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mendalam pengetahuannya. Ayat ini mengajar kepada kita bahawa kepelbagaian bukan alasan untuk bermusuhan, sebaliknya menjadi ruang untuk saling mengenali, menghormati dan bekerjasama dengan menggunakan kelebihan masing-masing untuk membangunkan negara. Ukuran kemuliaan di sisi Allah bukanlah bangsa, negeri mahupun keturunan, tetapi ketakwaan kepadanya. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam masyarakat berbilang agama seperti di Malaysia, Islam sendiri mengajar kita agar menjaga tutur kata, menghormati sensitiviti pihak lain supaya tidak membuka pintu permusuhan yang lebih besar.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 108, wala tasubbul ladina yad'un min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum thumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Dan janganlah kamu mencerca benda-benda yang disembah oleh mereka selain Allah, kerana kelak mereka akan mencerca Allah secara melampaui batas kerana tiada pengetahuan mengenai Allah. Demikianlah kami memperelokkan pada pandangan setiap umat tentang perbuatan mereka. Kemudian kepada Tuhan mereka tempat kembali mereka, lalu dia menerangkan kepada mereka apa-apa yang telah dilakukan oleh mereka. Bahkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan kepada kita bahawa perbuatan mencela dan menghina bukanlah daripada sifat orang yang beriman. Hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal mu'min bitta'an walal la'an walal fahish walal badhi." Seorang mukmin bukanlah seorang yang suka mencela, bukan seorang yang suka melaknat, bukan orang yang keji ucapannya, dan bukan pula orang yang bercakap kotor. Riwayat Tirmizi. Tuan-tuan sekalian, sudah lebih 6 dekad kita mencapai kemerdekaan. Cuba kita tanya diri kita sendiri, apa yang sudah kita sumbangkan untuk mengukuhkan perpaduan yang diwarisi daripada generasi dulu? Adakah kita generasi yang menyuburkan perpaduan, atau kita ini generasi yang membuka jalan kepada perpecahan? Jangan sampai ada dalam kalangan kita yang mengkhianati kepercayaan, yang merosakkan keharmonian, yang sengaja menjatuhkan sesama sendiri sehingga apa yang dibina dengan susah payah runtuh begitu saja. Kita kena lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam membina negara Madinah. Negara Madinah terdiri daripada pelbagai kabilah, latar belakang, agama. Para pemimpin perlu mencontohi baginda Nabi dalam mentadbir negara, menguruskan masyarakat dan menjadikan keadilan dan perpaduan sebagai tunjang utama. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berjaya mengharmonikan kabilah Aus dan Khazraj tanpa menggadai prinsip keadilan terhadap penduduk di Madinah pada waktu itu. Perpaduan yang mahu kita bina mestilah bertunjangkan kepada rukun negara yang mengikat kita semua sebagai rakyat Malaysia. Rukun negara, kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, serta kesopanan dan kesusilaan. Rukun-rukun ini bukan untuk dibaca semata-mata, tapi perlu dihayati dan diterjemahkan melalui sikap saling menghormati, meraikan perbezaan kita, mematuhi undang-undang, menjaga kepentingan bersama. Demikian juga prinsip-prinsip yang termaktub dalam perlembagaan persekutuan, ia perlu dihormati sebagai asas sebuah negara berdaulat. Oleh itu hadirin sekalian, mari kita memelihara nikmat kehidupan bernegara ini. Jangan kita menjadi punca kepada retaknya perpaduan yang telah sekian lama terbina. Kita harus berdiri teguh sebagai satu umat. Umpama lidi sebatang mudah dipatahkan, lidi seberkas susah dipatahkan. Begitulah kekuatan sebuah negara. Apabila rakyatnya bersatu hati, saling menghormati dan berdiri teguh atas prinsip yang sama. Saudaraku muslimin yang dirahmati Allah, mengakhiri khutbah pada hari ini, mari kita menghayati beberapa pengajaran yang boleh dijadikan pedoman dalam kehidupan. Yang pertama, umat Islam hendaklah memelihara perpaduan yang menjadi asas pemasyhuran Malaysia.
jauhi segala sikap perpecahan, provokasi, kebencian yang boleh menggugat keharmonian masyarakat. Dua, umat Islam hendaklah menghayati, mempertahankan asas kehidupan bernegara dengan berpegang teguh kepada rukun negara dan menghormati prinsip-prinsip yang termaktub dalam perlembagaan persekutuan. Tiga, umat Islam hendaklah mensyukuri nikmat keamanan dengan memelihara perpaduan, membudayakan integriti dan melaksanakan amanah sebaik-baiknya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in qala Ibrahim rabbi ja'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu minath thamarat وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. Dan ingat ketika Nabi Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini Makkah negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezeki daripada buah-buahan kepada penduduknya yang beriman antara mereka dengan Allah. Dan hari kemudian Allah berfirman, permohonanmu itu diterima, dan kepada orang kafir pun aku beri kesenangan sementara di dunia, kata Allah. Kemudian aku paksa dengan menyeret mereka menjalani seksaan neraka. Itulah seburuk-buruk tempat kembali. Al-Baqarah ayat 126. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Thank you.

0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup memerlukan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
2: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
3: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
2: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
3: Satu portal, pelbagai suara.
2: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
4: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.
5: Malaysia, Malaysia.
6: 12 bintang, satu pentas, satu impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bersama pengacara anda, Dia Nawai, Hafiz dan Amar. Serta berhibur bersama Jacqueline Victor, Hail Husaini, Iman Darwish dan Megat. Saksikan siaran langsung pada hari Sabtu 12 September 2026 pukul 9 malam. Boleh juga datang untuk memeriahkan di Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri 9 di TV2 Dunia Ria.

0: Selangor FM di 100.9 Baklang, Selangor FM di yang tepat.
1: Polis entry, one to jaga.

Ya, itu dia daripada Khadijah. Aku tak bersalah. Baiklah, sama-sama itu juga Ida nak kongsikan dengan anda. Ini mengenai askar watannya, aset strategik perkukuh kesiagaan pertahanan negara, di mana rejimen askar watannya kini diiktiraf sebagai aset strategik yang memperkukuh kesiagaan pertahanan negara. Titah Raja Muda Perlis, Brigadier General Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulai, yang juga merangkap Komander Rejimen 504 Askar Watania. Kehadiran askar watania di seluruh negara bukan sahaja merapatkan hubungan antara tentera dengan rakyat, malah kepakaran profesional mereka dalam sektor cyber, logistik, perubatan, kejuruteraan dan teknologi turut bertindak sebagai pengganda kekuatan yang amat signifikan bagi tentera darat Malaysia. Demikian titah baginda selepas berkenan berangkat menyempurnakan perbarisan hari ulang tahun Regimen 504 Askar Wataniah ke-46 di Kem Bukit Kateri. Okey, dan terdahulu keberangkatan tiba baginda disambut oleh Timbalan Komander Regimen 504 Askar Wataniah Lieutenant Colonel Muhammad Azwan Arif Muhammad Azawi, yang mengetuai sendiri perbarisan melibatkan seramai 9 pegawai dan 130 orang lain pangkat. Jadi ini dia perwiraku.

0: Aish, tidur lagi.
1: Aish, budak ni dah pukul berapa dah ni?
2: Harun, bangunlah.
1: Tuan rumah Fauzia nak jumpa tu.
3: Aku baru tidur sehari dah. Rabuk ya budak ni.
4: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa tidur 9 jam atau lebih pada waktu malam atau waktu siang adalah 85% lebih berkemungkinan diserang strok berbanding orang yang tidur dalam tempoh normal mahupun sederhana.
5: Rancang jadual tidur anda. Jangan jadi macam kawan saya sebelah ni. Asyik live je tengah malam.
6: Live ni apa Zia?
7: Pesanan ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.
8: Hai, saya Ramli S.
9: Saya Jeffrey.
8: Dan saya Tolin. Kami dari kumpulan Dayana. Teruskan mendengar Radio Malaysia
10: Selangor FM
8: 100.9.
10: Pilihan tepat. Yeah, yeah, yeah.
11: Sudah menjadi biasa.
12: Hai, Assalamualaikum. Saya Harry Khalifah aka Pak. Semoga Selangor FM menjadi radio yang trending di Malaysia, trending di hati-hati pendengar-pendengar Selangor FM, dan semoga penyokong-penyokong Selangor FM bertambah besar, besar dan besar. Aku sebut namamu.
13: Hai, nama saya Aileen. Saksikan saya di Debaran Berita Kecil 2026. Persediaan saya bagi tahun ini ialah menghadiri kelas vokal, mempelajari teknik-teknik dengan betul bagi memantapkan persembahan saya.
14: Berikan sokongan padu anda kepada wakil Selangor, adik Nur Airin Natasha, menerusi pertandingan Debaran Bintang Kecil 2026 Zon Semenanjung pada Sabtu 12 September 2026 pukul 9 malam di TV2. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
15: Sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
16: Selangor FM di 100.9 di Lembaklang. Selangor FM, pilihan tepat.

Ya, itu dia Alalalah Sayang daripada Kai Bahar sekali ini tepat pukul 2.48 minit petang. Maka dengan ini alhamdulillah selesailah sudah tugasan Ida untuk ruangan Hello Selangor untuk hari ini. Jadi selepas ini kita nak pass baton kepada penyampai seterusnya iaitu DJ Anis. DJ Anis yang menggantikan DJ Cempaka akan temankan anda melalui PM Local 3 petang hingga pukul 8 malam. Jadi jangan lupa terus kekal bersama dengan Selangor FM. Okey. Jadi untuk anda juga, kita nak ucap awal-awal lah selamat berhujung minggu hari Sabtu dan Ahad. Jangan lupa tau, kita sama-sama tonton Debaran Bintang Kecil bagi Semenanjung, bagi Zon Semenanjung 2026 pada pukul 9 malam pada hari Sabtu esok hari. Okey. Jadi insyaAllah diberikan kesihatan yang baik, dipanjangkan umur. Kita jumpa lagi lah minggu depan hari Isnin insyaAllah dalam segmen yang sama. Untuk anda jaga diri, jaga kesihatan, jangan lupa minum air kosong secukupnya. Ini dia Syamil, cukup sekali. Assalamualaikum, bye-bye.

0: Eh, kau perasan tak? Sejak pagi tadi macam berkabus je.
1: Bukan kabus lah, jerebu. Udara pun dah mula rasa macam lain je.
0: Serius lah. Atutlah mata aku rasa pedih sikit ni.
1: Sebab itulah kena ambil langkah berjaga-jaga. Kurangkan aktiviti luar kalau tak perlu.
0: Pakai pelitup muka, banyakkan minum air.
1: Yang paling penting tengok bacaan IPU tu.
0: Betul?
1: Jangan tunggu sampai sesak nafas baru nak ambil tahu.
2: Jerebu kembali menjadi perhatian. Info terkini dan peringatan untuk anda. Keadaan udara yang kurang baik boleh menjejaskan kesihatan, terutama kanak-kanak, warga emas dan mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Kerap basuh tangan dan muka. Tutup pintu dan tingkap untuk mengurangkan kemasukan udara berjerebu ke dalam rumah. Dan elakkan aktiviti fizikal berat di kawasan terbuka. Khidmat pesanan masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.

lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara.

0: Selangor FM di 100.9 Baklang Selangor FM yang tepat.
1: Hello. Tadi telah pun bersama dengan Ida ya, dalam Hello Selangor. Sekarang dalam PM Lokal. Saya ini sudah makan anda. InsyaAllah hingga pukul 8 malam. Semoga apa

yang berlaku dalam kehidupan. Mungkin tiba-tiba merasakan berada di tahap yang paling bawah. Ketahuilah ya. Walaupun mungkin kedengaran klise, tapi sememangnya Allah nak mengangkat darjat. Okey, nak tambah-tambah pahala. InsyaAllah bagi cukup masuk syurga kan. Amin rabbal alamin. Jadi masakan boleh dapat masuk syurga begitu saja. Perlulah kita diuji ya tak. Jadi insyaAllah kita redha dengan ujian dan kita usaha untuk tenang dan juga tambah amalan kita. Salam Jumaat kepada anda. Sambil dengarkan PM Local, ini lagu Ultimate dan juga Takahara Suiko, lagu yang bertajuk Janji Nabi Muhammad alaihissalam.

0: tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Dan juga sama-sama itu ya kepada anda. Okey, untuk negeri Selangor ketahuilah ia pada 25 Oktober. Okey, telah pun diumumkan sebagai cuti peristiwa. Sempena

0: Dengan apa? Sempena dengan sambutan Jubilee Perak Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah, okay, yang telah memerintah Selangor sejak 25 tahun yang lalu. Jadi untuk itu, disebabkan 25 Oktober, Ahad, ya, jatuh kepada hari Ahad, makanya esoknya cuti 26 Oktober, ya, ditetapkan sebagai hari kelepasan am gantian. Jadi kalau nak macam nak masuk-masuk fasa hujung tahun, makanya waktu untuk merancang cuti-cuti lama sikit pergi sana sini sinun. Okay, semoga dalam keadaan yang seronok je lah, eh, tengok betul-betul date tu. Jangan tersalah pula nak fontengkan budak sekolah, eh, kena waktu periksa. Kalau boleh tu insyaAllah amanah yang telah diberikan, kita usahlah, ya, tidak memontengkan budak sekolah melainkan betul-betul lah penting. Tapi itulah, terpulang masing-masing. Kadang lah faham situasi memang tak ada waktu lain, jadi kat rumah kena all out lah ajar dia supaya tidak tercicir pelajaran. Lagi budi bahasa siap-siap begitu ke cikgu. Cikgu maaf, bulan depan tarikh sekian tak dapat nak sekolahkan budak ni sebab dia sekian-sekian. Jadi kalau ada kerja kan, ada subjek, bolehlah ajar awal. Gitu. Dan sambil itu kepada anda, kejap lagi kita nak dengarkan lagu Umbrella, Bukanlah Hati. Kalau anda ada kelapa pangan kan, boleh chat-chat dengan saya, Anis, yang bertugas ketika ini. Boleh hantarkan ke WhatsApp ini, eh?
1: Simpan dan set dalam cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Hayya Bitaranum.
2: Ya, seperti biasanya setiap hari Jumaat kita ada Hayya Bitaranum. Jadi assalamualaikum dah ia zaman kita.
3: Ya, alhamdulillah. Sihat ke?
2: Sihat.
3: Oh, saya pula tanya.
2: Comel ya itulah. Okay. Saya pun ada salah soalan
3: Jadi alhamdulillah.
2: Tak cakap assalamualaikum apa khabar?
3: Salam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang ni bagi salam kan?
2: Ya. Dah jawab dah tadi dua kali dah. Alhamdulillah maklumlah macam-macam fikir. Sebab kepada anda korang nak tahu ya, dakwah zaman kita juga merata tempat bagi ceramah. Kalau berminat boleh cari dekat account yang aktif mana?
3: Saya Sejujurnya, to be honest, saya media sosial saya tak aktif sangat.
2: Tapi boleh tak dicapai?
3: Tapi soon or later saya akan aktif balik lah. Kita buat video-video yang memberikan faedah kepada masyarakat kan.
2: Amin.
3: Sebenarnya saya sekarang ni Anis, saya tengok masyarakat dia bukan nak sebenarnya kita memang mengekalkan dan digalakkan untuk mengekalkan imej seorang agamawan ustaz kan. Tapi tengok orang muda sekarang dia minat yang jenis macam santai tak tak?
2: Tapi
3: dia simple macam tu. Gitulah. Kan? Tapi kalau nak jemputan adalah nombor di apa nama?
2: TikTok.
3: Media sosial lah. TikTok saya tak aktif langsung lah. Just saya suka
2: Facebook.
3: Ya, Facebook ada. Tapi Facebook pun kan sekarang ni dia dah ada lock profile kan. Tapi kalau nak tengok nombor tu adalah kat situ.
2: Oh ni. Kalau di Facebook tu cari Da'i Hazman.
3: Ya, betul. Kalau nak boleh ke sebut nombor?
2: Boleh.
3: Boleh 011 lah nombor saya. 3333463838.
2: 3333463638.
3: Itu
2: 4638 01
3: 1.
2: 011.
3: Apa you mobile kan. Jadi kalau nak jemputan apa tu insya-Allah boleh lah. Saya ada tauliah ke Selangor, kita Selangor FM, kemudian ke wilayah Tinggi Sembilan dan juga Melaka.
2: Alhamdulillah.
3: Kali di utara Kedah.
2: Okey, sekali lagi boleh capai nombor telefon tu kalau tak sempat salin dan boleh tengok ke Facebook Da'i Hazman sendiri.
3: Jazakallah, terima kasih Anis. Sama-sama kita promote kebaikan. Mudah-mudahan Anis pun mendapat pahala juga insyaAllah.
2: Amin. Tapi yang pastinya kepada anda, kalau nak tahu, Da'i Hazman ni adalah orang yang macam pasal bayaran dia langsung tak kisah.
3: Dah, saya tak kisah.
2: Tak betul. Bayar pun tak apa. Jadi kita berbudi bahasa lah, faham situasi. Ini adalah orang yang baik insyaAllah. Satu Selangor FM pilih Da'i Hazman. Masih lagi berkekalan sampai sekarang.
3: Amin.
2: Semoga jodoh panjang lah.
3: Amin.
2: Kita,
3: amin.
2: Ya, dengan Selangor.
3: Ya, betul.
2: Mungkin boleh untuk permulaan Hayya Bitaranum ni, kalau tak keberatan Ustaz, silakan dengan doa dulu ya.
3: Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan dengan doa. Alhamdulillah Rabbil Alamin, والصلاه والسلام على سيدنا المرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا بالتاويل سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم يا الله berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, hati yang tenang dan khusyuk, rezeki yang halal dan thayyibah, lagi barakah. Jauhkan kami daripada segala musibah, penyakit, wabak bencana dan kematian yang menyakitkan, ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.
2: Amin.
3: Amin ya rabbal alamin.
2: Dan kita nak sambung untuk lepas ni ke Al-Baqarah tu?
3: Boleh. Ingat tak Anis ayat berapa?
2: kan? 190.
3: Masya-Allah. Ingat noh 100 Allahumma salli ala Muhammad.
2: 94
3: betul. Sekarang
2: silakan
3: Ustaz. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم

إلى التهلكة ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا

0: عمرتي إلى الحج. فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب صدق الله العظيم.
1: Ayuh, Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Agaknya kalau kita kan kepada yang tengah dengar, bila lah dapat orang melantunkan ya seindah da'i hazman Allah kita
0: Allah
1: ni ya.
0: Saya pun itu. Orang kata taklah orang kata sempurna kan, tapi masih belajar dan keep learning.
1: Gitu. Orang putih kata kan.
0: Orang putih kata.
1: Sebelum nanti seterusnya untuk translation ataupun penterjemahan, boleh tak Ustaz share sikit, Ustaz belajar Tarannum tu di mana lokasinya?
0: Belajar Tarannum dulu waktu di, saya sebenarnya graduasi Darul Quran lah.
1: Darul Quran.
0: Ya, Darul Quran ni dia panggil Mahad Tahfiz, lepasan SPM. Yang diiktiraf bahkan di bawah JAKIM lah,
1: kan?
0: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia kan. Di situ ada co-curriculum, co-curriculum yang dalam kita
1: subjek
0: kita
1: kan?
0: Silibus tu kita dia panggil elective, boleh kita pilih election apa maknanya kita boleh pilih sama ada kita nak ambil. Dia ada khot, dia ada ni, tapi saya pilih Tarannum. Dan di situlah sebenarnya saya sedikit sebanyaklah mendalami lagu-lagu. Dan bagi yang berminat untuk nak belajar lagu-lagu Quran ni, untuk permulaan Anis ya, boleh kita pergi belajar melalui YouTube pun boleh sebenarnya.
1: Dari YouTube ya?
0: Ya. Permulaan kan, tapi
1: kita nak search tu?
0: Introduction tu Tarannum. Apa asas-asas Tarannum.
1: Asas-asas Tarannum.
0: Antaranya ustaz-ustaz, saya suka Radhi Kamarul Hailan, tak silap.
1: Radhi Kamarul Hailan.
0: Dia antara qari yang yang saya banyak ikuti. Dan sekarang ni alhamdulillah banyak qari-qari muda. Antaranya apa, Johan Antarabangsa, Aiman Ridwan, kan. Banyak lagi yang lama-lama ada, yang baru ada. Jadi terpulanglah kepada tuan-tuan makna dia nak pilih yang mana.
1: Faham.
0: Kalau yang hak lama-lama ni style lama, napas dia panjang, bismillah, dia tarik tu kan, tinggi kan.
1: Tinggi betul.
0: Tinggi kan. Tapi yang penting ni Anisa, yang penting perkara yang kalau kita sebut tentang Tarannum, nafas kena panjang.
1: Nafas kena panjang.
0: Jadi kalau nafas pendek ni, macam saya pun nafas tak berapa panjang ni. Jadi perlulah kepada apa? Latihan.
1: Latihan
0: ya. Kena melatih. Antaranya bersenam, brisk walk,
1: berenang.
0: Berenang, yes. Itulah antaranya. Jaga pemakanan. Ais ni gitu maknanya dia.
1: Tapi kepada anda, sebenarnya ustaz kita ni adalah seorang yang humble, merendah diri. Okey, selepas Darul Quran ustaz.
0: Lepas Darul Quran tu saya sambung belajar di apa, bachelor lah, ijazah sarjana muda. Dalam tu bukan dalam Quran lah, tapi dalam syariah.
1: Di
0: Jordan.
1: Jordan. Nampak tak? Kalau saya tak tanya, anda pun takkan tahu jawapan dia. Sebab ustaz dia merendah diri.
0: Saya pun,
1: kita ingat takat kat situ je sijil tadi.
0: Jadi balik Jordan pun sebenarnya saya sambung juga.
1: Alhamdulillah.
0: Sambung lagi. Orang panggil apa? Master.
1: Macam dia buat tanya.
0: Sebab dah lama.
1: Sarjana.
0: Sarjana kan. Sebab dah lama sangat ni. 10 tahun sudah di UKM. Itu tapi dalam undang-undang.
1: Undang-undang.
0: Undang-undang civil.
1: Wah.
0: Sebenarnya saya boleh jadi lawyer. Tapi tak jadi lawyer, jadi lawyer buruk.
1: Dah agak dah. Okay, tapi tak apa, alhamdulillah. Dapat juga ia berkongsi idea. Jadi kepada anda, kalau ada soalan tu, yang kata tu, kalau anda ada sebarang soalan ni, macam sahabat kita menyapa Cikgu Nuli, tengah dengarkan juga ia, Dek Yehazman sambil-sambil perkena asam pedas ni ha. Dia juga sahabat kita Umi tengah dengar ni ha.
0: Asam pedas Melaka.
1: Sama dengan satu kan,
0: okay. Nombor satu di Malaysia,
1: InsyaAllah. Tapi itulah, tak kisahlah kan. Kadang tu yang tukar masak ada tu pun, kadang yang masaknya Johor punya lagi sedap, yang KM lagi sedap. Betul, ke mana tahu siapa tukar masaknya tu. Jadi sambil-sambil anda tengah menjamu selera tu, kita bersama dengan Dayah Zaman kita. Kejap lagi bolehlah ustaz kongsikan terjemahan.
0: Baik, terjemahan cerita apa, InsyaAllah.
1: Alright, jika pandangan jangan ke mana, teruskan mendengar Hayya Bi Tarannum.
2: Hayya Bi Tarannum.

0: sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026. Dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
1: Hayya Bitaranum.
2: Ya, kembali lagi bersama dengan Da'i Hazman. Kita tidak asing lagi dalam Hayya Bitaranum. Setelah didengarkan tadi ya, alunan merdu Taranum Ustaz kita untuk surah Al-Baqarah ayat 144 Ustaz ya.
3: 195. Kita start tadi 195 sampai 196. Dua ayat dia. Cuma panjang sikit lah. Ayat 196.
2: Alhamdulillah. Seronok juga dengar daripada ialah orang berilmu.
3: Kan? Allahu Rabbi.
2: Amin.
3: Amin.
2: Kita boleh start
3: sama juga. Okey, baik. Apa maksud ayat 195 tuan-puan eh? Kata Allah cerita tentang belanja harta eh. Kan jadi orang Johor pula saya kan.
2: Masalah.
3: Belanjakanlah kata Allah ataupun apa makna belanja ni? Artinya gunakanlah harta pada jalan yang yang benar. Janganlah kamu mencampakkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Yang kedua, yang ketiga, berbuat baiklah. Dan Allah Ta'ala maha mengasihi orang yang berbuat baik. Okey, apa maksudnya belanja, infak? Yang pertama tuan-tuan, infak ni maksudnya harta kita ni tuan-puan eh. Nabi kata, Anisha, tidak, kita bila kita belanja orang kan belanja, belanja orang makan, perkataan yang baik itu semua dipanggil sedekah. Sebenarnya sedekah ni bukan untuk orang tapi untuk diri kita sendiri. Sebab once you kamu bagi masuk dalam tabung, kamu bantu orang kan, sebenarnya kamu sedang membantu diri kamu menyiapkan istana di dalam syurga. Jadi harta ni sebenarnya bukan pemilikan kita yang selama-lamanya. Sebenarnya harta ni Anis adalah pemegang amanah. Kita ni sebagai pemegang amanah ya tuan-puan. Artinya apabila Allah berikan kepada kita harta, maka kita kena mengurus dengan cara yang betul. Okey, kemudian wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Dan jangan kamu mencampakkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Apa makna dia? Iaitulah jangan jadikan diri kita ni sebagai punca kehancuran diri sendiri. Ayat ni terlalu luas tuan-puan. Antaranya, mencampakkan diri ke dalam kebinasaan, orang ingat terjun bangunan, bunuh diri saja. Sebenarnya tidak ya. Makna dia harta kita ni pun sebenarnya, kalau kita relate dengan harta, apa-apa kita berkait dengan kebinasaan boleh merosakkan kita ni, kita jangan. Contohnya, kita melabur ke dalam benda yang menyebabkan kerugian. Sama juga
2: MLM tu tak boleh kan,
3: not sure lah, tengok juga kadang ada yang betul kan? Tapi kita ni dalam pengurusan harta ni jangan sehingga kita menggadaikan harta kita semata-mata untuk nak cepat kaya dan sebagainya. Itu kalau harta. Kalau jiwa, nyawa kita, janganlah pergi buat benda-benda yang bukan-bukan. Sekarang ni kita, bukanlah sekarang maksudnya kan, zaman era sekarang ni tengok apa suka-sukan yang apa ni ekstrim.
2: Yang ekstrim tu.
3: Nah
2: yang,
3: kan.
2: Yang terjun berata.
3: Terjun
2: kan? Itu. Masa lupa pakai tali tu. Kan ada kes meninggal tu kan.
3: Masya Allah.
2: Empat orang kiri Allah. Kan eh? Tapi empat-empat boleh lupa nak ikat.
3: Serius ha?
2: Kaki. Serius? Tak tu dengan tali.
3: Itu macam mana tu?
2: Meninggal terus. Tapi tu di luar negara lah.
3: Kan. Benda ni banyak di luar negara betul.
2: Ekstrim kan sebab kita tak punya agama kan.
3: Kan. Kemudian maaf tuan-puan eh, yang minat permotoran.
2: Kereta dia.
3: Jangan orang kata kita minat motor ni sampai kita menyebabkan kita mencampakkan diri kita ke dalam kebinasaan. Contohnya anak-anak muda eh, dia suka wekang apa kan, hati-hatilah. Saya pun sebenarnya dulu minat motor juga. Kita pernah muda kan. Jadi kita nasihatkanlah supaya kita menjaga diri kita, janganlah merosakkan kesihatan, membazir keuangan, melakukan maksiat yang membawa kepada kehancuran, meninggalkan kewajipan hingga merosakkan agama dan mengambil risiko yang tidak munasabah terhadap diri mahupun
2: keluarga
3: orang lain.
2: Oh, menarik ayat tu.
3: Menarik
2: mengambil
3: sebenarnya.
2: Risiko mengambil risiko yang tidak perlu sebenarnya.
3: Sebenarnya ayat 195 ni Anis tuan-puan, dia bukan sebenarnya Quran ni panduan sebenarnya. Sebab tu kita kata kita balik kepada hadis. Nabi kata siapa yang pegang dengan Quran dan hadis ni, dia tidak akan lost. Yes, dia tidak akan down, dia tidak akan sesak, dia tidak akan putus asa. Sebab apa? Dia sedang Allah sedang berdialog dengan dia. Sebab tu saya teringat kata-kata ni ni tuan puan. Kalau kita nak berdialog dengan Allah, kita baca Quran. Kalau kita nak Allah berdialog, kita berdialog dengan Allah, kita solat, mengerjakan sembahyang. Kalau kita nak Allah berdialog dengan kita, tuan-puan maka kita kena membaca Al-Quran. Sebab bila kita baca Quran, seolah-olah Allah Ta'ala sedang menasihati kita. Begitulah makna dia. Dan berbuat baiklah. Wa ahsinu. Buat baik ni makna dia apa? Dalam semua kehidupan kita ni, berbuat baik. Apa makna baik ni? Makna dengan sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Ta'ala. Hatta kalau kita nak makan pun, kita makan makanan, kita sembelih tu dengan cara yang baik. Tidak tidak mencederakan dia. Tidak menyakitkan. Kalau kamu nak sembelih, zalim. Kalau nak sembelih kan, kita makan lembu, kambing kan, daging kan. Jadi kita sembelih tu, Nabi kata, iza qataltum, apabila kamu menyembelih, maka fa'ahsinul qitlah. Maka hendaklah kamu apa? Perbaiki sembelihan. Ini dok dia guna pisau tumpuk. Jadi kesian ke binatang itu.
2: Menyeksa haiwan
3: Seksa ni sakit. Allahu alam. Dan akhirnya ayat 195 ni Allah kata apa? Allah sesungguhnya menyukai orang yang melakukan kebaikan. Allah suka orang yang buat baik. Jadi tuan-tuan berbuat baiklah. Dan kebaikan itu akan akan mendilitkan.
2: Memadamkan dosa-dosa lama.
3: Dosa-dosa yang lama. Wallahu alam. Itu ayat 195. Kita selepas ini mungkin ada soalan dan sebagainya.
2: Baik. Ya, silakan kepada anda kalau ada soalan 0193304425.
4: Simpan dan set down cepat ke telefon pintar anda 0193304425.

0: dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Hayya Bitaranum.
2: Ya, kembali bersama dengan Da'i Hazman kita ya dalam Hayya Bitaranum. Makanya ada juga yang bertanyakan, Sis Ika kita katanya ni semula tolong tanyakan Ustaz. Saya ni macam 50-50 je bila ayah dah meninggal ni nak bagi tanah katanya.
3: Ni faraid.
2: Tapi arwah mak tu dah pesan nanti yang tanah ayah kau tu nanti jangan lupa buat masjid kat situ.
3: Oh ya.
2: Jadi bila
3: ada bertulis tak? Apa nama Puan Ika? Puan Ika ke? Kalau ada bertulis, maka dia dah jadi sebagai dia panggil wasiat lah.
2: Okay, itu kalau ada bertulis ya.
3: Kalau untuk harta, untuk anak-anak ni, dia tak perlu wasiat. Sebab wasiat ni, kata Nabi, dia tidak untuk waris. Waris ni memang dah ada dah. Kalau dia
2: tak ada bertulis?
3: Tak bertulis ke tak cakap apa pun, memang hak anak tu dia dapat. Anak lelaki, anak perempuan, ibu ayah, contoh anak meninggal, ibu ayah, itu memang dah tertulis. Tapi wasiat ini adalah, makna dia apa? Bukanlah untuk si waris. Maksudnya kalau dia kata tanah sekian-sekian ni tepi bendang, contoh ni apa ni, tanah ayah, nanti ayah mati, ayah dia pun meninggal, maka kau buatlah apa nama, madrasah ke sekolah kan. Tapi benda tu kena ada bertulis. Kena ada saksi. Kalau dia saksi maksudnya, dan wasiat itu tidak lebih daripada 1/3.
2: Okay. Semoga sis kata terjawab ya jawapan benda yang sama tadi. Terima kasih Tiza juga mendengarkan dari Perak. Sahabat kita ni ha, nak dengarkan seterusnya ayat 196 punya terjemahan Ustaz.
3: Baik. 196 Allah kata jangan bukan jangan, maksudnya sempurnakanlah. Jangan hanya mula, tetapi belajarlah menyempurnakan. Itu motivasi dia. Jadi wa'atimul hajja wal umrata lillah. Saya ringkaskan 96 ini Allah kata sempurnakanlah haji dan umrah. Apa makna sempurnakanlah haji dan umrah? Makna dia dengan haji dan umrah ini, maka sempurnalah kita sebagai seorang yang beragama Islam. Sebab itu rukun haji dan umrah ni dia adalah yang rukun Islam yang terakhir. Kan lillah, kerana Allah. Bukanlah kerana nak dapat haji, dipuji ataupun bergambar. Maaf kata.
2: Faham?
3: Saya pun kan saya pergi dah haji. Ani dah pergi.
2: Belum
3: kita doakan insya-Allah.
2: Alhamdulillah. Dah juga kepada semua itulah dia sahabat baru balik daripada umrah. Dia kata dia baru tahu. Rupanya kalau yang belum mampu lagi haji, umrah yang kali pertama tu dia katanya wajib. Ya ke Ustaz?
3: Ya. Tapi dia begini. Ini saya ambil pandangan ulama. Kalau kita tak pergi haji lagi, kita nak pergi buat umrah, kalau kita tak cukup duit, baik kita pergi sekali. Maksudnya apa? Sebab kalau kita pergi haji, umrah pun mesti kita kena buat. Betul tak? Kalau kita pergi buat umrah saja, haji haji belum panggilan lagi.
2: Belum lagi.
3: Sebab nak dapat panggilan mesti kena cukup simpanan, betul. Contohnya tabung haji. Jadi, saranan saya, ini bukan wajib. Kita simpan duit sampailah melayakkan kita untuk menunaikan haji. Kemudian tuan-puan pergi haji terus buat umrah. Jangan pergi asing. Bukan makna jangan tu di sisi agama kata haram, tak. Makna bagus ya. Umrah kan dia panggil apa? Wajib. Tapi kita nak dapat haji tu. Sebab haji ni dia RM30,000. Jadi kalau kita pergi umrah 3-4 kali dah RM30,000, 10-10-10 contoh, dah 3 kali dah RM30,000. Apa kata kita pergi terus haji pada masa yang sama, buat terus umrah. Itu makna dia.
2: Okey, terima kasih penerangan
3: jadi,
2: ini ya.
3: Jadi sempurnakanlah kan. Jadi tuan-puan berkenaan dengan haji dan umrah ni, simpanlah duit ataupun kita hendaklah ada niat. Jangan kata pula ustaz saya tak mampu kan. Tak mampu tapi tempat lain pergi berjalan kan, pergi UK apa semua. Buat yang wajib dulu. Buat yang sempurna dulu kan. Sebab tu kewajipan. Okey.
2: Yang paling penting dulu buat simpanan dulu.
3: Simpanan dulu.
2: Yang sikit RM10, RM50,
3: ya, RM100. Tak boleh simpan semua. Jangan tak simpan langsung.
2: Kena ada tu,
3: Kita tuan-puan kena ada niat. Sebab kalau kita meninggal dunia, kita dah usaha simpan, sekurang-kurangnya kita ada usaha untuk kita menjawab di hadapan Allah bahawa aku ya Allah telah pun berusaha menyimpan. Ha, tapi buat macam mana kan, banyak ke, sebab tu haji ni diikat dengan apa? Kemampuan, bagi yang mampu, manistata'a. Kemudian tuan-puan, sempurnakanlah. Jadi kata Allah, dan Islam memberikan rukhsah ketika ada kesukaran. Tinya maksudnya kalau ada sakit apa semua, gangguan, tak mampu kan. Maka hadiyu, dia tidak mempunyai kemampuan, menyediakan hadiyu. Hadiyu ni makna dia apa? Jalan keluar seperti fidyah ataupun puasa. Jadi syariat Islam ni tegas pada prinsip. Kan, bila makna dia kalau kita tak mampu, Allah Ta'ala bagi kelonggaran. Wallahu a'lam. Dan kesimpulan dapat kita ambil tuan-puan daripada ayat dua ayat ni. Apa dia? Haji mengajar kita bahawa perjalanan menuju Allah, sedangkan walaupun tidak mudah, ada halangan, sakit apa semua tu, tapi orang yang berjaya bukanlah tidak pernah terhalang. Orang yang berjaya adalah orang yang apabila terhalang, dia mencari jalan terus menuju Allah.
2: Oh,
3: Allah Ta'ala. Kan makna ni apa Anis? Ringkasnya, kita bukan artinya mudah perjalanan itu, makna dia kita berjaya dah. Orang berjaya ni dia tak mencari alasan tapi mencari jalan. Allahu a'lam.
2: Alhamdulillah.
3: Mudah-mudahan memberi faedah lah. Amin.
2: Pastinya. Amin. Jadi itulah salah satu juga cara untuk kita menimba ilmu di sebalik kesibukan kehidupan seharian, yeah, dengan bersama dengan Selangor FM.
3: Amin.
2: Taranum dengan Ustaz Dai Hazman kita. Penutup sikit Ustaz boleh?
3: Baik, penutupnya kita doakan sikit insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah ya Tuhan kami. Allahumma zidna ilma wa rizukna fahma. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi din. Ya Allah, berikanlah kepada kami kesejahteraan, selamat akidah kami. Ya Allah, ibadat kami dipermudahkan. Hiasilah kami dengan akhlak yang baik. Ya Allah, hiasilah kami dengan Al-Quran. Berkatilah rezeki kami. Amin. Permudahkanlah urusan kami. Panjangkanlah umur kami. Sihatkanlah tubuh badan kami. Dan berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan hari akhirat kelak. Ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.
2: Amin. Terima kasih banyak kepada Nak Yazman. InsyaAllah kita doakan semoga untuk Ustaz kita dipermudahkan segala urusan, bertambah luas rezeki.
3: Wa'iyakum.
2: Dan juga kepada anda, jangan lupa kita follow Da'i Hazman. Boleh cari beliau di Facebook dengan nama Da'i Hazman. Terima kasih Ustaz.
3: Sama.
1: Hayabi Taranum.

0: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Buletin 4 petang.
2: Antara tumpuan hari ini, Kerajaan Negeri Selangor turut menyifatkan para SUKMA sebagai platform penting untuk mencungkil bakat baharu. SUKMA dan para SUKMA Selangor 2026 bukan sekadar medan pertandingan. Bersama-sama saya Nurul Nur Rashikin Abu Syari. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Berita sepenuhnya. Para SUKMA Selangor 2026 melabuhkan tirai selepas 6 hari menyaksikan persaingan lebih 1,300 atlet daripada 14 kontinjen negeri dalam 10 jenis sukan. Penganjuran temasya itu juga turut memperlihatkan semangat juang tinggi para atlet meskipun berdepan pelbagai cabaran termasuk keadaan cuaca dan cerebu.
3: Kehadiran 1,352 atlet dari sekitar pelosok negara yang bertanding dalam 10 jenis sukan membawa cerita dan pengertian yang besar kepada negeri. Dalam keadaan tuan rumah melaksanakan sukan ini dengan perbelanjaan yang terhad, kerajaan negeri tetap mahu memastikan sesuatu yang istimewa dibawa pulang dengan satu memori yang indah dalam persaingan di medan pertandingan. Paling penting, dalam temasya ini, ukhuwah dan tanda persahabatan kekal terjalin walaupun persaingan tetap hebat di gelanggang pertandingan.
2: Menteri

0: yang mampu mengharumkan nama negara di pentas antarabangsa. Malah, hasrat untuk disuarakan agar atlet yang lahir daripada temasya ini mampu untuk melangkah lebih jauh ke peringkat Paralimpik dan bergelar juara dunia. Sukma dan Para Sukma Selangor 2026 bukan sekadar medan pertandingan, malah menjadi platform membuktikan keupayaan serta semangat juang atlet para di seluruh negara. Menteri Belia dan Sukan Yang Berhormat Dr. Muhammad Taufik Johari juga berkata, lebih 1,300 atlet menyertai temasya selama 6 hari dengan masing-masing memberikan komitmen terbaik untuk negeri dan negara.
1: Kita lihat bagaimana hari ini para sukma hari ini. Bila kita sebut tentang sukan, ia bukan semata-mata tentang penganjuran acara. Tetapi sukan para ini melebihi daripada itu. Ada di antara kita yang mempunyai kelebihan masing-masing dan ada antara kita yang mempunyai kekurangan masing-masing. Tetapi semangat atlet yang ditunjukkan oleh atlet para sukma ini benar-benar memberangsangkan. Walaupun ada kekurangan fizikal, tetapi saudara dan saudari telah membuktikan bahawa kekuatan sebenar itu tidak diukur dari segi fizikal, tetapi kekuatan sebenar itu

0: kita semua.
1: Beliau juga berkata semangat dan kesungguhan atlet para turut mendapat penghargaan selain pujian terhadap negeri Selangor selaku tuan rumah yang berjaya menganjurkan sukma dan para sukma dengan baik. Penganjuran temasya itu juga dilihat terus memperkukuhkan pembangunan sukan para negara serta membuka ruang kepada atlet berpotensi untuk melangkah ke peringkat yang lebih tinggi. Belanjawan 2027 perlu memberikan pendekatan kepada usaha meningkatkan pendapatan dan kuasa beli golongan miskin bandar di samping meneruskan bantuan bersasar sebagai jaringan keselamatan sosial jangka pendek. Menurut Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid juga berkata, tekanan yang dihadapi golongan miskin bandar perlu dilihat secara lebih menyeluruh kerana keperluan setiap individu dan keluarga berbeza termasuk dari segi kos sara hidup, akses kepada perkhidmatan asas dan peluang peningkatan taraf ekonomi. Buletin ini disiarkan dari Selangor FM. Usaha memperkasa bakat atlet di Selangor bukan hanya menjadi tanggungjawab Majlis Sukan Negeri Selangor MSNS. Sebaliknya memerlukan kerjasama semua pihak bagi membentuk ekosistem sukan yang lebih kukuh. Menurut Esko Sukan Muhammad Najwan Halimi juga berkata, setiap pihak berkuasa tempatan PBT perlu memainkan peranan dengan mengenal pasti sukan dan berpotensi untuk diketengahkan di kawasan masing-masing termasuk menyediakan kemudahan dan infrastruktur berkaitan. Beliau juga berkata pendekatan itu juga penting bagi memastikan setiap daerah mempunyai kekuatan dan identiti sukan yang tersendiri sekaligus membuka lebih banyak peluang kepada anak muda untuk mengembangkan bakat mereka. Kualiti udara di Selangor kini berada di tahap sederhana dengan semua 6 stesen pemantauan utama merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU di bawah bacaan 100. Johan Serta merekodkan bacaan tertinggi iaitu 85, ikuti Shah Alam 73, Petaling Jaya 72, Banten 68, Kuala Selangor 66 dan Klang 64. Bacaan antara 51 hingga 100 dikategorikan sebagai sederhana. Ramai bagaimanapun dinasihatkan terus memantau bacaan IPU semasa dan mengurangkan aktiviti luar sekiranya kualiti udara bertambah buruk, terutamanya bagi golongan yang sensitif terhadap pencemaran udara. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah petang diramalkan ribut petir di kawasan Gombak, Hulu Langat, Hulu Selangor, Kelang, Kuala Langat, Kuala Selangor, Petaling Jaya serta Sepang. Manakala malam diramalkan tiada hujan. Sekian buletin Selangor FM jam 4 petang. Ikuti buletin selanjutnya pada pukul 8 malam. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
2: Buletin 4 petang. Hanya di Selangor FM. Stesen yang on point. Lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: Cinta. Ya, ya, ya. Daripada Amiri. Sekarang ni pukul 4:09 petang untuk anda. Selamat petang diucapkan. Sambil tengah apa kena kopi mungkin. Minum-minum. Ataupun tengah makan biskut ke kan. Jom seketika kita nak bersama dengan Puan Nora Zila. Untuk okay, pelapor kita dari Negeri Sembilan. Melaporkan untuk Bintang Kecil. Jom kita dengarkan bersama dengan Puan Zila. Silakan.
1: Terima kasih rakan setugas di Konti Selangor FM. Saya kini berada di auditorium Tuanku Puancik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri Sembilan. Dan suasana di sini memang semakin terasa debarannya menjelang debaran Bintang Kecil 2026 Zon Semenanjung yang akan berlangsung secara langsung pada 12 September, Sabtu pukul 9 malam. Sebanyak 12 finalis dari negeri-negeri di Zon Semenanjung akan berentap untuk menampilkan persembahan terbaik masing-masing. Jadi pastinya persaingan kali ini cukup menarik kerana setiap peserta bukan sahaja perlu mempunyai vokal yang mantap tetapi juga perlu menghidupkan elemen penceritaan dan emosi menerusi persembahan mereka. Untuk maklumat semua, Wakil Negeri Selangor yang akan membawa cabaran pada debaran Bintang Kecil kali ini ialah Ade Irene. Antara kelainan yang cuba diketengahkan dalam debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung pada tahun ini ialah drama dan emosi dengan slogan muzik bergema, drama bermula. Para peserta akan melalui dua komponen utama persembahan iaitu 70% markah bagi persembahan solo dan 30% bagi persembahan kumpulan. Saya difahamkan persembahan di sini juga berjalan dengan lancar. Para peserta telah menjalani latihan vokal, latihan bersama combo RTM, raptai kamera dan juga raptai penuh bagi memastikan setiap persembahan benar-benar berada pada tahap terbaik apabila tiba malam pertandingan nanti. Dan bagi peminat serta pendengar di Selangor, sudah tentu tumpuan kita adalah kepada Ade Irene. Kita sama-sama nantikan apakah kejutan dan persembahan yang bakal dibawakan oleh Wakil Selangor di pentas debaran Bintang Kecil tahun ini. Jadi, jangan lupa saksikan debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026 Sabtu ini, 12 September pukul 9 malam menerusi TV2, KLFM dan RTM Click. Selain siaran menerusi TikTok KLFM. Dari auditorium Tuanku Puancik Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri Sembilan, saya Nora Zila Abdul Aziz melampaukan untuk Selangor FM. Kembali kepada rakan penyampai di Konti.
0: Alright, terima kasih ucapkan ya kepada sis Zila. Kita enjoy ya untuk rehearsal tu ha, raptai ketika ini. Dan kepada anda juga kalau ada rezeki seperti yang terdesak dimaklumkan oleh sis Zila tadi, boleh datang ramai-ramai esok. Okay, nanti saya kongsikan kepada anda kat mana lokasinya. Ha, nak dengar? Kena dengarkan dari masa ke masa, okay?
2: 12 bintang, satu pentas, satu impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026? Bersama pengacara anda, Dian Nawai, Hafiz dan Amar. Serta berhibur bersama Jacqueline Victor, Hail Husaini, Iman Darwish dan Megat. Saksikan siaran langsung pada hari Sabtu 12 September 2026 pukul 9 malam. Boleh juga datang untuk memeriahkan di Auditorium Tunku Puancik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri Sembilan di TV2 Dunia Ria.

0: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat. Satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda. Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan Shah Alam dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: 100.9 FM.
1: Hidup di dunia ini adalah sebuah perjalanan, bukannya perbandingan. Jadi insyaAllah janganlah kita bandingkan hidup kita dengan hidup orang lain, kerana hidup kita di bumi yang sama tapi dengan takdir yang berbeza. Selangor FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.

12 bintang, 1 pentas, 1 impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bintang-bintang cilik bakal bersinar, mempertaruhkan vokal dan gaya dalam persaingan sengit yang penuh warna serta debaran. 4 bintang terbaik akan mewakili Zon Semenanjung ke kemuncak Bintang Kecil 2026. Saksikan secara langsung debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung pada hari Sabtu 12 September 9 malam hanya di TV2 Dunia Ria.

0: Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026, dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
1: Ya, untuk hari ini ya, Ibrah Merdeka kita sesama jemput dengan nanti pada pukul 6 petang dengan tajuk Sabah dan Sarawak bukan di hujung Malaysia. Okey, nanti dengarkan bersama dengan Dato' Dr. Nasa. Okey, pukul berapa? Pukul 6 petang. Dan seketika ini untuk anda sambil mungkin tengah bekerja, ada juga yang tengah berniaga, ada yang tengah jaga cucu. Okey, Umi sihat ke? Umi Nuiti kita yang tengah dengarkan ketika ini, juga ada Umi yang berada di Ampang. Wah, ada dua orang nama Umi ya. Abang Wan kita berada di Bukit Mewah. Terima kasih Abang Wan juga yang menyapa. Selain daripada sahabat kita juga, terima kasih Mak Timbul. Dan untuk anda di Manjuna berada, selamat mendengarkan 100.9. Jom nak dengarkan lagu ini, Gong Nekara. Dan nantikan juga okay, kita punya segmen Based on Air, mengetengahkan bakat-bakat peniaga tempatan kita. Pukul berapa? Pukul 5.15 petang.

0: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Salon FM, pilihan tebal.
1: 70-an.
2: Terima kasih ku ucapkan kepadamu.
1: 80-an.

0: adalah satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, make up aku ni macam mana?
1: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawalah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
2: Ya, senangkan semoga anda selamat sampai lah ya. Ke tempat yang anda nak pergi tu. Dan kalau nak berhenti, kena buat double park. Jangan lupa lah, letak telefon ke. Semoga tidaklah mengganggu trafik. Dan yang pastinya keselamatan terjamin. Okay, yang terbaru ni, ada pemandu lori yang didakwa membunuh 4 individu termasuk 3 beranak. Okay, kes ini berlaku pada 31 Ogos yang lalu. Jadi seorang pemandu lori tersebut didakwa ia membunuh 4 individu dalam nahas yang membabitkan 11 kenderaan tau. Dekat mana? Dekat LPT. Jadi proseding pendakwaan ya terhadap Zulkarnain Muhammad Nur 52 tahun telah pun dijalankan di Hospital Sultan Haji Ahmad Shah di Temerloh. Jadi tiada pengakuan direkodkan dan pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Nur Fakiza Abu Bakar. Okey, apa pun dapatnya bersambung untuk sesi seterusnya pada 12 November nanti. Kalau dijatuhkan ya, kalau jika tidak dijatuhi hukuman mati, tertuduh hendaklah dikenakan sebatan tidak kurang 12 kali. Dan pendakwaan untuk pengetahuan anda ya, dikendalikan oleh Timbalan Pendakwa Raya Najimi Arif Nasaruddin dan juga Andi Syakila Zawawi. Jadi di mana juga berada ya, saya doakan semoga anda selamat selalu dan insyaAllah kita pun berusaha sebaiknya untuk patuh kepada arahan. Okay, bukan apa, semoga anda selamatlah sentiasa sebab ada yang menanti kepulangan kita. Betul tak? Okeylah, kepada anda terjejak lagi menanti lagu Empat Dara.
3: Eh, kau perasan tak? Sejak pagi tadi macam berkabus je.
4: Bukan kabus lah, jerebu. Udara pun dah mula rasa macam lain je.
3: Serius lah. Patutlah mata aku rasa pedih sikit ni.
4: Sebab itulah kena ambil langkah berjaga-jaga. Kurangkan aktiviti luar kalau tak perlu.
3: Pakai pelitup muka, banyakkan minum air. Yang paling penting tengok bacaan IPU tu.
4: Betul? Jangan tunggu sampai sesak nafas baru nak ambil tahu.
5: Jerebu kembali menjadi perhatian. Info terkini dan peringatan untuk anda. Keadaan udara yang kurang baik boleh menjejaskan kesihatan, terutama kanak-kanak, warga emas dan mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Kerap basuh tangan dan muka. Tutup pintu dan tingkap untuk mengurangkan kemasukan udara berjerebu ke dalam rumah dan elakkan aktiviti fizikal berat di kawasan terbuka. Khidmat pesanan masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Mesyuarat Majlis Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963. Dalam perkembangan berkaitan, menurut Perdana Menteri, pelaksanaan MA63 perlu dijadikan naratif nasional dan tidak dilihat sebagai isu khusus melibatkan Sabah dan Sarawak semata-mata. Pendekatan itu amat penting bagi memastikan MA63 difahami sebagai komitmen nasional berkaitan pembangunan, kestabilan serta pembinaan negara.
1: Itu harus dimeterai sebagai nationality. Kita kena ajak rakyat Malaysia ni tidak bicara soal kaum dia saja ataupun parti dia saja atau kelompok dia, tetapi bicara sebagai ini satu wacana untuk memberikan keutuhan kepada negara. Jadi saya tahu pada sidang ini kita jelaskan betul ini adalah komitmen nasional, dasar nasional.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri memaklumkan akan mengadakan perbincangan lanjut dengan Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg mengenai pembayaran interim untuk negeri itu. Perkara berkenaan akan diperhalusi dengan mengambil kira kedudukan kewangan negara serta pendekatan yang sesuai untuk Sarawak. Pembayaran interim itu kemungkinan akan diumumkan pada 16 September bersempena sambutan Hari Malaysia di Kuching. Penyaluran bantuan berjumlah RM15 bilion kepada usahawan disasar di seluruh negara sepanjang tahun ini. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Keong berkata, setakat ini RM9 bilion telah disalurkan kepada kira-kira 250,000 usahawan. Daripada jumlah itu, RM3.4 bilion merupakan pembiayaan baharu yang manfaatkan 34,000 usahawan.
2: Pada tahun ini, kerajaan telah menyediakan lebih kurang RM5 bilion dari segi pinjaman mikrokredit. Jadi tambah RM1 bilion jadi RM6 bilion. Dan RM1 bilion ini dia akan dibahagikan kepada beberapa buah agensi. Tekun juga akan tambah amount ke atas RM1 bilion itu. Maksudnya, dia akan memberikan jumlah yang lebih besar. Skim yang dilaksanakan tetap akan jalan tetapi dengan jumlah yang lebih besar. Sehingga bulan hujung bulan 7 ini, kita telah berjaya, contohnya di bawah Tekun, menyalurkan RM700 juta kepada lebih 31,000 orang usahawan Tekun.
0: Steven Sim Chee Keong. Sistem kelayakan haji baharu diperkenal Lembaga Tabung Haji TH. Ia membolehkan deposit secara automatik berada dalam giliran sebaik simpanan mencapai baki minimum RM15,000. Kenyataan TH menyebut sistem itu menerusi Pelan Persediaan Haji Seruan Istitoah yang menggantikan proses pendaftaran serta pengurusan giliran sedia ada tanpa menjejaskan prinsip siapa dahulu didahulukan. Pelan berkenaan menyediakan laluan persediaan haji lebih terancang dan sistematik. Penyusunan semula secara sistematik dan automatik itu dijadual dilaksana dalam tempoh 3 tahun lagi.
3: Kemerdekaan adalah pilihan hati memilih untuk terus bersatu.

0: Berita seterusnya. Industri otomotif merupakan antara pemangkin penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi negara, termasuk menyokong peningkatan KDNK serta sasaran penyerapan kenderaan elektrik EV nasional. Menteri Kewangan 2 Dato' Seri Amir Hamzah Azizan berkata, usaha memperkukuh industri berkenaan selaras dengan sasaran Pelan Induk Perindustrian Baharu 2030 dan Dasar Otomotif Nasional 2020 untuk menjadikan Malaysia sebagai hub pengeluaran dan ekspor kenderaan generasi baharu serta kenderaan mesra alam di rantau ASEAN. Ini pula berkaitan nahas helikopter di Long Lelang Ulu Baram, Sarawak. Untuk perkembangan terkini, kita bersama Catherine Igang. Teruskan.
1: Terima kasih, Kai. Proses pengalihan sisa bangkai helikopter yang terhempas di Long Lelang Ulu Baram selesai pada pukul 11.55 pagi tadi. Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Muhammad Zainal Abdullah, ketika dihubungi mengumumkan sisa bangkai berkenaan kemudiannya dibawa keluar dari lokasi kejadian menggunakan 4 kenderaan pacuan 4 roda yang bergerak pada pukul 2.17 petang tadi. Perjalanan darat itu dijangka mengambil masa kira-kira 10 jam untuk tiba di Miri. Bagaimanapun, keputusan ujian DNA yang masih ditunggu lagi bagi melengkapkan proses pengesahan identiti bangsa. Keputusan berkenaan penting sebelum urusan pengurusan penyerahan.

0: dan penghantaran jenazah kepada waris dapat dilaksanakan. Terdahulu, menurut beliau, hasil bedah siasat mendapati punca kematian adalah kecederaan akibat kebakaran parah atau severe burn injury susulan nahas helikopter berkenaan. Setakat ini dahulu maklumat yang dapat saya sampaikan dari Hospital Miri, Keturigang untuk berita RTM. Kembali kepada Kai di Angkasa Puri.
1: Terima kasih Catherine atas laporan itu. Perkembangan jerebu di seluruh negara. Setakat pukul 4 petang tadi, 12 kawasan di seluruh negara mencatat bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. 9 daripadanya di Sarawak, 1 di Pasir Gudang Johor dan Johan Setia Selangor. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Serian kekal mencatatkan IPU sangat tidak sihat dengan bacaan 218. 46 kawasan lagi di seluruh negara mencatatkan IPU sederhana, manakala IPU di 9 kawasan berada pada tahap baik. Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu didesak mengambil tindakan tegas untuk menghentikan kebiadaban Israel yang mahu mengusir rakyat Palestin secara paksa dari Gaza. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, Malaysia turut mengutuk pencerobohan pendatang haram di Tebing Barat dan Batu Mukaddis Timur. Operasi mencari dan menyelamat 5 wartawan dan 3 kru bot yang hilang ketika membuat liputan letusan gunung Anak Krakatau di Selat Sunda, Indonesia dipergiat. Setiausaha Kabinet Teddy Indrawijaya berkata, Presiden Indonesia Prabowo Subianto mengarahkan 3 kapal perang dikerahkan bagi membantu operasi SAR berkenaan. Kesemua mereka gagal dihubungi sejak malam Isnin ketika membuat liputan letusan gunung Anak Krakatau di sekitar Pulau Sebesi, Lampung. 5 wartawan itu masing-masing daripada agensi berita Antara, agensi Anadolu Turkiye, Merdeka.com, iNews dan seorang wartawan bebas. Ini termasuk 3 kru bot. 30 rakyat Malaysia dan seorang warga Taiwan ditahan kerana disyaki terlibat kegiatan penipuan dalam talian di Pontianak, Kalimantan Barat. Ketua Pejabat Immigration Pontianak, Sam Fernando memaklumkan, rakyat Malaysia yang terdiri daripada 22 lelaki dan 8 wanita serta seorang lelaki warga Taiwan itu dibawa ke Pusat Tahanan Immigration Pontianak untuk disoal siasat. Pejabatnya akan bekerjasama dengan pihak berkuasa Malaysia untuk siasatan lanjut. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. MA63 perlu dijadikan naratif nasional. Sistem kelayakan haji baharu, laluan persediaan lebih terancang. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
1: Waduh, sekarang ni pukul 5.15 minit petang. Jadi seperti biasalah waktu begini ya. Sambil-sambil anda mungkin tengah sibuk menyediakan juadah untuk makan malam ataupun minum petang ketika ini ya. Dalam pemanduan barangkali ataupun tengah berniaga. Kita juga ada peniaga di konti. Selamat datang, kita ucapkan kepada Puan Ana. Assalamualaikum Puan Ana.
2: Waalaikumsalam.
1: Awak sihat ke?
2: Sihat, alhamdulillah.
1: Sebelah tu boyfriend ke?
2: Boyfriend, ex-boyfriend.
1: Oi. Sehidup semati insyaAllah.
2: Amin ya Allah.
1: Ni partner ke syurga.
2: Amin.
1: Sama masuk syurga insyaAllah. Ha, iaitu kita nak panggil saya, sebab nak sebut namanya.
2: Seram kan?
1: Awak lah perkenalkan.
2: Suami nama Muhammad Safwan.
1: Okey.
2: Tapi orang lebih kenal dengan Lambak.
1: Lambak?
2: Lambak.
1: Apa khabar Cik Lambak?
3: Alhamdulillah.
1: Hari ni dah joget Lambak dah. Okay, kenapa Lambak yang menjadi populariti awak?
3: Sebab nama tu asalnya dapat arwah opah bagi.
1: Oh, arwah opah bagi. Aku nak kisah apa tu?
3: Nama main manja lah.
1: Lambak Tommy. Lambak tu nama vendor Lambak eh.
2: Ya, yeah. Asalnya kedai pun daripada Lambak lah.
1: Vendor Lambak,
2: Lambak.
1: Kan?
2: Kedai juga. Lambak Reggae House.
1: Reggae House.
2: Ya, yeah.
1: Itu menerangkan kenapa Cik Lambak kita berpakaian reggae.
2: Ya, yeah.
1: Oh gitu. Jadi kepada anda, nanti kalau ada rezeki boleh datang ke kedai Reggae Lambak eh.
2: Apa Lambak tadi? Reggae House.
1: Lambak Reggae House, yeah. Okay, Lambak Reggae House. Jadi dia memang tema-tema reggae ke macam mana ni Puan Nur?
2: Kalau untuk kedai makan dulu, kami memang temanya reggae lah, okay. Untuk kedai sekarang ni vendor. So vibe-vibe dia lebih pada vendor lah, makanan-makanan kan.
1: Faham. Wah, memang ramai lah hantar makanan kat awak.
2: Alhamdulillah.
1: Berapa belas?
2: Ada 50 lebih.
1: Wow,
2: 58 orang.
1: Wih, 58. Lebih pada 58 vendor je. Kepada anda, kalau sejenis yang suka nak cari makanan yang pelbagai ni, dia kan macam ada orang dia suka satu jenis dan banyak. Tapi ada juga orang yang suka Sikit-sikit. Sesuai datang ke vendor Lambak Reggae House ni.
2: Ya, yeah.
1: Okay. Jadi kalau macam menu yang paling laris
2: untuk
1: yang operasan lah,
2: untuk vendor lebih pada nasi-nasi. Kalau yang jenis orang cuka cari manis,
1: cuka
2: manis,
1: eh?
2: Cuka tiba suka manis-manisan tu kan.
1: You okay, manisan-manisan ialah dessert eh.
2: Dessert pun banyak juga pilihan lah.
1: Oh, awak punya sendiri ada ke, mana dah tahu?
2: Kami punya makanan lebih kepada makanan berat lah.
1: Makanan berat.
2: Macam nasi, macam ayam Korea.
1: Awak yang masak ke Cik Lambak yang masak?
2: Kita sama-sama. Kalau untuk bubur nasi memang fokus dia lah.
1: Ya?
2: Dia masak.
1: Okey, apa menariknya Cik Lambak kalau bubur nasi hasil tangan Cik Lambak sendiri?
2: Apa yang ada dalamnya?
3: Dalamnya kita orang bubur ayam
2: racik.
3: Dikisar lah ayam tu. Goreng. Lepas tu ada bawang goreng. Sup dia.
1: Sup dia eh?
3: Chili oil.
1: Berapa dia punya harga jualan tu? Chili oil pun ada juga. Wow.
2: Chili oil pun dia buat sendiri.
1: Buat sendiri? Gigih lah. Dah macam anak si Chef Wan tu niaga chili oil kan? Tapi ni buat sendiri kan? Okey, berapa harga jualan tu?
3: Kalau bubur RM5 untuk satu mangkuk lah, satu
1: Oh, bubur RM5 eh?
3: RM5.
1: Wah, ni sebuah harga mur-mur.
3: Yeah.
1: Kan? Boleh. Okay, selain daripada yang lain-lain yang boleh dijual tu, ada bubur lagi, apa lagi yang boleh dibeli? Kepada anda kalau datang nanti, apa lagi menunya?
2: Daripada segi nasi, macam-macam nasi lah. Banyak jenis nasi. Daripada nasi komok, nasi...
1: Komok?
2: Ya, yeah, nasi komok.
1: Itu adalah nasi...
2: Nasi kauk pun ada juga.
1: Komok? Yeah.
2: Nasi kerabu kita ada, walaupun kita punya lokasi bukan di negeri sana, tapi kita ada juga nasi kerabu, nasi dagang.
1: Oh, maknanya tak susah pergi pantai timur.
2: Ya. Yeah.
1: Ya, yeah, jadi kepada anda, selamat datang ke Radio Selangor. Dan sama-sama itu juga, ya, yeah, dia bukannya semestinya Radio Selangor ni hanya untuk khas 1% orang Selangor, tidak. Di mana juga anda berada ketika ini, terima kasih kerana dengarkan Selangor FM. Berdatang ke kedai Puan Nana dan juga Cik Lambak kita bertempat ni.
2: Vendor Lambak Reggae House.
1: Okey, kalau kita nak cari di, kalau Waze location dia boleh, boleh cari di Google Map juga.
2: Boleh
1: tu?
2: Vendor Lambak Reggae House.
1: Vendor Lambak Reggae House, yeah. Alright, kepada anda jangan ke mana, selepas ini kita kembali lagi. Okey.
4: Hai, nama saya Aileen. Saksi Pastikan saya di Debaran Bintang Kecil 2026. Persediaan saya bagi tahun ini ialah menghadiri kelas vokal, mempelajari teknik-teknik dengan betul bagi memantapkan persembahan saya.
5: Berikan sokongan padu anda kepada Wakil Selangor, Adik Nur Airin Natasha, menerusi pertandingan Debaran Bintang Kecil 2026 Zon Semenanjung pada Sabtu 12 September 2026 pukul 9 malam di TV2. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda berniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
1: Kembali lagi ya, kita bersama dengan Sis Ana dan juga bro lambak kita. Sememangnya mempati dua sejoli ya.
2: Amin, ya Allah.
1: Amin. Sebab bersama dengan mereka juga ada dua gadis yang cantik. Ada Mia dengan siapa?
2: Mia dan Dia.
1: Mia dan Dia. Wah, ni memang orang kuat lah ni dalam perniagaan ni. Mm-hmm. Jadi pekerja, ada pekerja lain ke?
2: Ada juga.
1: Siapa?
2: Nina, Cik Enal, pakcik sendirilah.
1: Oh, ramai juga. Okey, faham. Jadi, apa agaknya situasi yang agak mencabarlah bagi awak? Adakah untuk menyusun vendor semua ni ke? Ataupun sebenarnya cabaran dia untuk menghabiskan semua makanan? Sebab makanan boleh simpan lama ke?
2: Tak. Untuk makanan yang atas meja tu untuk harian lah.
1: Okey.
2: Kalau yang untuk cabaran tu sebenarnya cuaca.
1: Cuaca. Oh, cuaca ya?
2: Ya,
1: oh,
2: cuaca. Kalau hujan lebat, kemah boleh terbang.
1: Wah, itu yang jadi kerisauan tu kan?
2: Cabaran.
1: Faham-faham. Jadi kepada anda tu lah, setiap perniagaan ni tu pastinya ya, ada dugaan dan juga cabarannya.
3: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
4: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
5: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
4: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
5: Satu portal, pelbagai suara.
4: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Kalau tadi kita dah pun bersama dengan Sis Ana, kita nak tanya sikit Cik Lambak. Oi. Cik Lambak.
6: Ya. Yeah.
1: Okey, susah tak nak meniaga dengan rumah?
6: Mula-mula susah lah.
1: Mula-mula
6: susah lah.
1: Pasal Sifian faham ke?
6: Itu biasa lah.
1: Ya.
6: Lama-lama rasa okey lah.
2: Cik macam okey lah.
6: Saya lebih kepada duduk dapur.
1: Oh ya ke? Oh, tukang masaknya. Yeah. Oh, masak bubur tadi tu lah.
6: Ya. Yeah.
1: Lagi masak apa lagi?
6: Macam nasi-nasi tu saya masak lah juga.
1: Goreng goreng goreng-goreng kan?
2: Nasi yang ready macam nasi ayam ke, nasi putih macam tu.
1: Faham.
2: Wah. Yang berat-berat dia lah dia.
1: Gitu. Haruslah ya. Awak tukar mebel ke? Tak nak. Jadi kita sedia maklum lah, kalau jadi chef kat dunia bukannya kat Malaysia je, bukan kat Selangor je, kat dunia, sememangnya lelaki lah mempelopornya kan. Jadi kepada anda, kalau nak rasa air tangan Cik Lambak kita, nanti bolehlah datang ya ke Lambak Reggae Vendor. Macam mana dapat idea nama tu? Ni, sesana dengan apa lambak kita ni.
2: Kalau untuk cerita pasal asalnya kan, kita ada kawan jugalah yang meniaga kedai makan. Lepas tu, kita ambil aura daripada dia juga sebenarnya kan.
1: Oh, ya.
2: Kawan tu dia asalnya Cekodok Reggae House. Dekat
1: Cekodok
2: Ipoh.
1: Reggae House.
6: Dekat Ipoh.
2: Lepas tu, kita macam sama-sama ni kan, tapi dia dah tak adalah sekarang ni.
1: Oh, faham. Tapi idea asalnya
2: sama-sama tengok.
1: Alhamdulillah dapat tengok dia kan.
2: Daripada dia setahun awal daripada kami lah.
1: Meniaga tu ya. Okey, faham. Jadi kepada anda, kalau ada yang berminat nak order boleh ke?
2: Boleh, tak ada masalah. Kami pun ada juga sediakan perkhidmatan infak. Mana tahu kan, untuk masjid ke, untuk apa ke.
1: Okey, faham.
2: InsyaAllah boleh.
1: Jadi kalau nak cari di TikTok ke, Instagram ke, Facebook ke?
2: Kalau TikTok, kita boleh cari dekat Lambak Reggae.
1: Lambak Reggae. Di TikTok ni pakai gambar
2: ataupun
1: apa?
2: Ataupun Hakak Torai. Sama jugalah. Lambak Reggae tu ada label kat situ.
1: Ada label kat situ. Warna?
2: Hijau kuning merah.
1: Hijau kuning merah. Wow. Hijau kuning merah. Lambak Reggae. Yang Hakak apa? Hakak Torai?
2: Hakak Torai tu alias dia. Dia macam kadang-kadang keluar ada Hakak Torai.
1: Ya ke?
2: Lalu buat konten untuk kedai kan?
1: Oh.
2: Lebih kenal dengan Hakak Torai.
1: Macam anime pula gitu. Hakak Torai tu awak ke?
6: Ya.
1: Hebatlah korang cek nama kepada anda.
2: Cuba komersikan diri sendirilah.
1: Kan? Seorang Lambak, seorang Torai.
2: Tapi Lambak ni memang azalinya. Sebelum kita bercinta lagi.
1: Gitu. Torai, Torai.
2: Torai, Torai kan?
1: Wow. Hebat nama tu. Jadi all the best untuk perniagaannya. Tapi ada 58 jenis perniagaan tadi tu kan, yang vendor pelbagai tu, antara jualannya tu apa tu?
2: Dessert ke, semua dalam tu lah.
1: Dessert tu, okay, kalau dessert tu maknanya ada,
2: ada cheese cone.
1: Oh,
2: ada,
1: cheese cone lagi.
2: Ada kek bowl. Lepas tu ada juga macam moist, chocolate moist.
1: Lagi 58 tu
2: banyak. Oh, kalau banyak, kita sebut banyak.
1: Boleh share sikit baru orang rasa macam wow.
2: Teruja kan?
1: Sebut lagi, sebut lagi apa? Mee goreng.
2: Macam ada cheese tart.
6: Lepas buah pun kita orang ada jual.
2: Buah ada.
6: Buah potong
2: memang top lah. Daripada Kak Yong kita.
1: Hai Kak Yong. Okay, lagi ada apa lagi?
2: Lepas tu kita ada juga apa ya?
6: Mochi.
2: Sekarang Ciwi Dubai. Dubai Ciwi tu kan? Pun tengah
6: on top lah sekarang.
2: On top.
1: Baik tu lah. Nampak
2: memang
1: tak
2: budak.
1: Saya ketinggalan tau. Saya kena cuba ni. Apa nama tadi? Dubai
2: Ciwi.
1: Ciwi. Makan cuci singgam lah tu.
2: Dia macam kenyal-kenyal.
1: Kenyal hatimu. Gurau-gurau. Okay, lagi ada apa lagi?
2: Kalau untuk
1: minuman-minuman apa adalah kan?
2: Minuman ada juga.
1: Jadi kepada anda boleh datang ke, boleh Waze lah kan, ataupun boleh juga Google Map Lambak Reggae House.
2: Tapi location ada dua tau untuk kedai asal kami dekat rumah lah. Kalau untuk yang sekarang awak boleh Waze vendor Lambak Reggae House lah.
1: Okey, alamat tempat dia lebih kurang di mana?
2: Di Simpang 4 Hutan Melintang,
1: Perak. Oh, okey, sambil jalan kepada anda warga Selangor ataupun kita nak pergi melancong ke Perak.
2: Bagan Datuk. Boleh.
1: Dekat tu kan. Okay, boleh datang ke Lambak Reggae House ataupun boleh juga, okay, nak boleh ajak Puan Nana dan juga Cik Lambak untuk sertai ya festival, insyaAllah. Alright, terima kasih banyak sekali lagi. Kalau nak cari ya, selain daripada di media sosial, paling aktif di mana? TikTok ya.
2: Boleh follow kami,
1: iaitu
2: Lambak Reggae House juga.
1: Alright, kalau nak telefon,
2: kalau telefon dekat nombor 011-3626-6981.
1: 011-3626-6981 ya. Okey, 011-3626-6981. Okey, cari sekali lagi Lambak
2: Reggae House.
1: Gitu.
4: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
0: Anda jangan ketinggalan Biz on Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda berniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz on Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM, radio nombor 1.

0: 0395. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Hello.
2: Eh, kau perasan tak? Sejak pagi tadi macam berkabus je.
3: Bukan kabus lah, jerebu. Udara pun dah mula rasa macam lain je.
2: Serius lah. Patutlah mata aku rasa pedih sikit ni.
3: Sebab itulah kena ambil langkah berjaga-jaga. Kurangkan aktiviti luar kalau tak perlu.
2: Pakai pelitup muka, banyakkan minum air. Yang paling penting tengok bacaan IPU tu.
3: Betul? Jangan tunggu sampai sesak nafas baru nak ambil tahu.
4: Jerebu kembali menjadi perhatian. Info terkini dan peringatan untuk anda. Keadaan udara yang kurang baik boleh menjejaskan kesihatan, terutama kanak-kanak, warga emas dan mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Kerap basuh tangan dan muka. Tutup pintu dan tingkap untuk mengurangkan kemasukan udara berjerebu ke dalam rumah. Dan elakkan aktiviti fizikal berat di kawasan terbuka. Khidmat pesanan masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
5: Ya, selamat petang. Dicatkan untuk anda 5.40 minit petang. InsyaAllah. Okey, mana-mana kita nak pergi tu, tengok jugalah kan situasi cuaca tu. Tahu. Kalau perlukan, kita jom pakai mask. Okey. Dan juga kepada sahabat kita, okey, kata Umi, alamak, tangan ni ada masalah sikit lah. Tak dapat nak genggam sangat. Tapi apapun, tengah ngupas bawang. Banyak ni sama nak blender dengan cili kering. Senang kan buat stok macam tu lah. Kita ni si rumah kan. Selagi boleh bangun, tegak, ada je lah kerjanya. Itu kata Umi Nur Iti kita. Ya, faham. Saya sendiri pun bila dah macam cuma ni nak mudahkanlah juga proses kat dapur. Saya sekarang dah pandai dah. Beli bawang putih siap kupas dah. Bawang merah mak saya yang saya ke kampung pun dah pandai dah. Nanti kau beli yang dah siap kupas bawang merah tu. Gitu. Yelah, dia macam kadang-kadang isu kerajinan pun ya juga kan. Jadi ada juga yang mengupas. Tapi saya lebih menggunakan yang dah siap kupas tu. Yang siap blender lagi syok. Tapi kalau saya tak adalah beli yang dah siap blender tu, rasa macam tah konon-konon tu lagi segar lah bila blender sendiri. Jadi kepada anda, selamatlah menyiapkannya. Ada yang rajin bawang putih siap-siap kisar lain, bawang merah siap-siap kisar lain, cili siap-siap kisar pun lain, halia siap-siap kisar pun lain. Macam tu kan. Jadi bila nak guna tu senang. Cing-cing-cing. Baru orang kata campak je. Serai-serai semua ada tu campak-campak-campak. Siap dah. Selamat masak untuk anda. Sambil-sambil dengarkan Selangor FM. Si Zaini. Selamat petang Kak Zaini. Oi. Juga ada Cik Timbul kita dari Tawau. Apa khabar orang Sabah? Siapa lagi orang Sabah kata kan? Kata Cik Timbul kita tengah menjamu selera tu. Boy, apa menunya tu? ABC. Menjam-jam-jam. Dan juga ada mie rebus. Terima kasih banyak ya. Kepada Aunty Zai kita berada di hutan Melintang Perak. Rajin Aunty Zai masak ni. Terharu saya je jauh lah dikirimnya. Saya tak sabar nak rasa. Gitu. Mari kita dengarkan lagu ini.
6: Pergi.

0: Eh, kau perasan tak? Sejak pagi tadi macam berkabus je.
1: Bukan kabus lah, jerebu. Udara pun dah mula rasa macam lain je.
0: Serius lah. Patutlah mata aku rasa pedih sikit ni.
1: Sebab itulah kena ambil langkah berjaga-jaga. Kurangkan aktiviti luar kalau tak perlu.
0: Pakai pelitup muka, banyakkan minum air.
1: Yang paling penting tengok bacaan IPU tu.
0: Betul?
1: Jangan tunggu sampai sesak nafas baru nak ambil tahu.
2: Jerebu kembali menjadi perhatian. Info terkini dan peringatan untuk anda. Keadaan udara yang kurang baik boleh menjejaskan kesihatan, terutama kanak-kanak, warga emas dan mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Kerap basuh tangan dan muka. Tutup pintu dan tingkap untuk mengurangkan kemasukan udara berjerebu ke dalam rumah. Dan elakkan aktiviti fizikal berat di kawasan terbuka. Khidmat pesanan masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat, satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik.

0: lagu yang bertajuk Original Sabahan. Nanti ada lagu UK tau. I love you, I miss you too. Tapi sebelum itu ya, memandangkan sekarang ni tepat pukul 6 petang, tanpa melihatkan masa, sambil-sambil anda dengan aktiviti masing-masing ya. Dia kata sahabat kita Sis Syida Rudin dalam MRT ni dengan Song FM pakai earphone. Ada juga sahabat kita yang tengah meniaga. Jadi tanpa melihatkan masa, jom kita nak bersama dengan siapa? Dengan tetamu istimewa kita, Dato' Dr. Haji Nasarudin, dengan tajuk hari ini ya, Sabah dan Sarawak bukan di hujung Malaysia. Terima kasih dah Dato' sudi bersama dengan Song FM kan. Masih setia. Assalamualaikum Dato'.
1: Waalaikumsalam, DJ Anis.
0: Macam mana mood hari ni? Okey ke?
1: Oh, very good, very good.
0: Alhamdulillah. Dah minum petang Datuk?
1: Sudah minum petang. Anis, I nak kongsi kat you. The law of attraction. Kalau mood kita best, banyak perkara best akan datang. So kita kena sentiasa best-best je.
0: Kan, insyaAllah. Dan kita, hari kita, petang kita bertambah best apabila kita mendengarkan perkongsian daripada Dato' Doktor, insyaAllah. Silakan.
1: Terima kasih Riga Anis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam masyarakat. Salam Malaysia Madani. DJ Anis, hari ni saya nak ajak sidang pendengar radio pilihan nombor satu orang Selangor nak melakukan satu perkara yang sangat mudah. Apa dia?
0: Apa tu?
1: Saya nak ajak supaya pendengar bayangkan kita pegang peta Malaysia. Bayangkan kita pegang peta Malaysia ke globe ke apa ke. Biasanya mata kita akan tengok dalam peta tu, kita nampak semenanjung. Kemudian kita pandang ke kanan, tu Sabah Sarawak. Boleh bah kalau kau. Kan? Jadi seolah-olah semenanjung ialah pusat dan Sabah serta Sarawak berada di penghujung sana dalam peta, kan? Kalau kita tengok dalam peta lah. Tapi sekarang cuba kita ubah. Kita pusing cara kita melihat peta itu. Kita pusing, kita letakkan Pulau Borneo di tengah. Tiba-tiba Sabah dan Sarawak tidak lagi nampak seperti di hujung. Mereka berada di tengah sebuah rantau yang besar. Dan saya terfikir, mungkin kadang-kadang yang perlu kita ubah bukan peta, tetapi cara kita

Itu tadi lagu bertajuk Cinta di Akhir Garisan. Tapi versi I Share It No, Masha Milan, Adira dan juga Nadira. Sekarang ni pukul 6.23 minit petang untuk anda. Selamat petang. Sihat tak tu? Nanti kejap lagi pukul 6.30 seperti biasa kita ada Mawadah. Jom sama-sama kita dengarkan intipatinya, okay? Sebab program telah terbitkan oleh DJ Awan. Jom kita layan dulu lagu ini, Sang Saka Biru. Dan selepas itu menanti lagu Awak Kata. Nanti kasih kepada sahabat yang menyapa. Antara juga ada Umi kita. Alah-alah, comelnya mengimbau kenangan katanya, ya. Menghantar gambar memori, ya. Terima kasih Umi sudah berkongsi. Betul, kenangan-kenangan lalu tu memang kadang membawa sesuatu perkara manis. Sekarang tu ditelannya pahit. Tapi tu ada penghidupan, ya. Proses mematangkan manusia. Kadang ada orang matang cepat, ada orang 50-an, 60-an, 70-an pun perangai dia comel, seru budak, kan. Dia kadang subjektif sikit kalau cakap pasal kematangan ni, terpulang semasing. Tapi apapun, pengalaman adalah guru terbaik untuk mendidik kita, betul tak? Ada juga Pak Rashid. Hai Pak Rashid, Umi nak lagu Hindustan ni. Boleh, nantilah tau, lepas mewadah nanti. Sebab sekarang ini nak dengarkan dulu Sang Saka Biru.

Terima kasih kepada Brandon yang selamat mendengarkan 1.049. Ada siapa daripada sahabat kita? Kami petugas-petugas di Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lembu Raya Malaysia. Sentiasa mendoakan keselamatan perjalanan anda semua katanya ya. Pendengar Selangor FM yang tengah dengar sekarang ni, hati-hati memandu. Dan semoga selamat sampailah ke destinasi yang dituju. Baiklah, terima kasih geng LLM ya. Sangat-sangat lah dihargai tau. Ha, dan juga Brandon, terima kasih banyak. Nanti kita nak dengarkan Mawadah sebentar lagi tau. Dengarkan dulu lagu ini. Awak kata.

0: Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Hello, selamat petang ucapkan untuk anda. Baiklah, seketika jom kita nak ikuti ulangan Kutubah Jumaat dari Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah.
0: Selangor FM sentiasa penuhi cita rasa pendengar.
2: Alhamdulillah.

0: Maaf, stesen radio yang on point memainkan lagu ketuhanan terbaik dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Alhamdulillahil qail. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. مسلمين yang dirahmati Allah sekalian, saya menyeru agar kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala larangannya. Semoga kita semua diberikan kebahagiaan dan kejayaan di dunia dan di akhirat. Tuan-tuan, menjelang tarikh 16 September yang akan tiba tidak lama lagi, mimbar pada hari ini ingin mengajak para jemaah sekalian untuk sama-sama mendengar, menghayati khutbah yang bertajuk Hari Malaysia, simbolik perpaduan dalam kepelbagaian. Hadirin yang dirahmati Allah, pada 27 Mei 1961, Allah Yarham Tunku Abdul Rahman Putra Al-Hajj selaku Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu telah mengemukakan gagasan untuk menyatukan beberapa wilayah di rantau ini dalam sebuah negara baharu yang berdaulat. Mesyuarat demi mesyuarat, pandangan demi pandangan diambil, diteliti sebelum dapat mencapai kata sepakat. Akhirnya, pada 16 September 1963, Malaysia dimasyhurkan sebagai sebuah negara yang diwarnai dengan kepelbagaian bangsa dan agama. Hari Malaysia menjadi medan muhasabah tentang tanggungjawab kita mempertahankan nikmat kemakmuran negara hasil daripada sejarah perjuangan yang cukup panjang oleh generasi terdahulu. Agak membimbangkan keadaan sekarang apabila perpecahan politik, sentimen perkauman dan agama semakin mudah dieksploitasi di media sosial sehingga menimbulkan budaya saling menghina, memfitnah, membakar kebencian sesama rakyat. Islam mengingatkan kita bahawa kepelbagaian ini bertujuan untuk kita saling mengenali, membina jalinan ukhuwah sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Hujurat pada ayat 13 yang dibaca di awal khutbah yang bermaksud, wahai manusia, sesungguhnya kami, kata Allah, telah mencipta kamu daripada lelaki dan perempuan, kemudian kami jadikan kamu pelbagai bangsa dan pelbagai suku agar kamu saling berkenalan dan beramah mesra antara satu dan lain. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa, bukan lebih keturunan atau bangsanya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mendalam pengetahuannya. Ayat ini mengajar kepada kita bahawa kepelbagaian bukan alasan untuk bermusuhan, sebaliknya menjadi ruang untuk saling mengenali, menghormati dan bekerjasama dengan menggunakan kelebihan masing-masing untuk membangunkan negara. Ukuran kemuliaan di sisi Allah bukanlah bangsa, negeri mahupun keturunan, tetapi ketakwaan kepadanya. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam masyarakat berbilang agama seperti di Malaysia, Islam sendiri mengajar kita agar menjaga tutur kata, menghormati sensitiviti pihak lain supaya tidak membuka pintu permusuhan yang lebih besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 108, wala tasubbul ladina yad'un min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm kadzalika zayyana likulli ummatin 'amalahum thumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Dan janganlah kamu mencerca benda-benda yang disembah oleh mereka selain Allah, kerana kelak mereka akan mencerca Allah secara melampaui batas kerana tiada pengetahuan mengenai Allah. Demikianlah kami memperelokkan pada pandangan setiap umat tentang perbuatan mereka. Kemudian kepada Tuhan mereka tempat kembali mereka, lalu dia menerangkan kepada mereka apa-apa yang telah dilakukan oleh mereka. Bahkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan kepada kita bahawa perbuatan mencela dan menghina bukanlah daripada sifat orang yang beriman. Hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal mu'min bitta'an walal la'an walal fahish walal badhi'." Seorang mukmin bukanlah seorang yang suka mencela, bukan seorang yang suka melaknat, bukan orang yang keji ucapannya, dan bukan pula orang yang bercakap kotor. Riwayat Tirmizi. Tuan-tuan sekalian, sudah lebih 6 dekad kita mencapai kemerdekaan. Cuba kita tanya diri kita sendiri, apa yang sudah kita sumbangkan untuk mengukuhkan perpaduan yang diwarisi daripada generasi dulu? Adakah kita generasi yang menyuburkan perpaduan, atau kita ini generasi yang membuka jalan kepada perpecahan? Jangan sampai ada dalam kalangan kita yang mengkhianati kepercayaan, yang merosakkan keharmonian, yang sengaja menjatuhkan sesama sendiri sehingga apa yang dibina dengan susah payah runtuh begitu saja. Kita kena lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam membina negara Madinah. Negara Madinah terdiri daripada pelbagai kabilah, latar belakang, agama. Para pemimpin perlu mencontohi baginda Nabi dalam mentadbir negara, menguruskan masyarakat dan menjadikan keadilan dan perpaduan sebagai tunjang utama. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berjaya mengharmonikan kabilah Aus dan Khazraj tanpa menggadai prinsip keadilan terhadap penduduk di Madinah pada waktu itu. Perpaduan yang mahu kita bina mestilah bertunjangkan kepada rukun negara yang mengikat kita semua sebagai rakyat Malaysia. Rukun negara, kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, serta kesopanan dan kesusilaan. Rukun-rukun ini bukan untuk dibaca semata-mata, tapi perlu dihayati dan diterjemahkan melalui sikap saling menghormati, meraikan perbezaan kita, mematuhi undang-undang, menjaga kepentingan bersama. Demikian juga prinsip-prinsip yang termaktub dalam perlembagaan persekutuan, ia perlu dihormati sebagai asas sebuah negara berdaulat. Oleh itu hadirin sekalian, mari kita memelihara nikmat kehidupan bernegara ini. Jangan kita menjadi punca kepada retaknya perpaduan yang telah sekian lama terbina. Kita harus berdiri teguh sebagai satu umat. Umpama lidi sebatang mudah dipatahkan, lidi seberkas susah dipatahkan. Begitulah kekuatan sebuah negara. Apabila rakyatnya bersatu hati, saling menghormati dan berdiri teguh atas prinsip yang sama. Saudaraku muslimin yang dirahmati Allah, mengakhiri khutbah pada hari ini, mari kita menghayati beberapa pengajaran yang boleh dijadikan pedoman dalam kehidupan. Yang pertama, umat Islam hendaklah memelihara perpaduan yang menjadi asas pemasyhuran Malaysia. Jauhi segala sikap perpecahan, provokasi, kebencian yang boleh menggugat keharmonian masyarakat. Dua, umat Islam hendaklah menghayati, mempertahankan asas kehidupan bernegara dengan berpegang teguh kepada rukun negara dan menghormati prinsip-prinsip yang termaktub dalam perlembagaan persekutuan. Tiga, umat Islam hendaklah mensyukuri nikmat keamanan dengan memelihara perpaduan, membudayakan integriti dan melaksanakan amanah sebaik-baiknya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in qala Ibrahim rabbi ja'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu minath thamarat وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. Dan ingat ketika Nabi Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini Makkah negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezeki daripada buah-buahan kepada penduduknya yang beriman antara mereka dengan Allah dan hari kemudian. Allah berfirman, permohonanmu itu diterima, dan kepada orang kafir pun aku beri kesenangan sementara di dunia, kata Allah. Kemudian aku paksa dengan menyeret mereka menjalani seksaan neraka. Itulah seburuk-buruk tempat kembali. Al-Baqarah ayat 126. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh.

0: Eh, kau perasan tak? Sejak pagi tadi macam berkabus je.
1: Bukan kabus lah, jerebu. Udara pun dah mula rasa macam lain je.
0: Serius lah. Patutlah mata aku rasa pedih sikit ni.
1: Sebab itulah kena ambil langkah berjaga-jaga. Kurangkan aktiviti luar kalau tak perlu.
0: Pakai pelitup muka, banyakkan minum air.
1: Yang paling penting tengok bacaan IPU tu.
0: Betul?
1: Jangan tunggu sampai sesak nafas baru nak ambil tahu.
2: Jerebu kembali menjadi perhatian. Info terkini dan peringatan untuk anda. Keadaan udara yang kurang baik boleh menjejaskan kesihatan, terutama kanak-kanak, warga emas dan mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Kerap basuh tangan dan muka. Tutup pintu dan tingkap untuk mengurangkan kemasukan udara berjerebu ke dalam rumah. Dan elakkan aktiviti fizikal berat di kawasan terbuka. Khidmat pesanan masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Itulah dia Mega menerusi lagunya Takdir dan Waktu Untuk Anda. Dah pun pukul 7:02 malam. Masa untuk bukalah lampu kenderaan. Okey, saya doakan semoga selamat sampai ke destinasi yang anda sedang tuju ketika ini ya. Dan tiap kali insyaAllah ahli keluarga kita keluar rumah walaupun ke masjid ya, usaha untuk salam, okey, macam pipi. Kita tak tahu ajal maut tangan Tuhan. Kita harapkan lamalah kita dapat bersama. Tapi itulah semuanya ketentuan ilahi. Jangan risau kalau ayahnya, cik abangnya dah angkat semayang dah nak pergi ke masjid surau. Mereka tak susah pun, lelaki golongan yang senang je dia nak pergi ambil uduk kan. Berbanding kita lah wanita, kadang tu kalau dah siap-siap dah make up-make up,

Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat. Satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda.

0: 8888 dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4420. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Hello, what's up malam ni? Macam sahabat kita buat asam pedas, sedapnya. Nanti boleh bawa panaskan bagi esok. Macam cikodok ke lempeng ke kan? Cikgu dulu boleh kita? Lepas tu katanya, makan esok tu gulai tu dah memang betul bersera alam, garam semua tu. Tapi ada juga yang perkena mungkin sesimpel je. Terus ada dengan sup-sup. Pun syok juga, teringat zaman student dulu. Zaman study. Ada juga kan pelajar yang makan nasi. Lepas tu ambil sup kosong. Lepas tu minta telur mata. Terendam ke telur mata dalam sup tu. Makan panas gitu. Ada juga yang dengan sambal belacan dan timun pun jadi je. Dengan telur pun kicap ke kan. Ada juga yang mungkin makan oat je malam ni. Ni kita sesimple je buah-buahan. Takpelah, perut awak boleh makan buah je. Kalau saya, alamak, tak kenyang lah buah je. Jadi itulah, apapun menu anda itu, selamatlah bersama selera. Pastinya insyaAllah kita makan makanan yang boleh memberikan kebaikan untuk tubuh badan kita. Ada yang suka paprik, ada yang suka tom yum, ada yang malam-malam makan roti je. Bila kisahlah kan, janji halal. Terima kasih juga Aunty Zai kita ya, sangat-sangat ada dihargai Aunty Zai. Sedap mie rebus Aunty Zai tau, anda kena cuba. Juga ada yang terapi apa, Umi Nur Iti kita. Ni rajin buat kek batik agak-agak kan. Wuhai, selalu kita makan kek batik yang macam yang kita tahu tu lah, tapi ini versi agak-agak. Kalau anda kenal dengan Umi Nur Iti, minta ada resipi, memang sedap. Ya? Lagi siapa, kita tengok gambar, tengok dah tahu dah. Umi yang berada dekat Ampang, sibuk ke Tumi, woy. Banyak kerja hari ini kan. Okay, salam maghrib untuk kita bersama. Okay, so sambil dengan pemandu, jom nak dengarkan lagu Selimut Tetangga. Lepas tu menanti lagu Aina Abdul, Jangan Mati Rasa Itu.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Radio Malaysia Selangor FM 100.9 pilihan tepat. Okey. Kembali bersama dengan saya yang temankan anda di hari yang terakhir untuk hari weekday. Pasti hari ini hari Jumaat, saudara. Hari ini tanggal yang begitu istimewa kan, 11 September 2026. Saya kira mungkin hari ini anda meraihkan sesuatu yang menggembirakan anda, mungkin, atau mungkin hari ini juga merupakan hari yang menyedihkan untuk anda juga. Okey. Tak nak start lagi sebab awal lagi sebenarnya. Sebab hari ni sebenarnya hari yang agak berat untuk saya. Sebab hari ni untuk pengantaran anda adalah hari terakhir DJ Yui bersama dengan Selangor FM. Tapi tak apa, sebab saya ada 4 jam bersama dengan anda. Jom nak teruskan lagi untuk waktu ni. Kita layan dahulu lagu ini. Ini dia lagu daripada Amar Haikal, Gila Bayang. Terus dengar Selangor FM.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Selangor FM, pilihan tepat. Saudara, jangan lupa di jam kedua setiap hari Jumaat kami bawakan untuk anda. Untuk hari ini, satu lagi topik menarik kita ingin kongsikan bersama. Kita akan bercakap berkenaan dengan dom scrolling, iaitu bila jari terus scroll, emosi makin tenggelam. Okey, kita akan bersama dengan tetamu kita seketika nanti, yang merupakan pegawai psikologi. Apapun untuk anda, teruskan kesetiaan anda bersama dengan Selangor FM. Layan dahulu lagu ini, 9 malam. Kita ada utama 9 malam. Selepas tu di jam kedua dengarkan anda.

berkata fokus kini diberikan kepada usaha mengembalikan keyakinan serta prestasi bergu wanita nombor 5 dunia itu, terutama Pearly yang baru pulih daripada kecederaan. Menurut Rosman, prestasi Pearly dan Tina sejak beberapa bulan kebelakangan ini sedikit menurun, termasuk dari aspek keyakinan diri yang masih belum kembali ke tahap diharapkan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, nahas helikopter Sarawak, keputusan ujian DNA mangsa diketahui esok. MA63, komitmen nasional perkukuh keutuhan negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamaluddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Radio Malaysia Selangor FM 100.9. Pilihan tepat. Terima kasih untuk anda di jam kedua kembali bersama dengan saya and teman-teman anda. Kalau tadi kita dengarkan lagu daripada Imran Jemain kan, selamat ulang tahun sayang. Saya juga nak ucapkan selamat ulang tahun juga kepada anda yang meraihkan ulang tahun hari ini. Istimewa untuk adik Arjuna Malik yang hari ini meraihkan ulang tahun ketiga tahun. Semoga membesar menjadi anak yang soleh kan. Okay, kata berjasa pada ibu ayah juga kepada ibunya juga yang sedang dengar kan waktu ini. Okay, apapun seperti biasa di jam yang kedua kami bawakan untuk anda. Pastinya untuk waktu ini kita akan bersama dengan tetamu kita. Kita ada pegawai psikologi dan kita akan bercakap berkenaan topik kita iaitu doom scrolling, iaitu bila jari terus scroll emosi makin tenggelam. Okay, tapi sebelum tu saya nak kenalkan dahulu anda bersama dengan tetamu kita. Kita ada Puan Yohanis binti Muhammad kan. Selamat datang ke Konti Selangor FM. Selamat malam.
1: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Kali pertama rasanya kan?
1: Betul, kali pertama. First time tengok Konti.
0: First time tengok Konti. Sebenarnya saya tertarik sebab namanya sama dengan tadi rakan tugas yang temankan anda. Okay, tapi untuk hari ini kita akan bercakap berkenaan topik kita iaitu doom scrolling, bila jari terus scroll. Mungkin anda juga melalui situasi yang sama kan. Kadang-kadang bila kita tengok telefon ni, kita ingat mungkin nak tengok satu dua perkara saja, tapi akhirnya kita terus scroll dari satu berita ke video yang lain kan, daripada satu komen ke komen yang lain kan. Kita sedar tak sedar rupanya kita dah habiskan banyak masa kita hanya dengan telefon saja. Dan lebih membimbangkan, semakin banyak yang kita lihat, semakin berat pula perasaan kita kan. Kadang-kadang bila tengok telefon ni, dia macam-macam emosi juga. Kejap rasa sedih bila tengok nampak muka video yang menyentuh perasaan kan. Lepas tu ketawa pula,
1: Berbagai
0: perasaan. Lepas tu lah marah pula, laki orang lain yang curang, dia pula yang emosi. Macam itulah bila kita nampak tu kan. Okey, dan bila kita cakap berkenaan doom scrolling ni, okey, untuk topik kita pada malam ini iaitu bila jari terus scroll emosi makin tenggelam. Persoalannya, kenapa kita begitu sukar untuk berhenti? Dan adakah ini sekadar tabiat menggunakan telefon atau sebenarnya ia boleh memberi kesan pada emosi dan kesihatan mental kita? Okey, jadi bersama dengan tetamu kita, kita nak kupas lebih lanjut lah kan. Mungkin anda rasa macam tabiat ni dah perasan dah kan, diri memang dah alami dah. Kenapa yang saya bila tengok telefon je saya tak berhenti tengok telefon dan sebagainya kan. Okay, jadi bersama dengan tetamu kita ni banyak kita nak kupas lah eh.
1: InsyaAllah.
0: Alright. Okay, dan kita mungkin pernah melakukan ataupun sedar sebenarnya apakah yang membezakan antara sekadar menggunakan media sosial dengan doom scrolling ni kan. Adakah kita ni kategori yang mana, pengguna media sosial yang biasa-biasa saja ataupun kita dah masuk kategori yang ni lah doom scrolling
1: berisiko orang kata kan. Okay,
0: membahayakan keselamatan.
1: Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum.
0: Yeah. Waalaikumsalam.
1: Bila kita bercakap tentang doom scrolling lah, saya rasa this is a new terms yang orang kaitkan dengan orang kata tabiat menggunakan media sosial. So kalau kita tahu doom scrolling ni adalah satu orang kata tabiat ataupun habit yang digunakan, yang dibuat oleh kita lah semua. Sebenarnya tak lari pun kita yang cakap ni pun sama.
0: Alamat, terasa pula.
1: Untuk melihat orang kata kandungan-kandungan dalam media sosial yang orang kata short, pendek dan juga mungkin ada impak-impak ataupun mungkin ada video-video yang orang kata sedikit negatif ataupun video-video yang orang kata memberikan kesan kepada kita. Kita tengok tu kan. Tadi soalan tadi tu sama ada kita scrolling juga
0: ataupun kita dah masuk kategori ataupun yang parah itu. Bagaimana?
1: Kalau kita nak tahulah berkaitan dengan nak bezakan scrolling biasa ataupun sama ada kita dah masuk kepada fasa yang berisiko tu. Scrolling biasa ni selalunya kita buat secara mindful. Jadi kita kata mindful ni maksudnya kita dalam keadaan sedar. Kita tahu apa kita nak cari, kita tahu apa kita perlukan dan kita memang mencari itu saja. Tapi kalau lah yang dah berisiko ni, dia lebih kepada kita buat seolah-olah untuk lari daripada situasi yang tak seronok yang kita sedang hadapi. Contoh seseorang tu ada di kita boleh kata ada isu dengan pasangan, so dia nak lari daripada masalah itu, dia doom scrolling. Dia akan cari info supaya mendapat kelegaan. Tapi leganya tu hanyalah
0: sementara,
1: orang kata sewaktu scrolling tu saja. Lepas tu dia mungkin akan kembali kepada fasa yang sama ataupun lebih teruk lagi. Sebab apa? Waktu scrolling tu kita tengok algoritma social media ni bijak.
0: Dia macam tahu apa yang kita carilah.
1: Betul.
0: Makin banyak pula semua cerita yang sama.
1: Contoh kan? Isu dengan pasangan, nak cari kononnya nak tenangkan diri lah. Dia akan keluar tentang isu pasangan. Dia macam boleh read our minds.
0: Lepas tu baca komen pula.
1: Ya, baca komen. Dan endingnya sebenarnya kelegaan yang dicari tu sebenarnya sementara. Tak dapat pun sementara je waktu schooling. Dan selepas tu dia mendatangkan impak yang lebih teruk
0: lah. Dia kembali overthinking lah.
1: Kembali overthinking.
0: Iya. Okay, ada orang ialah berkata kan, mungkin saya scroll ni sebab nak tahu sesuatu yang berlaku saja. Tetapi semakin banyak yang dilihat, semakin gelisah pula perasaan. Mengapa ianya berlaku lah? Tadi kita ada sebut juga berkenaan dengan algoritma kan. Mungkin anda pun perasan bila anda gunakan media sosial, apa yang anda suka search. Mungkin kalau anda ini memang kaki shopping lah contohnya kan, itu je lah yang anda akan nampak. Orang sibuk buat live jual macam-macam sebab dia tahu anda adalah market, orang kata market dia lah. Okay, tetapi kalau mungkin anda adalah orang yang suka melihat kata-kata sedih, kata-kata itu yang keluar lah. Asam kat telefon je menitih saya mata. Asam kat telefon je menitih saya mata kan. Kalau anda mungkin orang yang suka mendengarkan motivasi-motivasi, maka itulah yang akan keluar kan. Jadi macam mana sebenarnya, orang kata semakin banyak yang kita lihat, semakin gelisah jadinya. Bila kita nak tahu yang kita kena berhenti ni?
1: Good question actually. Sebenarnya bila kita bercakap tentang bila nak berhenti, macam mana nak keluar, bila tengok kenapa makin teruk kan, sebenarnya when we talking about mental kan, kita punya kita kognitif kita lah, mental kita lah yang membantu kita yang decide kita nak stop ke tak kan. So bila kita bercakap tentang our brain kita, otak kita ni sangat sangat orang kata kompleks lah. Dia neuroplasticity can change kan. So bila kita menggunakan media sosial ni, usually kita akan nampak benda yang kita nak tengok. If you want to see shopping, kita akan keluar shopping. So benda ni macam bagi reward kepada kita. Brain kita seronok.
0: Media sosial memahami kita.
1: Kita pun rasa macam justify lah. Memang media sosial memang membantu saya kan. So dia macam dapat reward. So whenever reward ni, dia ada kaitan dengan certain-certain hormon lah, kalau saya boleh sebut, which is dopamine. So bila kita ada reward, rasa macam seronok lah ni. So dopamine level kita akan meningkat. Sebenarnya dopamin meningkat, so kita susah nak stop. Sebab apa? Dopamin ni satu perasaan seronok. Seronok je. Tapi kita kena berhati-hati. Dalam media sosial ada juga sesuatu yang mewujudkan rasa takut, which is fear. Something contohlah, ada info-info yang orang kata, oh, you mungkin ada masalah kesihatan mental. Sekarang famous ADHD, five signs of ADHD, apa semua kan.
0: Media sosial dah aim lah, dia kata kamu narcissistic lah.
1: Kan, betul. Tiba kita baca, benda tu akan mendatangkan, tadi kita kata seronok kan, itu mendatangkan ketakutan. Kan, betul tak? Bila kata, macam ada lah, saya ni macam ada kan. Macam ada simptom-simptom tu. So, whenever kita baca, keep on baca, dia akan keluar tentang benda yang kita baca tu. Ongoing. So this fear akan sentiasa ada dalam kita punya mind. So fear ni sebenarnya makanan kepada anxiety.
0: Anxiety pula dah kita. Gitu je kan.
1: Itu sebabnya kita semakin takut. Bila kita makin tak okey, bila tengok media sosial, semakin tak okey. Sepatutnya rasa okey, tapi jadi tak okey. So itu antara yang saya boleh jelaskanlah.
0: Jadi sebenarnya kat situlah sebenarnya kita kena tahu kan diri kita. Kita lah, kalau kita ni memang jenis mudah orang kata terpengaruh lah dengan apa yang kita baca, dan kita rasa macam wah, kita pula judge diri kita kan. Betul. Itu pun bahaya kan. Dan adakah doom scrolling ni lebih berkait kepada tabiat perkenaan telefon, atau sebenarnya ia berkait dengan emosi dan keadaan mental seseorang? Mungkin ada orang kalau dia main telefon lama mana pun, dia tak ada isu apa-apa pun yang mengganggu emosi dia. Kan.
1: Ada orang digunakan media sosial ni sebagai escapism. Untuk dia lari sekejap daripada
0: kehidupan reality. Maknanya dia punya social media adalah seperti satu dunia tipu-tipu.
1: Di mana sebab yelah, macam kita cakap lah, algorithm tu follow apa yang kita nak dan sebagainya. So whenever dia berada di media sosial, dia merasakan, oh, this is what I want. Apa yang saya, dia boleh rasa connected lah dengan a lot of people, orang yang sama masalah dengan dia. So whenever dia go to media sosial, dia rasa, oh, okay lah, I want to stay here lah. Itu yang pagi buka, tahu-tahu dah gelap.
0: Sibuk dengan telefon kan, tak boleh berenggang. Okay, seketika nanti kita nak buka soalan dari pendengar kita berkenaan topik yang kita bawakan untuk hari ini, di mana kita bercakap berkenaan dengan doom scrolling. Mungkin anda mengalami situasi begitu juga kan. Kadang-kadang mungkin niatnya nak tengok telefon tu, mungkin nak tengok satu dua perkara kan. Macam sekarang mungkinlah jerebu dan sebagainya. Kita pun baru selesai untuk kita punya para sukma, tapi sebenarnya akhirnya bukan itu yang dilihat, tetapi banyak-banyak perkara lain yang dilihat yang akhirnya akan merosakkan emosi diri kita sendiri. Tapi kita nak berehat seketika dahulu. Sebentar lagi kita akan sambung lagi bersama dengan tetamu kita. Kita layan dahulu lagu ini. Ini dia daripada Kami Orang Islam, Koi, dengan Tiwi Karma, Selangor FM.

0: Selangor FM pilihan tempat. Terima kasih untuk anda yang kekal bersama dengan kami. Jam kedua setiap Jumaat kami bawakan untuk anda. Kita ada tetamu kita untuk hari ini. Pastinya dalam nampak okey tapi kadang-kadang macam itulah. Kita nampak baik-baik saja tapi sebenarnya bila kita tengah orang kata sibuk dengan dom scrolling ni, mungkin emosi kita pun angkat dan tak baik. Adakah dengan kita dom scrolling tu bila jari kita terus scroll, ianya akan membuatkan emosi kita makin baik atau sebenarnya kita makin teruk dilanda dengan emosi? Kalau tengah bersedih tu kan makin sedih jadinya. Kalau tengah rasa down, makin down sebenarnya kan. Apabila yang kita lihat tu sebenarnya makin membuatkan emosi kita semakin mungkin merontak, marah, kecewa dengan diri sendiri dan sebagainya kan. Okey, kita nak buka soalan. Tapi sebelum tu, kepada anda yang baru je dengar, kita bersama dengan pegawai psikologi kita. Kita ada Puan Yohanis binti Muhammad dan pasti kita bercakap berkenaan dengan satu topik yang menarik untuk hari ni kita bawakan untuk anda. Okey, kita nak buka soalan daripada dengar kita ni. Dia kata, saya perasan namanya Aina dari Gombak. Sejak kebelakangan ni, dia kata setiap kali ada berita buruk atau isu yang sedang viral ataupun tular lah, saya akan terus buka telefon dan scroll. Pada awalnya saya cuma nak tahu perkembangan terkini lah, tetapi akhirnya boleh berjam-jam tengok komen, video dan berita yang negatif. Masalahnya, dia kata, semakin banyak saya tengok, semakin saya rasa cemas dan takut lah, kadang-kadang sampai susah tidur. Pulak dah
1: risiko tu.
0: Kan, saya sendiri tahu benda itu mengganggu emosi saya, tetapi tangan ni orang kata macam tak boleh nak berhenti lah bila scroll kan. Adakah keadaan ini sudah boleh dianggap sebagai dom scrolling ataupun kenapa kita ni masih lagi mencari kandungan negatif walaupun kita tahu ianya membuatkan kita semakin cemas? Kadang-kadang kan kita dah tahu dah kita ni tak boleh tengok benda-benda macam tu kan. Kita akan jadi berfikir-fikir dan sebagainya, tetapi kita tetap juga tengok. Dia macam sama macam orang tengok cerita hantu. Dia penakut tapi dia tengok juga. Dia suka takutkan diri dia. Nak bagi anda faham lah senang perumpamaan kan. Macam itulah ibarat dia. Jadi macam mana tu? Biarlah masuk dalam wayang tu, tutup mata, tutup telinga. Janji dia kata saya dah tengok cerita tu. Aduhai, okey. Macam ni Umpan?
1: Sebenarnya bila kita cakap pasal doom scrolling ni, kita mesti nak kaitkan. Kalau kita tengok soalan dia pun, dia mengaitkan dengan benda yang negatif. Kan? Nak tengok benda yang orang kata tak best. Benda yang sebenarnya tak best. Tapi sebenarnya kita ni as a human, kita sukakan benda yang begitu. Kita kan kalau benda yang baik tu jarang nak ingat kan. Banyak ingat yang tak best je.
0: Betul kan. Lagi-lagi orang kata orang perempuan kan macam tu kan.
1: So bila dan dia ada kata bila kita tengok benda tak best, rasa tak boleh stop. Tapi selepas itu rasa tak okey kan. Semakin tak okey. So sebenarnya tak boleh stop ni sebabnya kalau kita tengok video ni, time span dia pendek je. 30 saat kan. 1 minute tu jarang lah kita jumpa kan. Selalunya yang pendek-pendek lah.
0: Yang short
1: kan. Lepas tu dia keep on scroll je, ada lagi yang lain. Scroll je, ada lagi yang lain.
0: So, jadi kalau benda tu kita suka, itu yang ulang-ulang kat situ.
1: Ulang kat situ je kan. Tak berhenti lah
0: tak
1: ulang
0: dia
1: kan.
0: Situ je.
1: So whenever kita tengok, tengok. Sebenarnya kita lost sense of time lah. Sebab kita dah terlalu seronok men-scroll. Sebab kita, those things macam justify apa yang kita rasa. For example, kita kata tadi, dia rasa tak okay. Dia rasa macam dia ada perasaan bimbang yang sangat tinggi kan. Tapi bila dia tengok dekat TikTok dan sebagainya, media sosial dan sebagainya, dia rasa media sosial ni justify apa yang dia sedang rasa. Validate dia punya
0: perasaan, emosi dia.
1: So dia mencari malangnya di hujungnya nanti tu tambah pula ketakutan. Sebab apa? Akhirnya rasa macam mungkin awal-awal tu rasa sikit je gejala. Lama-lama rasa macam aku dah teruk ni. Mulalah overthinking. Mulalah rasa benda yang tak sepatutnya. Mulalah badan fight or flight.
0: Dia mula-mula rasa macam curiga, rasa macam pasangan ni curang ke. Lepas tu pergi cari pula info-info. Tengok betul lah. Dah mula betul.
1: Sehingga bila kita mencari, kita sebenarnya kita percaya dengan apa yang kita baca tu. Kita percaya. Kalau kita tak percaya dengan itu, kita hanya ambil dia sekadar maklumat, news dan sebagainya, sebenarnya tak ada isu. Dia tak jadi doom schooling, dia tak jadi masalah kesihatan mental ke apa kan.
0: Tak ada benda lah.
1: Tak ada benda.
0: Tak
1: tapi bila
0: apa-apa.
1: You believe what you read, what you see kan, dia macam fake it till you make it lah. Mula benda tu tak betul pun. Gejala kita rasa tu, contohlah susah nak tidur. Kadang-kadang semua orang pun ada perasaan tu.
0: Yelah.
1: Ya, ada ketika kita susah nak tidur kan?
0: Betul.
1: Tapi bila you tengok and then you believe that saya tidur ni sebenarnya gejala depression. Lama-lama saya ada depression, depression. Susah nak tidur. Siapa cakap? TikTok kata.
0: Saya istilahkan saya depression lah. Terus beritahu bos. Bos saya depression. Bos jangan menekan-nekan. Dia kata saya depression bos.
1: Pening sekali.
0: Kan ni awak dapat rawatan daripada mana? TikTok.
1: TikTok.
0: Aduh, macam-macam. Okay. Ada soalan dari Farid ni, dari Kelang. Dia kata, saya ada tabiat scroll telefon sebelum tidur. Kononnya nak hilangkan penat lah selepas bekerja. Tetapi sekarang ni saya boleh berada di atas katil hampir 2 jam hanya untuk scroll saja. Tak kisahlah TikTok, Facebook kan, berita. Kadang-kadang saya tengok cerita kemalangan, jenayah, masalah ekonomi dan macam-macam perkara negatif. Lepas tu kepala saya mula fikir yang bukan-bukan. Akhirnya tidur lambat dan besoknya bangun dalam keadaan letih. Mengapa keadaan ini berlaku? Kan scroll ini sebelum tidur boleh membuatkan minda semakin sukar untuk shutdown. Serta adakah kandungan yang kita lihat sebelum tidur boleh mempengaruhi emosi keesokan harinya? Maknanya jauh dia punya terganggunya tu kan?
1: Sehingga ke esok hari.
0: Sehingga ke esok hari. Kan esok tu dia ulang lagi malam tu benda yang sama lah.
1: Betul.
0: Setahun setengah begitu perangainya. Macam mana tu?
1: Sebenarnya kita tak fokus sangat pada video yang dia tengok tu.
0: Sebenarnya
1: Kalau dalam psikologi, bila kita kurang tidur, kan bila you scroll tu you lewat tidur. Kadang saya sedar dah pukul 3.
0: Betul.
1: Esok pagi pukul 6 dah nak kena bangun.
0: Betul.
1: Kalau dekat Selangor ni kena awal lah kan, dengan jam dan sebagainya. Betul. Kan
0: yelah, kan lagi kan.
1: So what happen is bila you tidur lambat, tidur ni sebenarnya antara benda paling utama untuk kesejahteraan mental. If you tak cukup tidur, mood akan terganggu. Memang itu. Bila kita pergi, contohlah saya dapat klien dan sebagainya, soalan saya selalunya, soalan pertama saya adalah, tidur cukup tak? Berapa jam you tidur? Sebab apa? Jika dia tidurnya tak cukup, tidurnya orang kata tak tak cantik kan, dia punya susunan, dia punya konsistensi tidur dia sebenarnya tu, dia akan memberikan mood yang memang tak okey. Kadang-kadang kalau dia datang ke sesi counseling kita kan, kita boleh nampak perubahan mood. Mungkin ada hari dia datang tu dia full, cukup tidur 8 jam, 6 jam kan. Ada hari datang tak cukup tidur, kita boleh nampak dia punya mood tu berubah. So and also, kalaulah kalaulah ni nak cakap yang Cik Farid tadi lah ni kan, dalam psikologi juga kita mengajar orang ramai untuk ada sleep hygiene. Sleep hygiene adalah sebelum tidur kita tutup telefon dulu, kita basuh muka, kita sucikan diri, bersihkan diri, tempat tidur kena kemas. Sebab sleep hygiene ni membantu untuk kita dapat tidur yang berkualiti.
0: Sebab tidur sangat penting sebenarnya. Apa saja kan, kadang-kadang kita rasa macam untuk kita nak melakukan sesuatu perkara tu, ketahuilah kita memang perlu ada tidur yang cukup. Dia kata kau tidur cukup ni untuk kanak-kanak saja, bayi dan sebagainya. Tidak, ya, yang dewasa ni pun perlu. Sebab percayalah, orang yang tak cukup tidur dia boleh jadi tantrum.
1: Setuju. Ingat setuju.
0: Kan, jangan ingat lapar je kadang-kadang boleh jadi tantrum. Dia kan tak cukup tidur, tak cukup rehat lah khususnya kan. Kita kaitkan tidur itu juga adalah rehat kita lah kan. Okey, seketika nanti kita akan sambung lagi. Tapi kita nak berehat seketika dahulu. Kita nak dengarkan dahulu. Ini dia. Kita dengarkan lagu daripada Azza Tengkil, Kembali Bergandingan. Selamat datang.

0: Selangor FM dan tempat. Terima kasih untuk anda yang kekal bersama dengan kami. Dan pasti bersama dengan tetamu kita untuk waktu ini, kita ada Puan Yohanis binti Muhammad yang merupakan pakar psikologi. Dan kita bercakap berkenaan doom scrolling, iaitu bila jari terus scroll kan, emosi makin hanyut lah. Lebih kurang macam itulah eh. Okay, kita nak sambung lagi kesan berkenaan dengan doom scrolling ni yang mungkin berlaku tanpa kita sedari terhadap emosi, pemikiran dan tumpuan seharian kita. Macam mana ni kan, kita rasa ianya macam biasa je, biasalah orang melayari media sosial kan, tapi kita tak sedar sebenarnya mungkin kita terbawa-bawa sehingga ke waktu kerja dan sebagainya hanya dengan apa yang kita lihat melalui media sosial. Silakan.
1: Kadang-kadang kita macam saya kata awal tadi lah kan, kita rasa mungkin seseorang tu ada, dia merasakan dia ada gejala lah, apa-apa gejala lah kan, kesihatan mental kan. Cuba mencari jawapan. Tapi bila cari jawapan, dia mula percaya dengan apa yang dia lihat. Dan obviously benda ini akan menjadi orang kata satu terbawa-bawa. Dia sangka dia ada masalah itu secara benar. Sebenarnya kalau ikutkan dia tak ada. Dia hanya ada mungkin gejala sahaja. Gejala ni simple lah. Kalau orang kata kalau kebimbang kan, gejala dia mestilah lebih kepada rasa berdebar, rasa macam susah nak fokus kan. Ini adalah gejala normal, semua orang rasa. Yang membezakannya adalah tahap gejala itu. Contoh, gejala tu rendah ke tahap dia, sederhana atau tinggi. So whenever kita itulah, bila tengok di media sosial, tak ada orang menjelaskan dengan ada guidance kan. Yang kita baca tu ikut kefahaman kita lah.
0: Iyalah.
1: Kalau orang tu kata begini dan begitu, kita fahaman kita macam mana? Sebab manusia ni dia ada kelebihan untuk interpret sesuatu.
0: Ya, betul.
1: Dan interpretation semua orang adalah berbeza. So itulah jadinya punca macam mana bila tengok media sosial menjadi isu yang lebih lain pula kan.
0: Sebab setiap orang cara dia memahami sesuatu itu berbeza-beza. Sama. Kan. Okey, bagaimana pula dengan FOMO kan? Rasa takut tertinggal berita atau perkembangan terkini lah. Ni kadang-kadang macam-macam lah. FOMO ni macam-macam. Dia bukan kata berita, perkembangan. Kadang untuk satu perkara juga kan, makanan, benda-benda viral, tular dan sebagainya kan.
1: Betul.
0: Adakah perasaan ini menyebabkan kita semakin sukar meletakkan telefon? Kita nak orang kata kita dia sekarang kena, semua nak kena update kan. Barulah orang kata kita ikut.
1: Jadi yang pertama.
0: Iya, jangan tidak lah orang kata. Hashtag jangan tidak.
1: Sekarang ni trend apa? Trend 80s punya gambar kan.
0: Betul. Ada.
1: Dah cuba ke belum kan?
0: Kan macam macam ni. Boyan ni sudah cuba ke? Tetap kita nak tanya.
1: Mesti dah.
0: Kita mesti. Kita
1: mesti. Jadi yang pertama kan. Tak, sebenarnya betul lah. Kadang-kadang FOMO ni menjadi orang kata pencetus ataupun orang boleh kita boleh katakan sebagai faktor jugalah seseorang tu rasa macam kalau tak bawa handphone ni tak boleh. Sebenarnya sebenarnya saya pernah menjalankan orang kata program dan juga aktiviti yang kita simpan handphonenya. Sebenarnya boleh survive.
0: Hidup lagi.
1: Sangat boleh survive.
0: Sampai habis program.
1: Yes.
0: Bernafas lagi.
1: Elok lah. Lebih ceria, lebih happy, lebih orang kata authentic lagi.
0: Lebih authentic. Okay, kan. Faham.
1: Tapi kita rasa macam tak boleh tinggal.
0: Kan.
1: Itu perasaan kita lah kan.
0: Sahaja.
1: Ya, kita sangat bergantung dengan dia. Tapi sebenarnya tak necessary untuk bergantung pun sebenarnya.
0: Dia sama lah macam kaya, I tak boleh hidup tanpa you. Sebenarnya tak ada you tak hidup je.
1: Ya. Tapi kita tak cuba dulu. Kita tak cuba.
0: Kita tak lalu je proses dulu. Okey, faham.
1: Untuk melalui proses tu.
0: Okey. Mengapa seseorang yang sudah sedar kan kadang-kadang itu membuatkan diri cemas atau sedih tetapi tetap juga orang kata scroll juga kan. Dia dah tahu dah mungkin dia mencari sesuatu, tiba-tiba lah ya, kadang-kadang bila kita scrolling kita kan ada algoritma dan sebagainya, tiba-tiba benda tu seolah menyalahkan diri kita. Ya, kamu yang salah dan sebagainya. Tapi kita still lagi cari dan akhirnya kita menjadi orang yang sampai selesai kita scroll tu, oh saya yang salah dalam hal ni. Macam mana tu?
1: Dalam hidup kita always kalau kita cerita pasal emosi dan sebagainya, kita nak orang validate emosi kita. Kita nak orang kata it's okay to be sad. It's okay to not be okay. Kan itu famous kan tagline sekarang kan. It's okay to not be okay.
0: It's okay.
1: It's okay. Nangislah. So Tapi in real life, kadang-kadang kita tak jumpa orang yang boleh buat macam tu kat kita.
0: Betul.
1: Betul tak? Mungkin pasangan kita pun tidaklah ada ilmu yang banyak tentang
0: Ngadil dia kita. Contoh tak.
1: So mungkin dia akan dapat apa yang dia
0: perlukan.
1: Mungkin dia rasa sepatutnya pasangan respon in a way macam ni, tapi tak respon macam tu. So mana dia nak pergi? Media sosial lah. Sebab media sosial ni dibina kan, benda yang build, kita bina dia untuk pengguna. Mana ada media sosial dia yang dibina untuk tak ada orang guna?
0: Betul.
1: Dia mesti nak orang guna kan. So mesti dia masukkan elemen-elemen yang membuat orang tertarik dengan dia.
0: Betul.
1: Stay di situ. So, antara salah satunya adalah validasi emosi. Ini yang AI cuba mengambil alih lah daripada manusia kan. Validasi emosi. Bila orang scroll, dia rasa validated emosi dia. As compared to human lain, manusia lain yang di sekeliling dia, dia rasa di online itu lebih
0: memahami.
1: Social tu lebih memahami.
0: Tapi bila sebut macam itu, jangan pelik kan? Sebab kita pun pernah juga, mungkin anda pun pernah terbaca, kadang-kadang ada orang yang terlalu bergantung kepada media sosial. Seperti contoh ChatGPT dan sebagainya. Ada yang bercinta dengan ChatGPT. Sebab dia merasa kan ChatGPT itu lebih memahami perasaannya. Sebab dia apa, validate kat situ,
1: validate
0: kan. Okey, sebab ni kita rehat sekejap, seketika lagi. Okey, selepas ni kita nak sambung lagi untuk topik kita. Kita layan dahulu. Ini dia lagu nyanyian daripada Melly Goslow, Gantung. Terus dengar Radio No. 1 Orang Selangor.

0: Selangor FM, pilihan tempat. Terima kasih untuk anda yang kekal bersama dengan kami. Okey, kembali lagi bersama dengan tetamu kita. Kita bercakap berkenaan topik kita, iaitu doom scrolling. Bila jari terus scroll, emosi makin tenggelam. Okey, kita bersama dengan Puan Yohanis dan kita nak sambung lagi. Kita nak buka soalan dari pendengar kita ni. Ada Nadia dari Petaling Jaya. Dia tanyakan soalan. Dia kata, bila saya tertekan dengan kerja atau ada masalah peribadi, saya akan ambil telefon dan mula scroll. Kan, saya rasa macam dapat lupakan masalah sekejap. Tetapi tanpa sedar, saya scroll perkara yang semakin membuatkan saya sedih. Orang lain punya kehidupan, kejayaan, masalah dan komen-komen negatif. Akhirnya masalah saya masih ada, tetapi emosi saya pula jadi makin teruk. Masalah masih tertinggal di situ kan. Adakah doom scrolling ini sebenarnya boleh menjadi satu bentuk mekanisme melarikan diri dari emosi? Dan mengapa kita mencari telefon ketika sedang tertekan? Kadang-kadang kan, kalau dulu kita perlukan seseorang yang memahami kita untuk kita meluah, sekarang tak payah ada mungkin seseorang, cukup dengan telefon saja, sebab banyak platform boleh kita tanya untuk validate emosi kita tu.
1: Betul.
0: Jadi seolah-olah memang telefon tu memang tak boleh nak berpisah. Jadi macam kan, mana tu?
1: Okey, tadi kita cakap pasal validate. Ni saya cakap pasal coping mechanism pula. Sometimes bila, macam tadi kan, dia ada masalah tapi dia rasa macam, oh, pergi dekat media sosial, dia boleh lari sekejap. So ini kita panggil, dalam psikologi kita panggil dia coping mechanism ataupun daya tindak lah. Which is coping mechanism ni, kita mencari kaedah untuk keluar daripada masalah kita, untuk cope, untuk bertahan dengan masalah itu, untuk orang kata melalui masalah itu dengan dengan jayanya lah sepatutnya. Tetapi bila kita bercakap tentang coping mechanism, dia ada dua jenis. Coping mechanism ni dia ada satunya adaptif dan lagi satu adalah maladaptif. Adaptif ni ialah yang bila kita buat coping mechanism tu, dia akhirnya kita rasa tenang, kita rasa senang, kita rasa emosi kita semakin baik. Maladaptif pula adalah daya tindak yang kita buat, kita rasa seronok buat tetapi dia tidak memberikan kesan yang baik pada kita. So apa yang pendengar kita komen tadi, dia kata nampaknya dia menggunakan media sosial sebagai coping mechanism tetapi maladaptif. Dia tidak memberikan orang kata kesan yang baik
0: kepada emosi dia lah.
1: Betul. Antara contoh adaptif yang baik, coping mechanism, contoh saya selalu minta klien saya paling simple. Kalau dengar ni kan orang akan gelakkan saya. Brisk walk. Brisk walk.
0: Kenapa? Saya nak tahu juga tu kenapa. Kenapa banyak sukan orang kata kan poco-poco ada. Kenapa brisk walk kan?
1: Sebab brisk walk ni dia simple.
0: Okay.
1: Dia tak perlukan kasut yang mahal.
0: Selipar pun boleh sebenarnya kan.
1: You tak perlukan tenaga yang banyak. You tak perlukan alat dan sebagainya. So tapi dalam masa yang sama, brisk walk ni dia bagi orang kata kesan yang sama macam kita bersukan yang lain, which is dia mengeluarkan hormon yang baik.
0: Okey, faham.
1: Dopamin, serotonin, benda-benda yang baik lah. All these good hormones akan keluar waktu kita brisk walk. Dan hormon ni yang kita perlukan untuk keluar dari masalah tu.
0: Ada yang kata itulah saya ni emosi sebab saya hormon saya tak stabil.
1: Itulah nama hormonnya. Hormon yang buat kita tak stabil adalah kortisol. Hormon yang pulihkan kita adalah dopamin.
0: Jadi macam mana hormon ini nak kita stabilkan? Macam itulah yang diajarkan itu. Yang paling mudah adalah brisk walk.
1: Brisk walk paling
0: sempat. Dia kata tak sempat lah nak pergi brisk walk. Tapi kadang-kadang kita tak sedar kan, kita cakap pasal brisk walk ni, kadang anda pun juga mungkin, yelah, esok hari Minggu kan, mungkin ambil kesempatan keluar beli belah dan sebagainya. Itu pun sebenarnya satu yang baik juga kan, window shopping
1: tu.
0: Pusing mall tu,
1: you boleh dapat 10k step sebenarnya.
0: Pergi IOI Putrajaya tu, percaya je saya, lebih daripada 10,000 langkah anda berjaya kan. Juga ada soalan daripada Syafiq ni. Dia kata, perkara pertama yang saya buat apabila bangun tidur ialah capai telefon. Saya tengok berita media sosial dan mesej. Kalau nampak satu berita yang mengganggu, saya akan cari lagi maklumat berkenaan perkara itu, dari satu berita ke berita yang lain, ke video yang lain, kemudian komen, kemudian akaun lain. Kadang-kadang baru sedar sudah 30 minit berlalu, hari baru bermula tetapi emosi sudah berat dah. Jadi apa kesannya untuk kita yang nak memulakan hari dengan lambatkan maklumat dan berita negatif? Tapi ini memang saya kira bukan berlaku kepada Syafiq je, mungkin ramai juga. Saya juga sebenarnya antara yang mungkin kadang-kadang kita nak tahu update kan, lagi-lagi untuk kita yang bekerja, kita nak tahu apa arahan terkini yang kita kena terima pada sebelah pagi lah. Okay, jadi memang kita akan capai telefon.
1: Tengok dulu.
0: Tapi macam biasalah, kita akan tengok media sosial dan sebagainya. Kita stuck.
1: Betul.
0: Jadi macam mana tu?
1: Stuck kat situ kan. Yelah, kalau kita tengok media sosial, yang baik dengan yang tak baik, hati ni mesti nak pergi yang tak best dululah. Cerita orang curang, cerita orang bergaduh, cerita yang orang kata sensasi, betul tak? Kita jaranglah bangun-bangun pagi nak baca 10 tips kekal bahagia, jarang kan? Kalaunya mesti akan tengok musik terkini.
0: Ya betul, benda-benda yang menaikkan adrenalin
1: kan? Orang kata. Betul, dia menaikkan adrenalin. Jarang nak tengok kan? Orang kata yang good points ni kan. So bila you bangun pagi, celik je mata, belum buat apa-apa aktiviti,
0: mandi pun belum lah orang kata kan ni,
1: tapi dah tengok benda-benda yang orang kata merangsang minda kita dengan cara yang negatif. So what happen is, satu hari you akan moody dah.
0: Cara balas dendam, cara senyap.
1: Kan?
0: Tidak-tidak je.
1: Cuba cakap dengan saya, siapa yang tengok 10 tips bahagia waktu pagi?
0: Jarang. Kalau dulu ya, kalau dulu kita kita tahulah kan, bila kita lihat kan, zaman media sosial tak ada, selalunya ada motivasi waktu pagi. Betapa pentingnya untuk disuntik perkara-perkara baik pada sebelah pagi. Tetapi bila kita sendiri memilih, kita tahu sekarang orang tidak bergantung sepenuhnya kepada televisyen, radio dan sebagainya. Mereka melihat media sosial, itu masa yang paling banyak kita luangkan kan, adalah dengan tengok media sosial. Kita sendiri memilih apa yang kita nak tengok. Jadi itu yang bahayanya. Sebab pilihan kita kadang-kadang tak tepat.
1: Pilihan kita selalunya menjurus ke arah yang tadi itulah.
0: Yang negatif itulah kan. Curang lah. Dah kenapa pula dia curang. Dah sibuk pula. Dia bukan daripada kisah curang tu. Siapa orang kata selingkuhan tu pun kita nak tahu. Kita dah orang kata tak tahu lah netizen. Saya pun kadang-kadang. Sekarang ini penyampai radio, saya balik saya netizen.
1: Kita pakai topi yang berbeza. Kita orang lain kan.
0: Okey. Adakah lebih baik kita terus berhenti menggunakan media sosial, atau sebenarnya kita ni perlu belajar untuk mengawal cara kita mengambil maklumat? Kan?
1: Faham.
0: Boleh ke? Tak guna pun susah juga kan sekarang ni kan. Sebab mungkin kita memerlukan. Sebab saya pun percaya ramai juga antara kita mencari sumber pendapatan melalui media sosial. Jadi macam mana kita nak kawal diri kita ni lah.
1: Kalau kata terus stop, ataupun kita panggil dia abstinence lah, maksudnya ketiadaan terus media sosial dan sebagainya. Sebenarnya dia bagi kesan yang tak bagus juga lah. Sebenarnya media sosial ni bukanlah 100% tidak baik.
0: Okay,
1: macam tadi kan, ada yang buat bisnes di media sosial, ada yang macam kita sekarang ni pun sebenarnya menggunakan media sosial untuk menyampaikan ilmu yang baik sebegini kan.
0: Dan semoga anda dapat ilmunya.
1: So kalau lah abstinen kan terus, hapuskan terus penggunaan media sosial kepada orang tersebut, mungkin orang kata dia akan menjadi kesan yang kurang bagus jugalah kan. Seluruh media ni tak okey. Sebab kita dapat info pun kadang-kadang daripada media. Media memberikan banyak info pada kita kan. Dia lebih pantas, lebih banyak orang kata point of view kan. Tidaklah kita tengok pada satu. So saya suka mengingatkan kepada semua orang di luar sana lah, termasuk diri saya sendirilah kan. Kita kena conscious, ataupun kita kena sedar apa yang kita sedang lihat. Kita kena tahu apa yang perlu kita percaya, apa yang perlu kita orang kata tengok, maksudnya kaji lebih mendalam lagi. Perlu tak percaya benda ini. Sebab kalau kita terus percaya dengan satu-satu benda yang kita tengok, seolah-olah kita ni macam sabotaj diri kita lah kan.
0: Kita situasi diri kita
1: Kita terus macam meletakkan label pula pada diri kita kan. Contohnya macam tadilah, 5 signs of ADHD. Dah label. Saya ada ADHD lah saya rasa kan.
0: Saya istiarkan kan. Baru semalam dia istiarkan dia narcissistic. Hari ni ditambah lagi satu penyakit baru.
1: Subscription lain pula.
0: Dah, esok dia dah jadi mild autism pula. Tiba kan. Itu yang kita risau tu. Okay, bagaimana kita ni nak membina sempadan digital yang sihat tanpa rasa takut tertinggal dengan apa yang berlaku di sekeliling kita? Nak membina ni lah. Orang kata ada gap punya kan. Kalau budak-budak boleh dihalang-halang orang kata penggunaan telefon pintar sekian masa-sekian masa. Tapi orang kata kalau dah berusia ni, dah masuk kategori warga emas ni, susah nak dilenturnya. Jadi macam mana?
1: So basically bila kita kita bercakap tentang media sosial, of course kita tahu ini ada trend. Kan dia zaman sekarang, bolehlah tak ada media sosial. Kalau tak ada media sosial tu, orang akan kata eh tertinggal kan. Macam dulu saya thread tu kalau boleh tak nak buka dulu masa awal-awal kan.
0: Sebab saya rasa kat situ banyak kata-kata yang begitu seperti tidak menjaga hati dan perasaan emosi.
1: Terlalu lantang
0: dan saya rasa saya adalah orang yang tidak boleh berada di situ. Sebab saya terikut emosi sekali. Jadi ya, macam mana
1: dulu saya begitu. Macam tak naklah buka track kan. Tapi lama-kelamaan kita macam
0: jadi lantang sekali.
1: Macam perlu pula buka track tu untuk tengok keadaan orang-orang di luar sana ni macam mana penggunaannya kan. Kita pun tertarik untuk join. So untuk kita kata nak orang kata tadi soalannya lebih kepada macam mana kita nak bukan halang lah, lebih kepada to actually bantu orang ada awareness apa limitasi boundaries yang perlu ada dalam penggunaan media sosial kan. Lagi yang dah berumur, yang dah orang kata dah boleh fikir sebenarnya
0: kan baik buruknya lah,
1: mana yang buruk. Tetapi faham, orang kata tenggelam dalam emosi, tenggelam dalam keseronokan menggunakan media sosial sehingga lupa limitasi. Kita apa-apa benda yang kita buat dalam hidup definitely kena ada boundaries kan. Kita kena ada limit. Kalau dalam psikologi pun, terlalu gembira
0: pun tidak baik,
1: adalah gejala yang tak okey. Terlalu sedih pun gejala yang tak okey. So
0: maknanya kesederhanaan tu sangat sebab tu orang selalu diberitahu, diingatkan betapa pentingnya kan kesederhanaan tu dalam kehidupan kita. Okey, dan kita hidup dalam dunia yang sentiasa memberikan kita lebih banyak perkara untuk dilihat, dibaca dan juga diketahui. Jadi bagaimana kita nak kekal terhubung dengan dunia luar okey tanpa kehilangan ketenangan diri sendiri? Sebab semakin kita dewasa, saya tak tahu, mungkin anda juga di luar sana, saya bercakap juga tentang diri saya. Betapa saya kira ketenangan itu sangat penting. Bila kita bertambah usia, kita tahu kita nak hidup tenang-tenang sahaja. Kan? Kita dah tak nak hadap banyak masalah yang remeh-temeh. Jadi macam mana kita masih lagi nak berhubung tapi kita nak tenang.
1: Nak connected tapi nak tenang.

0: hidup nak harmoni je bila usia-usia begini kan, beza kan kalau dulu kita di waktu senang diri sendirilah kalau kita tengok kan, waktu kita muda remaja dulu suka benda yang adrenaline rush, nak naik roller coaster, nak bagi apa, bagi jumping.
1: Oh sekarang kalau disuruh tak payah jantung tak kuat betul dah kan? Belum lagi berusia sangat
0: tapi,
1: pun ni
0: tapi dah datang rasa nak harmoni je lah, nak tenang je lah, nak terlibat dengan aktiviti yang mencabar sangat, betul kan? So samalah bila kita di usia begini di maksudnya di media sosial ni, media sosial ni dia tak ada batas kan, dia boleh pergi sejauh mana yang you mampu, sejauh mana yang you mahu. So untuk untuk memastikan kita ni, kalau tadi kita cakap pasal limit kan,
1: limitasi, macam mana kita nak ni lah
0: limitasi, tapi limitasi takut tak ada connection pula dengan dunia luar kan. Tapi sebenarnya connection is good. Kita dapat tahu info daripada media sosial ni bagus, tetapi kita perlu tahu orang kata di mana ataupun di tahap manalah, sehingga ke tahap mana. Stay connected sebenarnya, if you ada support system yang baik di luar, maksudnya di real life lah, support system, orang yang kita rapat, orang kita percaya, orang yang sentiasa hadir dengan kita, orang yang orang kata boleh connect dengan kita. Sebenarnya media sosial ni boleh jadi second support system dah. Tak perlu dia jadi yang utama. Kita kena cari support system kita yang di real life, sebab itu yang lebih real, itu yang memberikan orang kata safety space untuk kita. Kalau di media sosial memang kita nampak orang macam connected kan, macam urat dengan sana, buat masa very loud kan. Sometimes dia lonely je, dia
1: introvert
0: je kan? Dia macam different kan. Dia tak boleh nak go deeper pun, dia tak boleh nak share you punya masalah tu secara mendalam pun di media sosial. So itulah.
1: Kan. Okey, dan pastinya kan, akhir sekali lah kepada pendengar kita kan pada malam ni, yang mungkin orang kata mereka yang kategori selalu sangat dengan telefon dan mungkin masih tidak boleh berhenti untuk scroll kan. Mungkin ada pesanan yang boleh disampaikan kepada mereka ni sebelum mereka meletakkan telefon dan meruang kepada diri sendiri. Kadang-kadang kita tak sedar kan, bila kita tengok balik, betul lah, telefon memang sentiasa akan ada dengan kita kan. Sebab tu saya kira kalau dululah sewaktu telefon itu tiada media sosial, telefon itu cuma sekadar untuk telefon, WhatsApp pun tak ada waktu itu, kejadian hilang telefon ni selalu sangat berlaku. Tapi sekarang sukar. Sebab apa? Sebab memang telefon selalu di tangan, selalu dicari kan. Jadi mungkin boleh kongsikan kepada mereka ni lah yang terlalu bergantung kepada telefon tetapi tak ada bisnes apa-apa pun. Telefon tu tak datang ke keuntung. Mereka bukan pun. Bukan affiliate. Yang affiliate tu kita percaya. Yang bukan affiliate ni, tolong bagi nasihat kat dia orang ni.
0: Ialah, as much as kita rasa handphone tu sebenarnya dia dah masuk, kalau kita ada piramid untuk apa, keperluan hidup tu kan, telefon ni dia dah masuk dalam piramid yang paling utama dah.
1: Oh, lagi penting dari nasi katanya. Daripada makan nasi
0: ehat, nasi pun
1: daripada protein.
0: Handphone makan dulu kan, order nasi.
1: Iya, ambil dulu gambar dulu. Betul, telefon kita kenyangkan dulu.
0: Aduh, dia dulu yang dapat kan. So dia dah masuk tier yang paling asas, yang paling basic needs tu ada telefon kat situ kan. Keperluan dia tu kan. So kita tak boleh nafikan benda tu. Kita tak boleh nak kata oh Malaysia kita nak kembali ke belakang, tak ada menggunakan telefon dan sebagainya. Saya rasa ridiculous jugalah, sebab kita kena move forward kan. Tapi awareness, kesedaran diri, celik akal diri sendiri untuk kita tahu di tahap mana. If you dah guna telefon sehingga check with yourself lah, sehingga kalau you guna telefon sehingga you dah rasa tak okay, rasa moody, rasa emosi semakin teruk, you have to know itu limit dah.
1: Berlebihan sangat lah tu.
0: Berlebihan sangat. So kita kena check dengan diri kita. Sebelum saya guna handphone tadi, saya rasa macam mana? Selepas saya guna handphone,
1: saya macam mana? Ataupun saya guna telefon, tak guna telefon, saya ni biasa-biasa saja, tak berubah. Maknanya anda bukan kategori yang mungkin membimbangkan lah. Tak terkesan dengan apa sahaja. Tapi kalau telefon itu memang boleh buat emosi anda, orang kata turun naik kan, kepada sesuatu yang tidak baik, maka anda kena tahulah bila saatnya untuk berhenti berhenti dan jauhkan diri seketika kan. Sebab hakikatnya percayalah, di telefon itu yalah, kita bila sebut media sosial ni kan, kadang kita terlalu sibuk dengan posting dan sebagainya kan. Kita seolah-olah membeli persepsi orang yang sebenarnya kita tidak kenal pun. Bukan mereka yang berada di sekeliling kita yang betul-betul dalam dunia nyatalah kan. Sebab

0: Mereka ni boleh mungkin ada yang memang kita kenal, tapi mungkin yang hanya sekadar tak demam media sosial ni macam ibarat satu lagi dunia lain lah kan. Okey, apa pun, terima kasih kita ucapkan kepada tetamu kita, iaitu Puan Yohanis binti Muhammad yang merupakan pegawai psikologi, untuk topik yang kita bawakan untuk hari ni, drum scrolling, iaitu bila jari terus scroll, emosi makin tenggelam. Semoga kita dapat membataskan diri kita, dan apa yang kita scroll itu sesuatu yang hanya akan memberi impak-impak yang baik dalam kehidupan kita, insyaAllah. Okey, juga bagi pihak penerbit kita, Puan Azmira Diana Musa, untuk topik kita pada malam ini, lancuran hati. Kita nampak okey, tapi semoga kita nampak baik-baik saja. Okey, sekali lagi kita ucapkan terima kasih. Dan masih kita nak belanja juga lagu ni, tapi untuk siapa namanya tu?
1: Encik Ehsan.
0: Encik Ehsan. Kan lagu ni untuk Encik Ehsan lah eh. Okey, lagu daripada KRU bersama dengan Adam, Terhangat di Pasaran. Terus dengar Radio No. 1 Orang Selangor, Selangor FM.

0: dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1.

0: Radio Malaysia Selangor FM, itu lagu daripada Shima Sedar. Okey, apa untuk anda sekarang 10.39 minit malam, selamat malam untuk anda. Jom kita nak layan dahulu lagu Expector. Lama rasa tak dengar lagu ni kan. Ni nombor telefon siapa ni? 725-1364. Ha, sebab saya baru tahu rupanya kita ada adik kepada salah seorang daripada pula Expector kan, Syah kan. Syah buat apa sekarang eh? Ha, kan kita boleh tanya adik dia, Syah buat apa sekarang?
1: Dia nak buat comeback dengan
0: Kepulan
1: Effector tu.
0: Oh, okey. Tengah sibuk lah sekarang eh. Ada keluar lagu baru ke nanti?
1: Ada keluar lagu baru.
0: Bah, orang kata kalau abang penyanyi, adik pun boleh menyanyi kan? Eh? Kalau adik, kita nak suruh adik dia menyanyi kan? Okey, jomlah kita layan dahulu. Ini dia Effector untuk anda. Okey, 725-1364 Selangor FM.

Selangor FM, pilihan tepat itu dia, Putih-Putih Melati. Okey, sebelah malam nanti ada utama 11 malam menanti anda. Sebab tu kembali lagi bersama dengan saya untuk jam yang seterusnya. Terima kasih juga untuk yang hantarkan kiriman. Yang belum hantar, boleh je hantar. Kalau nak dengarkan lagu, boleh je. 019-330-4425. Oh, tiba-tiba terlupa pula. Hampir terlupa. Tak tahu lah ingatkan siapa kan. Hampir terlupa pula. Kan, tiba-tiba macam lost gitu kan. Okey, untuk anda seperti biasa, saya akan bersama dengan anda hingga pukul 12.30 malam nanti. Okey, bersama dengan Selangor FM, pasti setiap Isnin hingga Jumaat anda boleh dengarkan suara ini. Kepada yang baru je dengar, nama saya Anne Mota, saya teman anda dalam MH812. Okey, layan dahulu, ini dia lagu daripada Wani Hasrita, Terlalu Memuja Sangat.

0: AI dalam industri penyiaran. Usaha tersebut bagi memastikan teknologi itu digunakan secara bertanggungjawab. Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Aswad Ismail berkata, perkembangan teknologi AI yang pesat termasuk dalam penghasilan kandungan memerlukan panduan yang jelas. Panduan itu penting bagi memastikan penggunaan teknologi tersebut selaras dengan kepentingan industri dan masyarakat.
1: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap rakyat Malaysia.

0: dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Selangor FM pilihan tepat. Terima kasih untuk anda yang kekal bersama dengan kami. Jom saya nak bacakan kiriman. Nak dengarkan lagu ni. Kita selamat malam Bahrain dan Zaliha. Mungkin nama dia kot yang sedang dengarkan. Mungkin. Okey, salam Selangor FM. And kita saya Syam dari Kelanang, Banting. Hendak minta lagu Sayap Ilusi Awi Wings. Kata kita sering menangisi pintu yang tertutup rapat hingga lupa bahawa langit di atas kepala tidak pernah memiliki dinding. Aduhai, terasa pula kan. Betul lah tu kan. Setuju sangat tau. Okey, juga ada kiriman. Hai KN, Umi ni. Yo Umi, terima kasih dengarkan Selangor FM. Okey, untuk anda, jom kita nak teruskan lagi. Waktu ni kita layan dahulu sebelum saya nak tunaikan lagu permintaan daripada sahabat kita ni kan. Yang lain nak dengarkan lagu boleh je. Berbaki kurang lebih 32 minit saya temankan anda. Tapi apa pun kita layan dahulu. Syamil, kita ingat pun sama. Awak pun sama je lah. 2 kali 5, 5 kali 2, 5 tambah 5. Macam-macam lah eh. Terus dengar Selangor FM.

0: Eh, kau perasan tak? Sejak pagi tadi macam berkabus je.
1: Bukan kabus lah, jerebu. Udara pun dah mula rasa macam lain je.
0: Serius lah. Patutlah mata aku rasa pedih sikit ni.
1: Sebab itulah kena ambil langkah berjaga-jaga. Kurangkan aktiviti luar kalau tak perlu.
0: Pakai pelitup muka, banyakkan minum air.
1: Yang paling penting tengok bacaan IPU tu.
0: Betul? Jangan tunggu sampai sesak nafas baru nak ambil tahu.
2: Jerebu kembali menjadi perhatian. Info terkini dan peringatan untuk anda. Keadaan udara yang kurang baik boleh menjejaskan kesihatan, terutama kanak-kanak, warga emas dan mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Kerap basuh tangan dan muka. Tutup pintu dan tingkap untuk mengurangkan kemasukan udara berjerebu ke dalam rumah. Dan elakkan aktiviti fizikal berat di kawasan terbuka. Khidmat pesanan masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Reng. Selangor FM, pilihan tepat. Okay, sekarang dah sampai ke berjumpa saya, temankan anda. Tapi sebelum tu nak baca dahulu lah, kirimai dia hantar ke mana yang sempat untuk saya bacakan lah. Itu awal. Assalamualaikum, selamat malam. Semoga Ang sihat sejahtera. Dia kata, nak minta lagu lah. Lagu ini Istan boleh tak? Dia kata, kalau boleh nak layan lagu. Lagu apa ? Aunty Zai simpan kejap. Lagu, kejap lah. Kalau boleh lah dia kata, salam. Oh, lagu apa-apa pun tak apa ke? Macam tu ke? Okay, nanti saya siarkan . Okay, terima kasih juga yang hantarkan ni. Dia hantar apa ni? Hantar video ke? Video apa ni? Macam lah y'all ni. Okay, apapun, selamat malam semuanya. Semoga mimpi indah. Selamat berhujung minggu. Selamat meluangkan masa bersama dengan keluarga tersayang. Saya kembali lagi hari Isnin nanti temankan anda. Okay, tinggalkan anda dahulu. Lagu ini, ini dia dari Slang. Aku tak bisa. Terus dengar Selangor FM. Terus. Jangan lupa tau, esok 6 pagi. Tak pula saya nak dengar lagu ni. Bye.

Bersemangat Dave KFC dengan Cinta Sakti memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih Mama AJ Alia Jailani yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.08 malam hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya yang dinanti-nantikan semua pendengar Nasional FM untuk kita bersama-sama 12 malam sampai pukul 6 pagi. Nasional Game Burhantu, segmen nombor 1 tengah malam anda untuk pertemuan hari Sabtu 12 September 2026, 30 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat ke pantai timur.

Sabah dan juga Sarawak. Bagaimana kehidupan anda semalam? Bagaimana kesihatan anda semalam? Semuanya berjalan dengan baik, semuanya berada dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan hari ini saya doakan anda bertambah sehat. Yang sakit akan bertambah sehat. Yang sehat akan terus kekal sehat. Yang tak baik akan jadi baik. Yang gagal akan jadi berjaya. Mudah-mudahan. Kita kena ingat selalu bahawa kejayaan bukan kunci kebahagiaan. Bukan. Kebahagiaan adalah kunci kejayaan yang sebenarnya. Jadi jika kita suka apa yang kita lakukan, insyaAllah kita akan berjaya. Dan untuk pertemuan Nasional Game Buruhantu hari Sabtu hari ini, anda berteman dengan pemilik suara ini di semua frekuensi-frekuensi Nasional FM di seluruh negara, termasuklah frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam, MyTV 701, Astro 869, juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan pada waktu ini menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil geng-geng buruhantu. Di manakah anda semua? Jangan lupa kita terus teman berteman sampai pukul 6 pagi. Jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Jangan lupa, jangan lupakan Nasional FM. Jangan-jangan, kerana kami sentiasa di hati. Di hati anda, di hati saya, di hati semua insan yang berada di Malaysia, juga di seantero dunia. Nasional Game Buruhantu, kita layan lagu-lagu terbaik sambil kita dengarkan, ataupun sambil saya berikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar saja yang kami kongsikan. Kerana kami akan kongsikan apa saja, tetapi perkongsian kami itu adalah yang benar-benar berlaku, yang benar-benar sahih saja. Yang tak sahih, saya tak nak kongsikan. Jadi begitu juga dengan anda. Anda kongsikan perkara yang sahih saja. Jangan kongsikan perkara yang anda tidak tahu, yang tak sahih. Terima saja berita, terus kongsikan. Jangan begitu. Siasat dahulu. Okey, geng-geng buruhantu dah bersiap sedia belum? Kalau dah bersiap sedia, jom kita berhibur untuk 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Lagu-lagu yang agak rancak, hiburan pelbagai rentak saya berikan untuk anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Nasional Game Buruhantu di Nasional FM, luncur sampai pukul 6 pagi.

Ribu petir hujan lebat juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di Langkawi, Terengganu di Dungun, Kemaman, Marang dan juga Hulu Terengganu. Pahang pula di Kuantan, Pekan, Rompin, Bera, Marang dan juga Jerantut. Selangor melibatkan daerah Kuala Selangor, Kelang dan juga Kuala Langat. Seluruh negeri Melaka, Johor ditangkap dan juga Muar, Sarawak di Muka, Sibu, Bintulu, Kapit, Sarike, Limbang, di Sabah pula di Tawau, Kalabakan, pedalaman di Sandakan, Tongod, Telupit, Paitan dan juga termasuklah Labuk dan juga Sugut. Pantai Barat di Ranau, Papar, Penampang, Putatan dan juga Kota Kinabalu termasuklah Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang dijangkakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ada yang sedang memandu juga dalam keadaan hujan kan. Jadi berhati-hati dalam keadaan hujan ni, fokusnya kena 200%, bukan lagi 100%. Jangan laju-laju dalam keadaan hujan. Kalau tak hujan pun jangan laju. Ikut peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan. Susah sangat kena ikut. Tak susah kan? Sebab peraturan diadakan untuk mendisiplinkan kita. Kalau kita semua ikut peraturan jalan raya, saya percaya, saya sendiri percaya dan saya percaya anda juga percaya bahawa kadar kemalangan mampu kita kurangkan. Apatah lagi kadar kemalangan yang melibatkan kemalangan maut. Jadi tolonglah pemandu-pemandu Malaysia, kita bertanggungjawab. Bila kita memandu tu, kita bertanggungjawab atas keselamatan diri dan juga keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Geng-geng berhantu, mana anda semua? Mana anda semua? Tidur awal ke? Alamak, ya betul. Jangan tidur awal lah. Teman berteman sampai pukul 6 pagi di seantero dunia, boleh ya? Cik Burger dan juga rakan-rakan melaporkan diri bersama dengan saya, Napi Jali Noah Saril Ajib dari Kelapa Sawit Kulai Johor. Ini Dawahida juga terus hadir. Adika Vagran lapor geng GBH. Ita Chot, Abang JJ Kemas, Bida dari Salju, Iskandar Puteri Johor, Nodiana Nodin, Miri Sarawak, Ana Anton dari Kudat Sabah, UPS dari Kuala Terengganu. Hadir cuaca baru lepas hujan, sejuk. Okey, sejuk-sejuk, cari kopi O panas-panas. Lin Roslinda, Princess Sue, kita ada Muhammad Ramli Jaafar, Muhammad Faisal Mustafa dari JB, Muhammad Yusof Terengganu, Intan Hamid juga terus hadir. Albiana Rosiliana, lagi siapa lagi, siapa lagi? Nenek Ani Faiz 46 hadir dari Pahang menghala ke Kuala Lumpur, Luncur. Okey, mantap, kasih hon pam-pam-pam. Nur Azila Aru Arminang, kita ada Zaid Zuraini juga dari Temerloh Pahang, Razak Balangi, siapa lagi, siapa lagi, siapa lagi? Aisyah Putera Mesing Johor. Ramai jugalah yang yang telah pun melaporkan diri bersama dengan saya, Virginia Vanessa terutamanya. Dat Red Juhas Mizi Abdullah hadir dari Puchong, Ramli Lee, Pak Su Omar, Abdul Jalil Tahir, Nani Ani, Junaida Ilyas dari Pasir Gudang Johor, Masa Saleh juga hadir dari Tawau. Terima kasih yang hadir. Jadi yang hadir terus luncur sampai pukul 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif.

Persembahan Kumpulan Mei dengan Darah Perjuangan membawa kita ke 12.45 minit tengah malam yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Pertemuan hari Sabtu 12 September 2026. Baik, hari ini hari Sabtu. Ada apa hari ini? Bermulanya hari ini 12 September hari ini ada hari terbuka Parlimen 2026 yang terus menjadi platform penting untuk mendekatkan golongan belia terutamanya dengan institusi demokrasi negara, sekaligus memberikan pendedahan secara langsung mengenai proses perbahasan dan juga fungsi Parlimen. Dan program yang berlangsung pada 12 dan 13 September ini akan memberikan peluang kepada golongan muda memahami dengan lebih dekat sistem demokrasi serta peranan institusi Parlimen. Dan perkhidmatan golongan muda amat penting kerana mereka bukan sekadar pemimpin masa depan, malah turut mempunyai peranan pada masa kini dan juga perlu diberi ruang serta pengalaman dan juga memahami perjalanan institusi demokrasi. Jadi untuk anda, bukan saja golongan muda, semua golongan sebenarnya jemput datang beramai-ramai ke hari terbuka Parlimen Malaysia 2026. Ramai yang tak tahu bagaimana proses Parlimen berlangsung selalu, kan? Ramai yang tak ada peluang nak masuk Parlimen. Inilah peluangnya. Nak tengok Dewan Rakyat macam mana, Dewan Negara macam mana, perjalanan prosesnya macam mana. Anda kena tahu bahawa ini negara kita, negara demokrasi. Dan kita menjalankan sistem demokrasi, kita kena tahu bagaimana perjalanan parlimen itu sendiri. Sebab anda yang memilih ahli parlimen di tempat anda. Jadi anda kena tahu. Jom datang ramai-ramai. 12 bermulanya hari ini, 12 September sehingga esok, ya. Macam-macam acara ada kat sana sebenarnya. Nak jumpa Yang di-Pertua Dewan Negara, nak jumpa ahli-ahli parlimen, insyaAllah ada di sana. Dan hari terbuka Parlimen Malaysia juga merupakan antara usaha merakyatkan institusi dengan membuka ruang kepada semua lapisan masyarakat tanpa mengira usia, bangsa dan juga agama untuk melihat sendiri perjalanan sistem demokrasi negara. Geng-geng Buruhantu, mana anda semua? Muhammad Muhaimin melaporkan diri, Razak Balangi juga hadir. Kita ada Mat Subhi dari Sungai Petani, Kedah. Lagi siapa? Ramlah Din juga turut bersama-sama. Budak lawa yang mistik. Dia kata luncur sampai ke pagi. Khatijah Syari dari Gerik hadir. Tantari dan juga Mas Merah, itu antara yang hadir melaporkan diri bersama-sama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM. Mana dia geng-geng TikTok saya? Mana geng-geng TikTok saya? Mana dia pendengar-pendengar Nasional FM? Geng-geng Buruhantu, jom sama-sama meriahkan live TikTok Nasional FM, sentiasa di hati.

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Ekspedisi dengan Hairan bin Ajaib membawa kita ke 1.3 minit pagi. Selamat pagi semua. Terus berbuat baik dalam hidup. Kita buat kebaikan. Walaupun orang tak nampak, tapi jangan risaulah. Walaupun orang tak tahu, jangan risau. Tak apa, biarkan. Allah tahu, Allah maha melihat. Malaikat sedang mencatat kebaikan anda. Jadi teruslah berbuat baik. Jangan kita mengharapkan balasan dari orang yang pernah kita berbuat baik. Mungkin balasan yang diberikan melalui orang lain. Allah hantar kepada kita untuk membalas segala kebaikan yang kita pernah lakukan. Jadi terus buat baik, geng-geng berhantu. Jangan buat jahat. Buat jahat jangan sekali. Buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Ada yang bertanya dengan saya, betul ke kos Haji Muassasah bagi tahun depan dikekalkan? Betul. Yelah, kita faham kos barangan, kos perkhidmatan terus meningkat. Bukan saja di Malaysia, malah di Arab Saudi juga kan. Jadi pengekalan kos Haji Muassasah bagi tahun keempat berturut-turut disifatkan sebagai satu pencapaian tabung haji, meskipun kos barangan dan juga perkhidmatan terus meningkat di Malaysia serta Arab Saudi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli memaklumkan dekat sini, pengekalan kos itu turut disertai peningkatan kualiti perkhidmatan kepada jemaah. Selain bantuan kewangan secara bersasar yang terus diberikan, penambahbaikan pengurusan haji akan dilaksanakan secara berterusan, termasuklah tindakan susulan terhadap 25 syur Suruhanjaya Siasatan Diraja berkaitan tabung haji. Dan ada 25 syur ataupun cadangan daripada RCI sebenarnya. Dan daripada 25 itu, 76% telah pun dilaksanakan. Sekarang ini juga yang belum dilaksanakan adalah pindaan kepada Akta Tabung Haji saja kan. Jadi kos haji untuk tahun depan, meskipun barangan meningkat, perkhidmatan meningkat, bukan saja di Malaysia, di Arab Saudi, di mana-mana saja, namun ianya masih lagi dikekalkan untuk kos haji muassasah bagi tahun depan. Tahun depan bila tu? 1448 Hijrah 2027. Okey, semua okey. Geng-geng buruhantu. Azlan Abdul Wahid melaporkan diri bersama dengan saya, Nobita Alan Burger Geni Drive Blok Pinang. Kita ada anak Anton, Karamel Latif, Faisal JB, Roslan dari Pasir Gudang, Cik Lan, okey Cik Lan ya. Rashida Abbas, Rashidi Abbas, Aizan Zek, ada Maisara, Junaida Ilyas, Afikri 92, Izan, Lady Hedang, Wati 77, Tiger Aini, Puteri Lilin, Noraini, Norjiz, Nurul Aini 86, Ita Chot, Diamond 85, Ita Iris, Jaja 83, Mawar Putih, Mawar Jingga, Nolia Ramli, Dihana, Sobihi, Muhammad Rusli Seli, Wan Baling, Nur Azila. Ramai lagi lah yang ada tu lah. Rohani katanya dalam perjalanan Ipoh ke Kuantan. Ada juga B katanya, Ayid Zamani dari Bagan Lalang. Nur Safa Marwah, Selangor hadir. Mantap semua yang hadir menerusi live. Tita tolong tepi-tepi live, kasih luncur, kasih laju sikit lah, kasih turbo lah. Hujung-hujung minggu ni dia kasih banyak sikit tepi live tu. Jimmy

Allah, sungai. Okey, hujung-hujung minggu ni saya percaya hari ini hari Sabtu, ramai yang menjadikan hari ini sebagai hari yang sangat-sangat penting dalam hidup mereka, yang mana bujang bertemu dengan jodohnya. Jadi saya mewakili keluarga Nasional FM, juga rakyat Malaysia, mengucapkan selamat pengantin baru kepada pengantin-pengantin se-Malaysia. Semoga ikatan perkahwinan ini kekal bahagia hingga ke akhir hayat. Tahniah di atas ikatan suci ini. Moga cinta anda berdua sentiasa mekar. Jadi selamat menempuh hidup yang baru. Semoga bahagia dan ceria selalu. Semoga Allah memberkati anda berdua dan juga mengumpulkan anda berdua dalam sebuah kebaikan. Okey, bintang 98 di... Ada juga yang baru selepas malam berinai katanya. Oh, cantik inai itu kan. Tersenyum-senyum je malam berinai. Jadi tahniah untuk pengantin-pengantin se-Malaysia. Ini dia, sudah diinai-inaikan. Lagu untuk pengantin-pengantin kita raikan sama-sama. Moga mereka terus kekal bahagia ketika cinta telah pun bersemi.

lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

0: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM.
2: Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa

paduan suara Asha Bosley dan juga Abhijit. Lagu ciptaan Jatin Lalit dan juga Anan Baski, Zarasa Jumlun, membawa kita ke 1.25 minit pagi waktu ini. Dengar lagu Hindustan semua bergolek-golek ya. Terbayang menari dekat Kashmir dengan pasangan masing-masing. Ya, terbayang tak salah, berangan tak salah. Kadang-kadang bayangan itulah yang membuatkan kita gembira kan. Walaupun dikala hati kita tengah sedih, tiba-tiba kita boleh membayangkan perkara seumpama itu, hati kita pun jadi sejuk, je relax, tenang kan. Alhamdulillah, ramai yang terus teman berteman sampai pukul 6 pagi nanti, insyaAllah. Saya percaya geng keburuhan tu takkan tidur. Takkan tidur punya. Percayalah, yang tidur pun sekejap lagi akan bangkit, akan bangun apabila mendengarkan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif. Teman berteman hari Sabtu, hujung minggu yang berbahagia. Kita juga nak ucapkan ribuan terima kasih lah kepada Lembaga Tabung Haji terutamanya, bagi memperkenalkan pelan persediaan haji seruan istita'ah ataupun berkemampuan bagi membantu rakyat Malaysia membuat persediaan menunaikan ibadah haji secara lebih sistematik, mudah dan juga lancar. Dan inisiatif itu sebenarnya memberi fokus kepada apa? Kepada usaha menggalakkan pendeposit memulakan persediaan lebih awal, menyimpan secara konsisten serta membuat persediaan rapi supaya dapat menunaikan haji dalam tempoh yang lebih munasabah. Dan pelan berkenaan menggantikan proses pendaftaran serta pengurusan giliran haji sedia ada dengan pendekatan lebih sistematik dan juga dinamik tanpa menjejaskan prinsip first come first serve. Jadi mulai 1 Januari 2029 giliran haji disusun semula secara sistematik dan juga automatik berdasarkan tarikh pendaftaran serta pencapaian baki simpanan minimum. Jadi pendeposit layak secara automatik dalam giliran haji apabila baki simpanan mencapai minimum RM15,000. Kalau dulu kita nak tunggu giliran kita, kita daftar hari ini, tunggu tengok-tengok giliran kita 20, 50, 20, 60. Entah hidup lagi, entah tidak kan. Mudah-mudahan kita semua panjang usia kan. Mudah-mudahan kita semua dapat menunaikan ibadah haji rukun Islam yang kelima. Kita doa sama-sama. Okey, geng-geng berhantu semua okey. Abdul Razak Ramli, Zulkifli Jamaluddin, Awi Baling, Nizam Great Pulau Pinang, Wan Spawi, Razak Black melaporkan diri bersama dengan saya, Su, My Heart, Nur Pinang, ada Ina, Uda, Uda Apis, Mr. I, Zarina Ina, Suhaila Nizam, Ketupat Palas, SK Mor, Fadilah Ahmad, Meng juga bersama-sama, Nazri Yahya, Ahmad Nurul Amdi, Cik Dah, Awana, Si Omel, ada Joe, lagi siapa lagi? Ajib lepas 189, Muslihana Mustafa, Azaz Noor, Akas Muhammad Yahya, lagi. Saya suka keudarakan nama-nama anda sebagai tanda penghargaan saya kepada semua pendengar. Tapi mana yang terlepas pandang tu, jangan salahkan saya ya. Minta maaf lah. Azrina Ahmad juga katanya hadir. Juhaimi, dari Manjung Juhaimi. Juhaimi dan juga adiknya Mizi. Izan Muah hadir. Orang Muah okey, orang Muah. Asam pedas Muah macam mana? Bain Burger 7E Baling Kedah. Okay, lagi. Tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak yang saya bawakan kepada anda dari jam 12 malam tadi kan. Dan kini tibalah masanya, ramai yang katanya tak sabar-sabar lagi bang, saya nak menangis tepi buju katil ni. Biar betul nak menangis tepi buju katil. Yalah, saya berikan. Kini tiba masanya kita layan pula lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu yang memberikan kata orang tu banyak kenangan dalam hidup kita. Kenangan manis pahit yang mendewasakan kita, yang banyak mengajar kita tentang erti kehidupan, yang menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Kenangan manis sebagai pengubat rasa sakit, kenangan manis sebagai pengubat diri kita di kala kita sedih, kita tersenyum manja. Dan kenangan pahit juga, jangan terlalu dikenang sangat, takut nanti luka lama berdarah kembali. Hashtagnya Seharum Mawar. Dahulu kita mulakan dengan lagu ini, lagu daripada persembahan Allah Allahyarham Haji Spin dan juga Siti Nordiana, menerusi lagunya Resepi Berkasih.
Nak masak pun ada, nak berkasih pun ada resepi tau. Jangan kata nak masak, nak berkasih pun kena ada resepi dia. Kena ada adunannya.

0: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh
1: Dahsyat betul lah. Mereciklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak-Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak Ye.
2: Kini tiba masanya Zone

sebuah lagu ciptaan Harun Ahmad, lirik oleh Jui, kumpulan Mega. Dengan lagunya Suara Cinta membawa kita ke 1.55 minit pagi. Kita nak ucap syabas dan tahniah kepada peronda-peronda se-Malaysia, peronda-peronda keselamatan negara, abang-abang polis, kakak-kakak polis yang sedang meronda pada waktu ini, MPV-MPV se-Malaysia, mereka yang jaga sempadan-sempadan negara. Terima kasih banyak-banyak ya. Saya mewakili rakyat Malaysia tau. Ucap terima kasih. Dan ketika anda meronda tu, bukan saja nak ronda keselamatan, keselamatan diri anda juga diutamakan. Ingat bahawa anda meronda dekat keluarga, dekat rumah sedang menanti anda dengan penuh debaran. Dia mahu anda pergi kerja selamat, meronda dalam keadaan selamat, pulang pun dalam keadaan selamat. Terima kasih banyak-banyak. Ya, di lautan juga kita ada peronda tau. Siapa kata dekat laut tak ada peronda? Selain daripada dekat darat yang jaga sempadan-sempadan negara, yang mengawal keselamatan negara, di samudera negara kita, sebab negara kita ni adalah negara yang sebuah negara maritim. Kita ada laut yang luas, lebih 650 km persegi, 650,000 km persegi tau. Kita ada Laut China Selatan, kita ada Selat Melaka, Laut Sulu, semuanya bergantung kepada rondaan-rondaan demi mengekang jenayah di lautan ya. Dan syabas juga agensi penguatkuasaan maritim Malaysia APMM yang telah pun menjalankan kira-kira 720,000 pemeriksaan, 161,000 penggeledahan dan juga menahan 4,401 individu sejak 2023 hinggalah pada saat ini dalam usaha sebenarnya membenteras pelbagai jenayah rentas sempadan di perairan negara. Nah, perkara itu dinyatakan oleh Ketua Penolong Pengarah Cawangan Keselamatan Persempadanan dan juga Pendataan Bahagian Keselamatan dan juga Pengawasan Maritim APMM, Komander Muhammad Khairul Azhar Ishak, yang menyatakan ancaman utama yang ditangani agensi itu ialah penangkapan ikan secara haram, penyeludupan dan juga kemasukan pendatang tanpa izin. Dan berdasarkan rekod sepanjang 21 tahun kewujudan APMM, ancaman utamanya adalah penangkapan ikan secara haram oleh sama ada nelayan tempatan yang tiada lesen dan juga tidak memahami peraturan serta nelayan asing. Itu antara tugas-tugas Maritim Malaysia. Selain daripada penangkapan ikan secara haram, penyeludupan dan juga pelbagai jenayah lagi yang ditangani oleh Maritim Malaysia. Dan kalau kita lihat kan, sebelum penubuhan Maritim Malaysia, jenayah di lautan agak tinggi juga, 48%. Dan sejak penubuhan Maritim Malaysia sehingga kini, jenayah di lautan kurang daripada 3%. Betapa berkesannya penubuhan agensi penguasaan maritim Malaysia pada tahun pada 15 Februari 2005. Okey, geng-geng berhantu, Azhar Jaafar saya nampak melaporkan diri bersama dengan saya dari Kuala Terengganu ya. Ada Usop Sungai Petani juga, Karim Hamid, Manda Izzat, Yus YMC masih lagi pegang sepanah. Yus, biar betul Yus, waktu-waktu begini. Okey. Siapkanlah kerja tu eh. Abis Shah dan juga SM Iskandar yang sedang meronda pada waktu ini, selamat meronda. Lavender Girl, Mikael, kita ada Siti Zahara, Ayub, Murni Saad, Shamira, Emma, Erina katanya hari ini birthday dia. Dia suruh saya nyanyikan lagu birthday. Saya kalau nyanyikan nanti takut apa tahu. Takut hujan lebat bertambah lebat. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Okay, Cik Nini, Nur Jijan, Nur Elin, Ati Azuriati, Encik Azmi, Siti Fatimah, Bunga April, Virginia Vanessa. Kita ada Restoran Syafiq, Zamzawawi, ada Wan, ada Muhammad Taufik, Abang Lori sedang luncur pada waktu ini, melayan jam katanya. Biar jam dekat luar, jangan jam dalam hati kita. Karim Anwar, Puteri Delisha, Nur Ati, kita ada Syamsul Virgo, Siti Saleha, Junaida Kamarin, Puteri Nora Kaliza juga, Nadira, Nista Leo, nak buat nasi lemak, Mizi 85, Zaila Rose, Manai FC, Mohd Fairuz, Matahari, ada Minah juga, Minah RR, Minah RR.
Zul the Red Warrior QC Pro 2 turut hadir. Okay, salam geng, geng-geng Pro 2 semua. Bad SB Abang Lori masuk pom-pom-pom. Abang Zai pendengar dari Brunei, terima kasih banyak-banyak. Hashtagnya turun untuk cinta hati. Jom terus layan lagi dengan lagu ini. Lagu daripada ciptaan Toyak, lirik oleh Jui. Gemesik suara Nurul menerusi lagunya Kerana Terluka. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Eh, tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu jutaan Eddie Hamid lirik oleh Afika MS, Budak Kacamata. Tiada lagi lagu rindu. Kita sebut pasal rindu ni kan. Rindu ni satu perkataan yang nampak macam ringan je kan. Betul, nampak macam ringan bila diungkapkan. Tapi percayalah, tapi hakikatnya ia adalah sangat-sangat berat bagi seseorang yang menanggung rindu. Ucap senang je, saya rindu. Tapi berat di hati, berat di jiwa bila kita menanggung rindu. 2.25 minit pagi waktu ini. Apa beza Hari Merdeka dan juga Hari Malaysia? Kita kena ingat lagi 4 hari lagi kita nak menyambut Hari Malaysia yang ke 63 tahun. Hari Merdeka kita sambut pada 31 Ogos 1957. Memperingati kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu daripada penjajahan British. Tetapi Hari Malaysia juga hari yang sangat penting untuk negara kita. 16 September 1963 memperingati pembentukan Malaysia melalui penggabungan Persekutuan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan juga Singapura pada ketika itu. Namun malangnya Singapura keluar dari Malaysia tahun 1965. Jadi dua tarikh, dua sejarah, satu Malaysia. Semoga kita terus menghargai sejarah kita, memperkukuhkan perpaduan dan juga menyemarakkan lagi semangat patriotik dalam jiwa kita. Jadi terus kibarkan jalur gemilang. Jangan disimpan jalur gemilang tu, kibarkan terus kalau boleh sepanjang tahun. Di mana? Di rumah kita. Di mana lagi? Di premis perniagaan, di kereta, di lori, bas. Pemandu-pemandu Malaysia dah sampai destinasi? Belum lagi. Ramai yang belum sampai destinasi. Memandu berjam-jam. Berehatlah. Carilah, kata orang tu, kalau tak mengantuk pun carilah kopi O. Carilah apa dekat kawasan rehat dan rawat kan. Tapi kalau mengantuk, tidur. Ubat yang paling mujarab untuk mengantuk adalah tidur. Okey. Paman Ujang juga turut bersama-sama dengan saya. Mantap Paman Ujang. Dua cahaya dari Perlis, Mai Syita, Hairul Nizam, ada Ita, ada Pian 94, Budak Felda, Sang Ruminan Empire. Kita ada Zaketin juga baru bangun tidur katanya. Semah Meon, Suhana Anga, Jun JR, Rukiah 65. Siapa lagi? Kita ada Syah, Siti Khalijah, Zam 67, Yong Izzah, Farif Hakimi, Azri Ida, Aina Wanzai, Wagina, Zuleika, Ashifah, Fizah 81, Norma Dayana, Lina Adam, Bunga Kebangsaan, Zima Paris. Mantap semua. Terima kasihlah yang hadir menerusi live TikTok pada waktu ini. Tepi-tepi like-nya kasih padu, kasih luncur terus sampai pukul 6 pagi. Farid Abdullah juga terus bersama-sama. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Kita layan pula lagu ini, lagu daripada komposernya Sari Amri, Haida dengan Hajat. Ini lagu tahun bila? Tahun 1994. Abi Ojisan juga melaporkan diri. Hadir di... Dah habis kerja. Okey, selamat pulang.

rakyat Malaysia. Kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang. Hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang. Merdeka!

lagu ini cukup syahdu. Ciptaan Adinda Amirul dan juga Rosyid Somantri. Iklim dengan Bukan Aku Tak Cinta. Oh, sangat-sangat perik bila berpisah, dipaksa berpisah. Berpisah dikhianati, berpisah kerana kerana dilukai sakit. Tapi berpisah kerana terpaksa berpisah itu lebih menyakitkan. Jadi kita lepaskanlah 1,000 dendam, 1,000 cinta demi jutaan ketenangan, kata orang tu kan. Walaupun sakit, walaupun sukar, kita maafkanlah. Bukan kerana apa, bukan kerana untuk dia ataupun mereka, tetapi untuk meraih ketenangan dan juga meraih sebuah kebahagiaan. 2.55 minit pagi. Selamat pagi yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Terima kasih banyak-banyak yang selalu melaporkan diri bersama dengan saya. Terima kasih banyak-banyak kerana anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan untuk anda. Banyak lagi lagu-lagu berbaki kurang lebih 3 jam lagi sampai pukul 6 pagi tau. Jadi jangan tidur dulu, kita teman berteman. Siapa tidur kena denda. Bulan depan adalah bulan belanjawan. Belanjawan 2027 yang dijangka akan dibentangkan oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim merangkap Menteri Kewangan di Parlimen pada Oktober nanti. Dan ramai lagi mengharapkan satu belanjawan yang memberikan sesuatu yang terbaiklah untuk rakyat. Tapi sebenarnya sesiapa pun, baik pemimpin, baik siapa pun, baik kita, kita tak mampu nak puaskan hati semua orang. Kadang-kadang bila kita bagi sesuatu tu, ada saja yang tak kena kan. Begitu juga dengan pemimpin. Pemimpin pun pening kepala tau. Berikan anda yang terbaik, ada je komplainnya, ada je kurangnya kan. Tapi percayalah, sesuatu yang difikirkan oleh kerajaan telah pun diambil kira dari segi ataupun pelbagai sudut pertimbangan yang terbaik. Dan belanjawan 2027 perlu memberikan pada saya lah, perlu memberikan penekanan kepada usaha meningkatkan pendapatan dan juga kuasa beli golongan miskin bandar, di samping meneruskan bantuan bersasar sebagai jaringan keselamatan sosial jangka pendek. Dan tekanan yang dihadapi golongan miskin bandar terutamanya perlu dilihat secara lebih menyeluruh. Kerana apa? Kerana keperluan setiap individu dan keluarga berbeza lah. Termasuklah dari segi kos sara hidup, lagi apa dia, akses kepada perkhidmatan, perkhidmatan asas terutamanya, dan juga peluang meningkatkan taraf hidup. Okey, semua okey. Mantap, semua okey. Semua tak tidur lagi, alhamdulillah. Ada yang baru bangun tidur, ada yang tengah makan waktu ini, tengah menjamu selera. Selamat makan, selamat menjamu selera. Yang tengah berniaga, selamat berniaga tau. Selamat berniaga. Toke-toke warung, kedai-kedai makan, restoran-restoran. Geng-geng burger saya, mana geng-geng burger saya se-Malaysia? Semua okey, geng-geng burger. Ucup, terima kasih Ucup dari Pro 2 Tinted. Sarima Rus memberikan salam. Ada, kita ada pemburu, kita ada Kamariah Yulan, Mat Yusri, Chef Zack dari Nilai, Zainuddin, Zimo Paris, Alangsu, Normala Abdul Hamid, ada siapa lagi? Entahlah, hanya yang satu, Abang Seringgit Dua, Intan Abdul Kadir, Ishal Naznin, ada Zenu juga, Mus Hayati Ahmad, Mus Firah, kita ada Rezeki Allah, Mat Fadli On, Azlina Mansur, Abil Farhan, Lil 1182, Mizan Tol Bentong. Katanya dekat Tol Bentong tu ada 6 lorong bang, semuanya layan GBH. Oh mantap, sampai pukul 6 pagi. Abang Long Awang dari Bintulu, Azu, Ina Ina, Wawani. Kita ada Noliana, Hasmira juga turut bersama-sama. Lagi siapa lagi, siapa lagi? Zalina Tasib, Noli Halim, salam hadir dari Besut, Besut Terengganu. Saya suka pergi Besut tau. Sebab apa? Dekat Besut ada pantai penarik. Saya suka duduk dekat pantai penarik tu. Selain daripada memandang laut, saya layan ikan celup tepung. Apple Tin, dia kata salam bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus lagi berhibur. Ini dia Datuk Zian Azin, ataupun Datuk G kita panggil. Dulu kita panggil Kak G kan, Datuk G lah sekarang. Lagu dan diri ciptaan Sari Amri. Zian Azin dengan Putus Terpaksa. Ini pun lagu putus terpaksa tu. Dah putus terpaksa lagi. Okay, terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu sampai pukul 6 pagi nanti.

ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Afika MS. Ringo Ero dengan lagunya Haruskah Kita Berpisah? Tidak, tidak, tidak harus. Sebab saya dengan anda akan berpisah pukul 6 pagi saja. Ya, boleh ya. Tapi itulah, dalam hidup ini kita kena terima. Banyak perkara kita kena terima. Ada perkara yang tidak mahu ianya berlaku, tetapi kita terpaksa menerimanya. Betul. Ada perkara yang kita tidak mahu tahu, tetapi kita terpaksa mempelajarinya. Dan ada wajah yang kita tidak mahu berpisah. Kita memang tak mahu berpisah, tetapi kita terpaksa melepaskannya. Jadi siapa kita untuk menentang takdirnya? Siapakah kita? Dan kalau kita terpaksa melalui perkara itu, sekurang-kurangnya ia dapat melatih kita, melatih dan juga mengajar kita tentang redha. Jadi maka kita lalui je lah, walaupun ianya terpaksa. 3.26 minit pagi waktu ini. Ramai yang baru bangun. Bunga bukan sekuntum, kumbang pula bukan seekor. Ada yang mengatakan begitu. Tapi percayalah, bunga yang kita dapat tu pun tak sama dengan bunga yang sebelum ini kan. Tak sama. Kumbang pun tak sama. Ada yang kata negeri Melaka dilanda hujan pada waktu ini. Ya betul, itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Dan antara negeri-negeri lain yang diramalkan ribut putih, hujan lebat dan juga angin kencang, iaitu di negeri Perlis, seluruh negeri Perlis, di Kedah, di daerah Langkawi, Pokok Sena, Pendang, Kubang Pasu, Ian, Kota Star, Kota Star dan juga Kuala Muda, seluruh negeri Pulau Pinang, Pahang, di Bera, Rompin, Kuantan, Pekan dan juga Maran, Selangor di Sabak Bernam, Kuala Selangor, Kelang, Kuala Langat, Sepang dan juga Petaling, termasuklah di wilayah Persekutuan Putrajaya, seluruh Negeri Sembilan, Negeri Melaka juga tadi saya dah sebut, Johor, Tangkat dan juga Muar, Sarawak di Kapit, Miri, Beluru, Marudi dan juga Sabis, termasuklah di Sabah, di Kudat, Pitas dan Kota Marudu, Sandakan, Paitan, Telupit, Labuk dan Sugut, Pantai Barat di Ranau, Kota Belud, Tuaran dan juga Kota Kinabalu sehingga jam 5 pagi nanti. Itu keadaan cuaca semasa yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Nasnat katanya Melaka hujan lebat. Ya, Junaidah Kamarin katanya, betul bang, hujan dah turun ni. Sejuk kan, berkat bandel baru hadir GBH, mantap luncur. Kita juga ada Aizat Pengemis Cinta, Juwita Nordin, Sisalin, Remy 78, Zai Wangi, siapa lagi, Mama Mira, Arji dari Muka Sarawak, Mala Acid, Balasid Miri, Aini 67, Ina 1075, Kasut Dah Buruk, Abang Lori kita, Jamila Ahmad, Kemboja Putih, Fuzia Ahmad, Nur Aina, Norina Ina, Iris Chome, Syahnan, Syahnun Abdul Rashid, Azifika. Terima kasih banyak-banyaklah yang sanggup bersengkang mata bersama-sama dengan saya. Ada yang bersengkang mata sebab terpaksa kan, kena kerja, kena bertugas. Tapi ada juga yang tak bekerja, tak bertugas, duduk kat rumah pun tak boleh nak tidur ni. Ina 92, antaranya yang tak boleh nak tidur. Ada yang tengah buat kuih, tengah buat macam-macam lagi untuk mencari rezeki. Carilah rezeki itu. Saya doakan semoga rezeki yang dapat adalah rezeki yang berkat. Keberkatan itu yang kita mahukan. Kita mahukan rezeki yang berkat supaya ianya membawa kedamaian dalam diri kita dan juga keluarga kita. Okey, waktu ini sampai jam 4 pagi kita hentikan seketika menangis tepi bujuk katil, boleh ya? Sebab kita berikan laluan seketika untuk koleksi 80-an. Dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Semuanya lagu kenangan anda, percayalah. Anda dengar dia, oh teringat, teringat waktu kecil dulu, teringat waktu remaja, teringat waktu anak dara, waktu tengah bujang, tengah solo, tengah jatuh cinta, cinta monyet, cinta kerbau, cinta lembu, macam-macam cinta lagi. Teringat main tepi sawah, teringat panjat pokok, teringat terjun parit, terjun sungai dengan kawan-kawan. Apapun, selamat pagi untuk anda. Jadi terus layan, terus luncur, bertemankan Nasional Geburuhan tu di Nasional FM, sentiasa di hati.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: bintang, satu pentas, satu impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bersama pengacara anda, Dia Nawai, Hafiz dan Amar. Serta berhibur bersama Jacqueline Victor, Hail Husaini, Iman Darwish dan Megat. Saksikan siaran langsung pada hari Sabtu 12 September 2026 pukul 9 malam. Boleh juga datang untuk memeriahkan di Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri Sembilan di TV2 Dunia Ria.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9.

komposernya adalah Manan Ngan. Allahyarham JJ bersama dengan lagunya Kau Yang Tersendiri. Tapi saya percaya geng berhantu dan juga saya tidak menyendiri. Sebab apa? Sebab kita terus teman berteman, insyaAllah terus sampai pukul 6 pagi nanti ya. Walau apa pun yang kita hadapi ketika ini, kenalah sabar. Ada yang dah menangis tepi bujur katil dah tu. Sabar, timbul kenangan kan. Tapi kalau sabar pun, kerana sabar juga boleh membuatkan kita kita terluka tau. Kadang-kadang kita sering terluka kerana setia. Kita sering kecewa juga kerana rindu kan. Kita sering menangis kerana sayang. Kita terpaksa lepaskan kerana melepaskan adalah jalan yang terbaik demi sebuah kebahagiaan mudah-mudahan. Kadang-kadang perpisahan juga membawa kebahagiaan. Mungkin kita tak rasa, tak rasa pada hari itu, tapi di masa akan datang kita akan rasa kebahagiaan itu. Tepat jam 4 pagi waktu ini, kita berada di jam yang kelima untuk pertemuan hari Sabtu hari ini, 12 September 2026, 30 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Yang baru bangun tu, selamat pagi untuk anda. Bangun terus cari National FM. Oh mantap, itu yang saya nak tu. Terus cari geng burung hantu. Tapi rupa-rupanya dia jadi geng burung merpati. Baik, kita berhati-hatilah dengan sindiket pekerjaan di atas talian tau. Ramai yang tertipu, ramai yang diperdagangkan kan. Sindiket penipuan tawaran pekerjaan dalam talian tidak wujud. Juga dipercayai menyasarkan warga China tumpah susulan penahanan tiga lelaki warga negara itu dalam sebuah di dua premis berasingan di kawasan Melaka Raya Rabu lepas. Timbalan Ketua Polis Daerah Melaka Tengah Superintenden Azrul Muhammad menyatakan ketiga-tiga lelaki berusia antara 29 hingga 37 tahun itu ditahan dalam sebuah serbuan pada 12 tengah hari oleh pasukan Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Ibu Pejabat Polis Kontinjen IPK Melaka bersama-sama dengan bahagian Siasatan Jenayah Komersial Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Melaka Tengah. Banyak lagi lah penipuan atas talian. Menjanjikan gaji yang besar, macam-macam lagi yang dijanjikan. Semuanya janji bulan dengan bintang. Tapi akhirnya rupanya kita diperdagangkan untuk melaksanakan, dipaksa bekerja. Dipaksa bekerja menjadi scammer, dipaksa bekerja macam-macam lagi. Kerja-kerja yang menyalahi undang-undang. Bukan saja undang-undang negara kita, tetapi undang-undang dunia. Betul, jadi hati-hatilah kalau ada orang yang tawarkan pekerjaan tu, kena selidik betul-betul. Dia kata tak payahlah kerja jauh-jauh, kerja je dekat rumah je senang kan, dekat-dekat kawasan rumah. Tapi ramai yang memilih kerja sekarang ni, ramai yang memilih kerja. Semuanya nak kerja gaji besar. Itu yang masalahnya tu kan. Fisabilillah, selamat bertugas untuk anda. Ada Ana Musab, Andi 83, Cik Ayu Comel, Jun JR yang melaporkan diri bersama dengan saya, Azhar, Farhana, Dia, kita ada Ikhwan, Sis Erna, Adrian Amin, Sutera Hatai, Azizan Ashraf, Yati 5075. Kita juga ada Azizan Ashraf, Ajis Ajib 77, Manja, Fiza Riza, Masda Abdullah, Abang Latif, Azliza Baha, Dia Wawa, Zila Dawud, Alia Sweet, siapa lagi? Emma Chomel, Azman Cik Hassan, Rino Hara, Mariana, Rukijah. Kita ada juga Masura, Amak Yi dari Ampang, Ejen White Gluta Horse, Syaz Muhammad Badrul juga hadir menerusi Nasional Game Berhantu. Termasuklah Ibi Hashim. Beribu lagi, kita sambung. Tadi kita dah layan koleksi 80-an, kita sambung kembali Menangis Tepi Bujur Katil. Dan dengan lagu ini, sebelum itu, seperti biasalah, waktu begini saya bawa anda terbang seketika ke Bollywood menerusi lagu daripada persembahan Rob Kumar Rattod, Tujuh Men Rap, Diktahir. Ramai, saya tahu ramai yang minatkan lagu ini. Ramai yang berhati Bollywood. Terus layan Game Berhantu. Tuh.

Sembahan kumpulan BPR Bumi Putera Rockers menerusi lagunya Dari Sinar Mata, membawa kita ke 4.33 minit pagi waktu ini. Kita sebagai rakyat Malaysia kena peka muat turun kandungan dekat media sosial. Bukan saja media sosial, bukan saja kita, tetapi kita mengharapkan juga penerbit-penerbit drama, penerbit-penerbit filem kan, dia sensitiviti terhadap aspek agama, terutamanya melibatkan agama Islam, aspek agama, akhlak dan juga sensitiviti masyarakat Islam kita. Dan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM juga menyeru semua pihak yang terlibat dalam penghasilan karya filem dan juga televisyen supaya merujuk garis panduan penapisan kandungan bahan-bahan penyiaran berunsur Islam, khususnya bagi kandungan yang menyentuh perkara berkaitan agama dan juga nilai Islam. Ketua Pengarah JAKIM Datuk Dr. Sirajuddin Suhaimi katanya dekat sini, jabatan itu mengambil serius kandungan media yang mempunyai pengaruh besar dalam menyampaikan mesej serta membentuk nilai dalam masyarakat, khususnya yang melibatkan aspek agama, akhlak dan juga sensitiviti masyarakat Islam. Dengan sehubungan dengan itu, pihak JAKIM telah pun mengadakan pertemuan dengan Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia, FINAS, bagi membincangkan usaha, inisiatif dan juga pendekatan yang boleh dilaksanakan memastikan kandungan yang dihasilkan mengambil kira nilai agama, akidah, syariah, akhlak serta sensitiviti masyarakat di Malaysia. Betul, masyarakat di Malaysia kena peka lah, terutamanya kita juga, bukan saja penerbit-penerbit filem, drama dan sebagainya, tapi kita juga kena peka terhadap perkara itu. Sekarang zaman media sosial tau, zaman media sosial ni ramai yang muat turun perkara-perkara yang boleh menyentuh soal agama kita, akhlak, apa lagi yang boleh menyentuh lah sensitiviti bagi masyarakat Islam terutamanya. Jadi kena berhati-hati selalu. Surinah memberikan salam. Waalaikumsalam. Ain dari Dungun, terima kasih yang terus bersama-sama dengan saya. Ada Ziu, ada Ain, ada Acuniza, Zulaika Azurin hadir dengan kerang, sambal kerang bang. Okey. Ibu Ayah Arah 77, ada Hai, ada Murni Muhammad Said, Isa, ada Pio Sungai Pandan, Tok Mami 74, Meli Bidadari Hati. Kita ada Yarak Boys, driver lori TPC. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Oh, kasih luncur lagi, kasih laju lagi tapin line-nya, boleh tahan dekat live TikTok waktu ini. Rohalizam Yam memberikan salam. Waalaikumsalam. Semua okey lagi, alhamdulillah. Ada yang dah siap kuih pun katanya. Dah siap bang, sambil-sambil layan lagu-lagu terbaik. Tapi siap kuih tu, ada tak air mata tu jatuh ke dalam tepung? Jangan sampai air mata terkenangkan kenangan, tiba-tiba meleleh, air mata jatuh ke tepung kuih tu, rasa lain je hari ini, rasa masin je. Pak Yus memberikan salam. Kelang Pinang dah sampai, alhamdulillah dah sampai ke destinasi. Terima kasih banyak-banyak kepada pemandu-pemandu Malaysia yang ikut peraturan. Saya ucap terima kasih banyak-banyak. Anda memang orang yang hebat. Siapa yang ikut peraturan itu adalah orang yang hebat. Siapa yang langgar peraturan, orang itu pada saya ianya bukan satu bukan insan yang hebat lah. Siapa yang ikut peraturan itu adalah insan yang hebat. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Hashtagnya adalah Teruntuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini pula, lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Baiduri, persembahan daripada Macro Hayu. Ditakdir kita bersama. Kita sememangnya ditakdir untuk bersama. Bersama-sama dengan Nasruddin Kimburhan tu. 12 malam sampai pukul 6 pagi.

0: 12 bintang, 1 pentas, 1 impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bintang-bintang cilik bakal bersinar, mempertaruhkan vokal dan gaya dalam persaingan sengit yang penuh warna serta debaran. 4 bintang terbaik akan mewakili Zon Semenanjung ke kemuncak Bintang Kecil 2026. Saksikan secara langsung debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung pada hari Sabtu 12 September 9 malam hanya di TV2 Dunia Ria.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di National FM, sentiasa di hati.

sebering dengan Cempaka di Rembulan. Lagu yang sangat syahdu sebenarnya. Lagu yang saya boleh kategorikan sebagai lagu kepada rindu yang tidak berpenghujung. Dan bila orang yang kita sayang pergi meninggalkan kita, meninggalkan dunia ini, pada awalnya kita akan menangis sepuas-puasnya. Tangisan kita itu akan digantikan dengan rasa sedih selepas itu. Dan bila perasaan sedih itu berlalu, apa yang tinggal akan hadirlah rasa rindu. Dan pada waktu itulah sebenarnya baru kita kenal erti menanggung rindu yang tidak berpenghujung. Sakit tau. 5 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi geng-geng buruh hantu. Selamat pagi rakyat Malaysia. Selamat pagi pendengar Nasional FM walau di mana jua anda berada. Pagi ini kita susun langkah kita kerana setiap langkah kita ada tujuan dia. Setiap nafas yang kita hirup itu ada kehidupannya. Setiap harapan di pagi ini ada kepastiannya. Dan setiap doa itu pasti ada jawapannya. Dan setiap orang memiliki perjuangan hidup sendiri. Jadi kita selesaikan satu persatu perkara itu. Selesaikan dengan tenang tanpa perlu membandingkan dengan orang lain. Jadi terus berjalan di jalur takdir kita sendiri. Ha? Semua okey, geng-geng buruh hantu. Ramai yang masih lagi okey. Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah, ramai yang teman saya. Geng-geng buruh hantu ini sangat-sangat sporting lah. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Sabtu, 12 September 2026, 30 Rabiul Awal 1448 Hijrah, di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4:59 pagi. Labuan 5:02 pagi. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5:26 pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5:58 pagi. Kuala Terengganu, 5:51. Kuantan Pahang 5:53. Kota Baru Kelantan 5:54. Manakala di selatan tanah air, di Johor Bahru, Johor 5:50, Bandar Melaka 5:56, Seremban Negeri 9:57, Shah Alam Selangor 5:58. Kita tinjau di sebelah utara pula, di Ipoh, Perak, tepat jam 6 pagi nanti. Manakala Johor, Pulau Pinang, Alustar Kedah, Kangar, Perlis 6:02 pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Dan seperti biasa, di awal pagi ini kita doa sama-sama. Sebelum subuh ni kita doa sama-sama segala kebaikan yang kita lakukan, segala ibadah yang kita lakukan, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. 5:15 pagi seperti biasa, jangan lupa kita dengarkan raudah yang telah pun dirakamkan di Masjid Ria Husolihin, Session 17 Shah Alam, yang telah pun diterbitkan oleh penerbitnya Aizat Azam, yang akan disampaikannya oleh oleh yang berbagi Ustaz Cik Wan Mansur, Riwayat Teladan bahagian yang kedua tajuknya ya. Jadi sama-sama kita dengarkan nanti. Mantap semua. Semua okey. Nak berhibur lagi tentunya di jam yang terakhir. Tapi sebelum itu, terima kasih Herman MU melaporkan diri. Ada Ikin, ada Lin, ada Mizi Idris. Ini pilot darat ni, Mizi Idris ni. Kasih horn satu kali. Pom pom pom. Mrs. Vario juga selamat bertugas ha? Selamat bertugas Vario. Siti Khalijah juga masih okey lagi, alhamdulillah. Cik Mas katanya okey je, baru bangun tidur. Oh Cik Mas, mimpi apa Cik Mas? Ada yang baru bangun tidur mimpi indah, alhamdulillah, syukur. Ada juga yang mimpi ngeri tau. Itulah sahabat suruh tidur tak cuci kaki. Yang kali cuci kaki, orang tua-tua dulu dah pesan dah, tidur cuci kaki, tidur mengigau dan sebagainya. Yang baru bangun pagi itu, kita ucap syukur sebenarnya. Ucap syukur masih lagi diberi nafas di muka bumi Allah untuk kita lakukan kebaikan tau. Diberi nafas bukan untuk lakukan kejahatan, kebaikan. Kita lakukan kebaikan, kita lakukan ibadah yang dituntut oleh Allah SWT. Lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang mempunyai maksud mendalam dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Dan saya mengharapkan lagu-lagu itu juga dapat menghiburkan anda di jam yang terakhir.

Artinya, mudah-mudahan lagu-lagu di jam terakhir ini dapat sedikit mengubat keresahan itu. Dan lagu-lagu yang di jam yang terakhir tentunya banyak lagu-lagu yang memberikan maksud yang sangat-sangat mendalam. Seperti lagu ini, lagu daripada Syed Amran, ciptaan Syed Amran, lirik oleh Azida NS. Persembahan Iklim dengan Maligai Seribu Mimpi. Terus dengar Nasrani Keburuhan tu sampai pukul 6 pagi. Masih lagi berteman ke pemilik suara ini, Nun Alif Sayang Alif. Luncur terus.

0: Nabi Ibrahim alaihissalam bagi tahu apa tadi, wa annaha qi'an, dalam syurga ni Allah sengaja biarkan kawasan-kawasan tertentu yang memang qi'an, tanahnya dibiarkan kosong, dan kitalah yang akan kena tanam di dalam syurga dengan zikir. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah tinggal zikir. Bila kita baca hadis riwayat Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas pada min dubur salat, selepas pada salat, Nabi buat apa? Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 34 kali. Nabi without fail tak pernah tinggal, melainkan mesti Nabi sallallahu alaihi wasallam zikir dengan zikir ni. Dan Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kita apa dia? Ajar kita melalui hadis ni bahawa sesungguhnya betapa hebatnya zikir yang kita sebutkan, yang kita lafazkan di atas dunia ni, Allah gantikan dengan apa? Tumbuh-tumbuhan, tanaman-tanaman di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita sambung kisah Nabi Musa alaihi salam di dalam Al-Quranul Karim. Baik, kalau saya tanya tuan-tuan, tuan-tuan ingat ke tak ingat? Sampai kat mana dah? Saya tanya tuan-tuan macam biasalah. Saya tanya, saya jawab. Nah, baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Itu kita telah sampai kepada cerita Nabi Musa alaihi salam diselamatkan oleh satu watak. Nah, apabila Nabi Musa diperangi oleh Firaun, setelah mana Nabi Musa menang dengan ahli sihir itu. Nah, maka tekanan, pressure kepada Firaun ni sangat-sangat hebat. Firaun memulakan dengan apa? Memulakan dengan membunuh ahli sihir itu sendiri. Ahli sihir yang kita maksudkan itu siapa? Influencer kepada Firaun. Sebab mereka ada banyak follower. Mereka ada pengaruh. Kalau mereka yang terpengaruh ni, mereka yang beriman kepada Nabi Musa, sekiranya dibiarkan oleh Firaun, mereka akan bawa follower-follower mereka sekali akan beriman dengan Nabi Musa AS. Maka tindakan cepat diambil oleh Firaun. Buat apa? Bunuh mereka. Semua sekali ahli sihir, ajma'in. Semuanya dibunuh oleh Firaun. Nak tunjukkan kepada kita, ahli sihir tak kuat mana pun. Dan sihir yang dimaksudkan bukan sihir yang boleh santau orang pi hantar daripada jauh tu, boleh mati tu orang tu, bukan sihir tu. Sihir yang dimaksudkan adalah magician. Itu zaman Nabi Musa AS. Walaupun tuan-tuan duduk kata, tapi dekat piramid kalau pergi sekarang, di antara sihir yang terkuat orang duk buang jin apa semua tu dekat mana? Dekat piramid lah, kan? Dan itu riwayat yang kita boleh pakai. Sebab kalau tuan-tuan tengok, kebanyakan memang mereka buang area-area tu. Sebab tu kalau pergi ke sana, bahaya bawa kanak-kanak. Nah, kena ada pendinding. Tapi yang kita nak cerita, yang ni bukan cerita zaman zaman sekarang. Ni cerita zaman Fir'aun. Nah, zaman Fir'aun, mereka yang memiliki ramai follower, ramai pengikut mereka pada waktu tu adalah ahli sihir. Maka tindakan diambil oleh Fir'aun. Maka lepas itu, Fir'aun buat apa? Fir'aun tekan lagi Bani Israel. Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kepada kita bagaimana mereka menekan Bani Israel sehingga Nabi Musa yang bersama dengan Bani Israel itu, dan Bani Israel yang bersama dengan Nabi Musa pun rasa tak berapa nak suka sangat, tak berapa nak selesa. Dan orang yang paling tak selesa sekali adalah orang tua. Sebab apa kata mereka? Allah Subhanahu wa taala rakamkan dalam Al-Quran, qalu udhina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana. Wahai Musa, sebelum engkau datang kami dah kena seksa lama dah dengan Firaun. Lepas engkau datang kami pun kena seksa juga. Sama aja. Baik, itu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tahu Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita golongan yang paling tak puas hati dengan Nabi Musa di kalangan Bani Israel yang cuba diselamatkan oleh Nabi Musa AS adalah orang-orang tua, senior. Senior kata apa? Sebelum hang hidup, sebelum hang datang kat sini, kami dah kena seksa. Dan engkau datang memberikan harapan. Harapan ialah apa? Sebelum-sebelum ni jumpa Fir'aun, sal Bani Israel, bebaskan Bani Israel. Tetapi apa yang jadi sekarang? Ba'da an ta'tiyana, lepas pada engkau datang kepada kami pun, sama aja. Kami tak ada terima apa-apa perubahan. Dulu pun kami kena seksa. Sekarang ni pun kami kena seksa. Baik, dan tu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala menceritakan kepada kita betapa Allah memberikan ujian kepada Ali Fir'aun. Tuan-tuan, kalau kita baca ayat Quran, kalau tuan-tuan tengok surah Al-A'raf, surah Al-A'raf ni antara surah yang terbanyak yang menceritakan tentang Nabi Musa AS dengan Bani Israel dan Fir'aun. Dan sebelum mana yang kita nyatakan sebelum ni, Nabi Musa diutuskan kepada berapa kaum tuan-tuan? Kepada berapa kaum? Kepada dua kaum. Saya tanya lupa dah ni. Minum semut kah? Yang pertama kepada kaum Bani Israel. Yang kedua kepada kaum Fir'aun. Maka Nabi Musa, kelebihan ataupun kelainan Nabi Musa ni, Allah Ta'ala bagi kepada Nabi Musa, loading kerja Nabi Musa ni lebih. Sebab itu Nabi Musa di kalangan Nabi yang diletakkan di bawah Ulul Azmi. Bila kerja lebih, ujian lebih. Sebab ujian yang pertama dia hadap Fir'aun dan orang-orang Fir'aun. Ujian yang kedua nanti adalah selamat pada Fir'aun, dia tak selamat pula pada Bani Israel yang dia nak selamatkan Bani Israel. Di antara mission utama Nabi Musa AS nak selamatkan Bani Israel, rupanya Nabi Musa yang tak selamat dengan Bani Israel. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian. Maka apabila Nabi Musa berada bersama dengan Bani Israel di Mesir dan penentangan dilakukan secara terang-terangan oleh Fir'aun terhadap Nabi Musa, tapi satu benda yang Fir'aun tak buat kepada Nabi Musa, bunuh Nabi Musa, tak. Sebab apa? Kita dah cerita itu. Seorang pemuda min ali Fir'aun, di kalangan ahli keluarga Fir'aun, orang terdekat Fir'aun, mempertikaikan Fir'aun, takkan engkau nak bunuh mamat ni Musa ni, semata-mata dia sembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia menyatakan dia tembah Tuhan yang satu. Adakah kerana semata-mata dia menyatakan dia sembah Tuhan yang satu, engkau nak bunuh dia wahai Fir'aun? Apa barang? Maksud dia reason yang tak reasonable, yang tak masuk akal. Maka Fir'aun membiarkan Nabi Musa AS. Sebab itu kita nyatakan Fir'aun membiarkan Nabi Musa ni berapa lama? 40 tahun. Nah, 40 tahun. Dan Fir'aun yang sama bukanlah Fir'aun yang kejar Nabi Musa nanti. Sebab itu dalam tempoh 40 tahun ni, Fir'aun yang keluarkan arahan bunuh semua anak lelaki, dibiarkan semua anak perempuan hidup ni, mati. Siapa Fir'aun yang pertama? Ramses II. Akan naik tahta, yang menggantikan dia adalah anak dia. Siapa? Menaptih. So nanti yang kejar Nabi Musa ni bukan Fir'aun yang tua bapak ni, sebab dia dah tua sangat-sangat lah. Yang kejar ni adalah yang sama batch dengan Nabi Musa AS, yang paling kenal Nabi Musa sebab pernah tidur sebentar, sebab pernah main sekali, sebab pernah membesar sekali. Maka Menaptih ni adalah putera kepada Fir'aun, Ramses ni, Ramses II ni, yang membesar sekali dengan Nabi Musa AS. Kira kan mereka satu batch, mereka umur lebih kurang, maka penentangan dan perseteruan tu lebih dahsyat lagi. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala menceritakan kepada kita, Allah memberikan ujian sedikit demi sedikit kepada Fir'aun dan orang-orangnya. Allah Ta'ala bagitahu di dalam Al-Quran, وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. Allah Ta'ala cerita kepada kita, Allah telah menimpakan Fir'aun dan kaumnya. Ahli Fir'aun kat sini bukan sekadar ahli keluarga Fir'aun, tetapi kaum Fir'aun, iaitu kaum asal, kaum Qibti. Dengan apa? Dengan musim kemarau yang panjang dan kekurangan buah-buahan. Kemarau satu hal, air tak ada, Bila air tak ada, untuk kemudahan pertanian pun susah, untuk penternakan pun susah. Yang kedua, Allah SWT uji apa? Uji dengan kekurangan buah-buahan. Hasil pertanian, buah-buahan menjadi sangat kurang, yang sangat banyak pada kemarau, pada masa Nabi Musa AS. Selepas daripada tekanan yang diberikan kepada Nabi Musa.
1: Allahumma

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Komposernya adalah Izo Ekspedisi. Ekspedisi dengan titian perjalanan. Hidup ini sebuah perjalanan, bukan sebuah pelarian, ya. Lagu ini membawa kita ke 5.39 minit pagi. Banyak kawasan di awal pagi ini dijangka dilanda hujan sehingga jam 7 pagi nanti. Antaranya ialah Negeri Perlis, di Kedah, di Kulim, Bandar Baru, Kubang Basu, Ian, Kota Star, Kuala Muda, Langkawi, Pendang, Pokok Senar dan juga Padang Terap. Di seluruh negeri Pulau Pinang, Perak di Kerian, Larut Matang, Selama dan juga Manjung, Pahang di Rompin dan juga Bera, Negeri Sembilan di Kuala Pilah, Tampin, Jempol dan juga Jelebu, seluruh negeri Melaka di Johor, Tangkap, Muar, Segamat, Batu Pahat, Pontian, Johor Baru, Kulai dan juga Keluang. Di Sarawak pula, di Mukah, Kuching, Surian, Samarahan, Asah Jaya, Miri dan juga Subis, dijangka sehingga jam 7 pagi nanti. Terima kasih buat anda semua yang terus kekal setia. Berbaki kurang lebih 20 minit lagi untuk saya bersama-sama dengan anda. Dan pukul 6 pagi nanti saya serahkan ruang udara Nasional FM bersama dengan Nazri Fahmi untuk Nasional Hujung Minggu 6 pagi hingga 12 tengah hari, 6 jam berikutnya. Juga terima kasih buat geng-geng buruhantu yang terus kekal setia. Sam DZ terutamanya, terima kasih. Dia selalu kalau hadir dekat live TikTok ni dengan kereta api dia. Mantap. Apapun yang nak ke tempat kerja, ramai yang bercuti katanya off kerja kan, tapi ramai juga yang bertugas yang bekerja tau. Jangan fikir dunia sekarang ni 24 jam orang bekerja zaman sekarang. Jadi yang nak ke tempat kerja tu berhati-hati di jalan raya. Semoga selamat sampai. Untuk mencari rezeki pagi ini, kita niatkan sama-sama kita cari rezeki yang berkat untuk diri kita dan juga keluarga kita. Kita niatkan sama-sama. Yang penting anda galas tugasan yang diberikan kepada anda, kerja yang diberikan kepada anda dengan penuh rasa tanggungjawab, integriti dan penuh rasa amanah. InsyaAllah rezeki itu akan berkat untuk kita. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi. Pukul 6 pagi juga seperti biasa, saya kembalikan siaran RTM Negeri kepada rakan-rakan saya yang telah pun bersiap sedia di konti masing-masing. Seperti rakan saya di Perak FM, ada DJ Faizal yang akan menemani anda pagi nanti bersama dengan staff teknikal Fazil dan juga Nurul Amin. Jadi selamat bertugas ya buat rakan-rakan saya di seluruh negara. Jadi itu anda kena dengarkan RTM walau di mana je anda berada. Mana-mana je ada RTM. Setiap negeri, setiap hampir setiap daerah di Sarawak, Sabah ada RTM. 34 stesen radio semuanya. Itu yang bestnya dekat RTM ni. Bukan saja maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tetapi lagu-lagu yang terbaik itu akan bermulanya di RTM. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita masih ada lagi sambutan yang sangat penting untuk negara kita, iaitu Hari Malaysia. Jadi terus kibarkan jalur gemilang walau di mana jua anda berada, tunjukkan semangat patriotik kita kepada negara kita ya. Semangat-semangat terus. Jadi saya nak tinggalkan anda dengan sedikit kata-kata ini. Harta yang paling berharga apa dia? Sebenarnya kalau kita sedar ataupun tidak, harta yang paling berharga yang dimiliki seseorang itu adalah pengalaman hidupnya. Walaupun dihadapkan padanya dengan kesedihan, kegagalan, kekecewaan, dia tetap terus bersemangat. Selamat berhujung minggu, hari Sabtu. Pemilik suara ini, Nun Alim Zain Alif, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

0: Dengarkan Nasional FM secara dalam talian di mana saja anda berada. Semuanya ini menerusi rtmklik.rtm.gov.my dan berinteraksi secara langsung bersama penyampai menerusi Facebook dan TikTok Nasional FM sentiasa di hati.
1: Jimat tu bukan kedekut, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Chia. Terus setia dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Anda mau nikmati lagu malas segar?
1: Aku nak jadi
0: lagu terbaru.
1: Yang pernah kita lewati.
0: Atau lagu rock? Bersama Ad Selamat dalam Weekend Wake Up jam 6 pagi hingga 12 tengah hari. Dengarkan di Selangor FM 100.9 MHz dan di RTM Play. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya membuka tirai Weekend Wake Up hari ini untuk edisi 12 September 2026. Apa khabar semua? Bersamaan dengan 30 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Wah, nampaknya kita sudah nak menghampiri penutup Rabiul Awal dan akan menjemput masuk ke bulan Rabiul Akhir. Pagi ini sihat-sihat belaka hendaknya. Saya harapkan anda semuanya bangkit, bangun pagi ini dengan positif sahaja. Semoga anda diberikan kesihatan yang baik dan dirahmati Allah selalu. Tadi kita sudah pun menjalankan fardu subuh pada jam 5.58 minit pagi bagi daerah Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang dan yang sewaktu dengannya. Baiklah, saya akan buka tirai hari ini Weekend Wake Up dengan saya temani anda dari jam 6 pagi hingga jam 12 tengah hari dengan seleksi-seleksi lagu-lagu menarik, berita-berita terkini dan info-info yang tepat, yang soheh untuk anda sahaja. Jom khatulistiwa pembuka tirai Weekend Wake Up Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Selangor FM di 100.9 Pinang Baklang, Selangor FM, pilihan tepat.
1: Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026, dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
2: Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Sekarang jam menunjukkan pukul 6.30 pagi. Baiklah, untuk info semasa hari ini, untuk musim jerebu sekarang ini, kita dah ada musim baru sekarang ni, musim jerebu kan. Jadi setiap tahun kita akan menyambut musim jerebu ni, ujung-ujung tahun ni. Baiklah, jadi status terkini jerebu di Malaysia menunjukkan beberapa kawasan merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU tidak sihat, terutamanya di Sarawak. Anda boleh menyemak data langsung di MYEQMS APIMS oleh Jabatan Alam Sekitar. Status jerebu semasa, sebanyak 12 kawasan mencatatkan bacaan IPU tidak sihat. Sarawak kekal paling terjejas dengan 10 kawasan merekodkan bacaan tidak sihat. Samarahan, Sarawak mencatatkan bacaan tertinggi pada 185. Ni capaian IPU yang tidak sihat. Jadi saya harapkan macam tadi saya keluar pukul 4.30 pagi. Jadi tak nampak lah kan lagi. Tapi nanti kan pukul 10 nanti kan, pukul 10 nanti baru nampak. Baru nampak apa yang tak kena kan. Nampak kabur-kabur je menara KL tu nanti. Nampak kabur-kabur je KLCC, menara kita yang cantik tu. Semua kabur-kabur lah jadinya kan. Jadi dia ada musim luruh, ada musim salji. Yang ni kita dapat musim jerebu daripada jiran kita. Tak apalah kan, kita dah, kita pandai hadapi. Yang paling penting untuk pendengar semua Selangor FM, saya harapkan anda merancang tempat perjalanan anda dengan baik. Dan pastikan kalau ada anak kecil terutamanya, pakai pelitup muka bagi memastikan kesihatan mereka terjamin lah, insyaAllah. Kita cuba sedaya upaya, kita cuba apa yang boleh, yang selebihnya insyaAllah lah kan. Macam semalam ada hujan, bila hujan tu kita tahu bila hujan. Jadi jerebu tu akan berkurangan kan, insyaAllah lah. Semoga hujan pun turun sebagai hujan yang mendapat manfaat kepada kita, insyaAllah. Baiklah, nanti kita akan dengarkan refleksi, kita akan dengarkan recap Ibrah Merdeka untuk edisi hari ini. Dan suka saya nak ingatkan, pada jam 7 pagi nanti kita akan dengarkan utama 7 dari bilik berita RTM. Baiklah, jom terus berhibur. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor.

0: bintang, satu pentas, satu impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bersama pengacara anda, Dia Nawai, Hafiz dan Amar. Serta berhibur bersama Jacqueline Victor, Hail Husaini, Iman Darwish dan Megat. Saksikan siaran langsung pada hari Sabtu 12 September 2026 pukul 9 malam. Boleh juga datang untuk memeriahkan di Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri Sembilan di TV2 Dunia Ria.
1: Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik, Selangor FM, pilihan tepat. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Bila sebut Malaysia Madani, kita mesti rasa semangat kekeluargaan tu kan?
1: Tapi apa tu ya?
0: Madani bermaksud maju dari segi pemikiran, kerohanian dan kebendaan dalam usaha membentuk masyarakat berteraskan 6 tonggak utama: kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan dan ihsan bagi memartabatkan Malaysia sebagai negara makmur dan dihormati. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.
2: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat, satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda.

0: 100, 200, 300, 400. Kalaulah macam ni, senang hidup aku. Tak payah susah payah. Kerja mudah. Lagipun bukan orang tahu.
1: Tingkatkan amalan mulia dalam hidup anda. Hapuskan dan jauhi amalan rasuah.
2: Patutlah hidup aku berselera, tak betul.
3: Refleksi peribadi ke syurga abadi.
2: Patutlah hidup aku jadi kelam kambut, tak peratung. Apa kita buat lah hidup kita?
3: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
4: Refleksi.
5: Assalamualaikum dan salam sejahtera para pendengar yang dikasihi. Hari ini saya ingin berkongsi satu topik yang simple tetapi amat bermakna, iaitu soalan adalah jawapan. Topik ini sesuai dengan peribahasa Melayu klasik, iaitu malu bertanya, sesat jalan. Peribahasa ini mengajar konsep hidup yang hebat, iaitu konsep bertanyakan soalan. Kebolehan ini merupakan asas yang perlu diterapkan dalam diri kita supaya menjadi amalan sepanjang hayat. Peribahasa ini membuktikan kepada kita bahawa bertanya bagi mendapatkan jawapan serta penyelesaian pada sebarang persoalan dan kebuntuan yang kita hadapi. Di samping menyisihkan segala perasaan malu, segan dan berat mulut untuk mencari jawapan kepada sebarang masalah yang timbul. Sahabat pendengar yang dikasihi, kenapa mahu bertanya? Pertanyaan soalan adalah satu gerakan neurofisiologi yang hebat. Saraf dan otot-otot anda bergerak lancar dalam membina soalan. Bukan mudah seperti yang disangka untuk membina soalan. Memerlukan fikiran kritis dan kreatif. Soalan yang baik pasti mendapat jawapan yang baik. Pendengar yang dikasihi, apakah yang dikatakan soalan adalah jawapan? Ya, di sebalik rahsia sesuatu soalan, tersembunyi pula satu jawapan yang menunggu masa untuk dirungkaikan, iaitu jawapan terhadap satu-satu masalah, jawapan kepada satu-satu isu, jawapan sebagai penyelesaian dan jawapan kepada kemusykilan. Tahukah pendengar semua, soalan menjana inspirasi dan idea. Jika anda mempunyai sesuatu masalah dalam fikiran, kaedah yang paling efektif untuk menyelesaikannya ialah dengan bertanyakan soalan. Dengan bertanyakan soalan, kita telah memperoleh sebahagian daripada jawapannya. Cubalah amalkan bertanyakan tiga soalan berikut. Apakah yang boleh saya lakukan untuk menyelesaikan perkara ini? Siapakah yang boleh membantu saya dalam menyelesaikan masalah ini? Dan bagaimana saya boleh menyelesaikan masalah ini mengikut cara saya sendiri? Pendengar yang dikasihi, oleh sebab itu, konsep soalan adalah jawapan merupakan satu konsep yang amat penting bagi meningkatkan keupayaan diri kita. Setiap persoalan yang ditimbulkan, ia mempunyai jawapan yang tersendiri. Pendengar yang dikasihi, dengan bertanyakan soalan, anda yakin anda boleh menyelesaikan masalah.
4: Profesor Dr. Nordin bin Mohamad, Pengarah Pusat Penyelidikan dan Inovasi Pedagogi, UPSI.

0: Eh, kau perasan tak? Sejak pagi tadi macam berkabus je.
1: Bukan kabus lah, jerebu. Udara pun dah mula rasa macam lain je.
0: Serius lah. Patutlah mata aku rasa pedih sikit ni.
1: Sebab itulah kena ambil langkah berjaga-jaga. Kurangkan aktiviti luar kalau tak perlu.
0: Pakai pelitup muka, banyakkan minum air. Yang paling penting tengok bacaan IPU tu.
1: Betul? Jangan tunggu sampai sesak nafas baru nak ambil tahu.
2: Jerebu kembali menjadi perhatian. Info terkini dan peringatan untuk anda. Keadaan udara yang kurang baik boleh menjejaskan kesihatan, terutama kanak-kanak, warga emas dan mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Kerap basuh tangan dan muka. Tutup pintu dan tingkap untuk mengurangkan kemasukan udara berjerebu ke dalam rumah. Dan elakkan aktiviti fizikal berat di kawasan terbuka. Khidmat pesanan masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Nas helikopter DNA mangsa dijangka selesai hari ini. Sidang kemuncak BRICS ke-18 perhebat diplomasi Malaysia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 7 pagi. Analisis sampel DNA kesemua 5 mangsa nahas helikopter perkhidmatan doktor udara di Long Lelang pada Selasa lepas dijangka selesai hari ini. Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah berkata selepas selesai jenazah akan diserahkan kepada waris masing-masing. Terdahulu proses berasiasat kesemua 5 mangsa yang dijalankan di Jabatan Forensik Hospital Miri selesai dengan punca kematian disebabkan kecederaan melecur teruk. Sementara itu, Datuk Muhammad Zainal memaklumkan proses pengalihan sisa helikopter yang terhempas selesai dilakukan. Ia kemudiannya dibawa keluar dari Long Lelang menggunakan 4 kenderaan pacuan 4 roda dengan perjalanan darat yang mengambil masa kira-kira 10 jam untuk tiba di Miri. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tiba di New Delhi, India bagi menghadiri sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 yang berlangsung 2 hari bermula hari ini. Pesawat yang membawa beliau dan delegasi mendarat di Air Force Station Palam pada pukul 6.30 petang waktu tempatan. Disambut Menteri Negara India bagi Hal Ehwal Luar dan Alam Sekitar, Hutan serta Perubahan Iklim, Kirti Vardhan Singh. Turut hadir Timbalan Ketua Setiausaha Hal Ehwal Pelbagai Hala Kementerian Luar Negeri, Datuk Dr. Ahmad Faisal Muhammad. Perdana Menteri turut dijadual meneruskan lawatan kerja dengan berkunjung ke Kerala sehingga Isnin. Untuk perkembangan lanjut bagi hari pertama sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 yang bermula hari ini, kita bersama Vimala Kasturi di lokasi untuk butiran lanjut. Silakan Vimala.
1: Terima kasih Hamami. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual mengadakan pertemuan 2 hala dengan Presiden Iran pada 9.30 pagi waktu tempatan, disusuli pertemuan dengan Perdana Menteri India Narendra Modi. Di sebelah petang, Perdana Menteri dijadual mengadakan pertemuan perniagaan 2 hala. Selepas itu, beliau akan meneruskan pertemuan dengan Perdana Menteri Ethiopia. Sidang kemuncak ini merupakan platform tertinggi BRICS yang menghimpunkan ketua-ketua negara dan kerajaan negara anggota dan negara rakan BRICS. Ini bagi membincangkan isu-isu strategik berkaitan tadbir urus global, pembangunan mampan, kerjasama ekonomi, perdagangan dan pelaburan, transformasi digital dan cabaran global yang memberi kesan kepada negara-negara membangun. Vimala Kasturi Wirasami, New Delhi, RTM.
0: Baik, terima kasih Vimala. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim turut mengadakan pertemuan 2 hala dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di New Delhi. Dalam pertemuan 2 hala tersebut, Putin telah mencadangkan penubuhan satu mekanisme khas antara Putrajaya dan Moskow bagi mempercepatkan pelaksanaan semua perjanjian yang dicapai antara kedua-dua negara. Kedua-dua pemimpin juga membincangkan mengenai import minyak sawit Malaysia oleh Moskow serta usaha mempercepatkan penerbangan terus antara kedua-dua negara dalam pertemuan berkenaan yang diadakan di luar sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18. Terdahulu, ketika Datuk Seri Anwar mengadakan lawatan kerja bagi menghadiri Majlis Mesyuarat Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah, beliau mahu pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 MA63 dijadikan naratif nasional dan tidak dilihat sebagai isu khusus melibatkan Sabah dan Sarawak semata-mata. Perkataan itu amat penting bagi memastikan MA63 difahami sebagai komitmen nasional berkaitan pembangunan, kestabilan serta pembinaan negara.
2: Itu harus dimetrai sebagai nationality. Kita kena ajak rakyat Malaysia ni tidak bicara soal kaum dia saja ataupun parti dia saja atau kelompok dia, tetapi bicara sebagai satu wacana untuk memberikan keutuhan kepada negara. Jadi saya sangat tahu kerana sidang ini kita jelaskan betul-betul ini adalah komitmen nasional, dasar nasional.
0: Sementara itu, kerajaan bersetuju pada prinsipnya untuk meningkatkan nisbah perwakilan Sabah dan Sarawak di Dewan Rakyat. Datuk Seri Anwar berkata ia selaras dengan kedudukan kedua-dua wilayah itu dalam pembentukan Malaysia menerusi perjanjian MA63.
3: Rabu yang lalu, Jemaah Menteri telah bersetuju dan meluluskan prinsip penambahan penyertaan ahli Parlimen Sabah Sarawak dengan mengambil kira rasio. Penambahan itu boleh jadi mengelirukan. Tambah tidak bermakna dia mungkin just equalize seperti mana yang ada. Jadi penambahan dengan peningkatan rasio penyertaan Sabah dan Sarawak.
0: Tambah Perdana Menteri, mekanisme serta perinciannya perlu dibincangkan bersama Suruhanjaya Pilihan Raya, negeri-negeri dan parti politik berkaitan. Mengulas mengenai bayaran interim untuk Sabah, Datuk Seri Anwar berkata kerajaan telah bersetuju menaikkan bayaran interim kepada RM1.5 bilion mulai tahun ini. Sementara rundingan mengenai perkara berkenaan diteruskan. Jumlah itu dijangka dapat disalurkan pada akhir Oktober atau awal November. Pembayaran interim itu berkemungkinan akan diumumkan pada 16 September bersempena sambutan Hari Malaysia di Kuching.
4: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

Бойте се дружня. Radio Television Malaysia sedang membangunkan garis panduan khusus berkaitan penggunaan kecerdasan buatan AI dalam industri penyiaran. Bagi memastikan teknologi itu digunakan secara bertanggungjawab, Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Ashwat Ismail berkata, perkembangan teknologi AI yang pesat termasuk dalam penghasilan kandungan memerlukan panduan yang jelas. Tambahnya, panduan itu penting bagi memastikan penggunaannya selaras dengan kepentingan industri dan masyarakat. Ke perkembangan luar negara, wartawan di seluruh Indonesia berhimpun dalam satu majlis doa bagi 5 rakan media dan 3 kru bot yang masih hilang selepas berlepas untuk membuat liputan letusan Gunung Anak Krakatau. Menurut Komander Pangkalan Tentera Laut Indonesia Banten, Lieutenant Colonel Wawan Subagio Mardani, satu lagi jaket keselamatan ditemukan kira-kira 16.2 batu nautika dari Anak Krakatau. Namun belum dapat dikenal pasti sebagai milik mangsa yang hilang. Kumpulan Houthi yang disokong Iran menguasai seluruh kawasan pantai Laut Merah di Yaman serta menawan 3 pulau strategik yang mengukuhkan kawalan mereka terhadap laluan perkapalan penting antara Eropah dan Asia. Perkembangan itu dijangka meningkatkan lagi kesan konflik Asia Barat terhadap perdagangan antarabangsa selepas Iran mengenakan sekatan selama beberapa bulan terhadap Selat Hormuz. Perkembangan itu bermakna Iran kini mempunyai pengaruh terhadap 2 laluan strategik utama di rantau Asia Barat, iaitu Selat Hormuz dan Babul Mandab. Tentera Israel melancarkan beberapa siri letupan dan serangan meriam di selatan Lubnan, termasuk memusnahkan sebuah sekolah. Peningkatan ketegangan itu berlaku ketika kempen Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berusaha menyatukan blok kanannya menjelang pilihan raya pada 27 Oktober depan. Serangan Zionis ke atas selatan Lubnan berterusan meskipun formula rangka kerja ditandatangani Beirut dan Tel Aviv pada 26 Julai Jun lepas memperuntukkan pengunduran Israel secara berperingkat dari wilayah yang diduduki. Kini, Sukan Bola Sepak Liga Super, Johor Darul Ta'zim JDT terus mengukuhkan cengkaman Liga selepas menewaskan Negeri Sembilan FC NSFC 3-0 di Stadium Sultan Ibrahim malam tadi. Gol-gol JDT dijaringkan menerusi Syahab Syahid Tabar, Bergson De Silva dan Marcus Guilherme. JDT kini mengekalkan rekod kemenangan dalam kesemua 5 perlawanan dengan 15 mata, manakala NSFC menghuni tangga ketujuh dengan 4 mata selepas 4 perlawanan. Hoki Piala TMB Tunam Razak 2026 Wanita Kuala Lumpur menewaskan Pahang 4-3 menerusi penalti sudden death bagi mengesahkan kemarahan ke pentas akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Nahas helikopter DNA mangsa dijangka selesai hari ini. Sidang kemuncak BRICS ke-18 perhebat diplomasi Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: dan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Hai, Assalamualaikum. Saya Henry Khalifah aka Pak. Semoga Selangor FM menjadi radio yang trending di Malaysia, trending di hati-hati pendengar-pendengar Selangor FM, dan semoga penyokong-penyokong Selangor FM bertambah besar, besar dan besar. Aku

0: dia tu kan, macamlah betul sangat dia cakap. Aku dah cakap, tak nak dengar. Dia tu, jangan pertikai perjalanan hidup seseorang. Dia kerja apa? Duduk rumah apa? Tak kahwin lagi ke? Tak ada anak lagi ke? Bukan hak kita untuk persoalkan. Mungkin hari ini kau nampak dia macam tak ada masa depan, tapi kau tak tahu, mungkin masa akan datang dia juga yang tolong kau. Jadi, jangan kecilkan orang lain. Perasaan perlu dijaga. Jangan stres, kita happy-happy je. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
1: 100.9 di Lembah Kelang, Selangor FM.

0: Berdasarkan Task Force Siasatan Isu 3R, Race, Religion dan Royal yang membabitkan agama dan perkauman boleh mengundang kemarahan masyarakat dan kekacauan. Awas, sekiranya anda adalah pelaku, anda bakal dikenakan tindakan undang-undang mengikut Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta Asutan 1948 dan kesalahan yang termaktub di bawah Kanun Kesiasaan kerana menyebarkan berita palsu yang berkecenderungan menghasut atau ugutan yang boleh menyebabkan kegentaran awam melalui platform media sosial. Jadi, pengguna media sosial yang bijak, membangun Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Ikuti laman X Selangor FM untuk ketemu sesuatu yang lebih trending. Selangor FM 100.9. Selangor FM, pilihan tepat. Stesen yang on point dan lebih energetik. Bio Arti.
2: Bio artis hari ini, oh, saya nak cerita sikit lah. Arena One menggatal dengan Alif Aziz demi M. Nasir. Oh, yang pencerita ni. Pelakon Arena One hanya menunaikan permintaan Dato' M. Nasir yang mahu dia tampil lebih gatal ketika membawakan watak Tun Sri Anim dalam teater muzikal Mansur dan Liu. Arena atau nama sebenarnya Arena One Moon Yi, 27 tahun, berkata arahan tersebut diberikan M. Nasir selaku pengarah teater ketika sesi latihan agar menampilkan karakter yang lebih menggoda. Susulan itu, dia bertindak memeluk aktor Alif Aziz ketika pementasan bagi melahirkan karakter yang dipinta. Itu permintaan Datuk. Semasa latihan, dia mahu saya nampak lebih gatal untuk watak itu. Nak lagi gatal, awak kena jadi macam ular. Begitulah yang dia cakap, katanya. Okey, itu sedikit cerita lah pasal teater yang sedang berlangsung ini. Jadi Mansur dan Liu kini dipentaskan sehingga 20 September di Istana Budaya Kuala Lumpur. Teater musical itu turut menampilkan Melinda Dadu, Amirul Afendi, Sherry Al-Haddad, Hazama dan Ruzana Ibrahim. Jadi siapa yang berminat ataupun nak cuba nak cubakan diri tu untuk menonton teater, bolehlah pergi ke Istana Budaya. Pasal Istana Budaya sekarang dah berwajah baru tau. Dia dah buka balik. Ini teater yang kedua, ni show yang kedua sejak pembukaan kembali Istana Budaya. Jadi untuk Mansur dan Liu kini dipentaskan sehingga 20 September di Istana Budaya Kuala Lumpur.
1: Cerita artis mana pun, apa yang berlaku pun, kita serap semua vibe yang positif, okey? Gandingan Teh Tarik Kopi O, Apis Ridwan dan Aindrin akan kongsikan kepada kita semua bermula 6.45 pagi setiap weekdays. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Hentikan tinggal anak kecil sendirian di dalam kenderaan.
1: Tiada alasan, tiada kompromi kealfaan anda membawa pada. Kecuaian individu meninggalkan kanak-kanak dalam kenderaan tanpa pengawasan adalah suatu kesalahan di bawah Seksyen 31(1)(A) Akta Kanak-Kanak 2001. Jika disabitkan kesalahan, boleh dikenakan denda tidak lebih RM50,000 atau penjara tidak lebih 20 tahun atau kedua-duanya sekali. Mesej ini daripada Polis Diraja Malaysia.
2: Simpan dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
3: Selangor FM, pilihan tepat, pilihan orang Selangor. Baiklah, dengan topik kita di
2: POV Weekend.
3: POV Weekend, topik kita hari ini, kalau hidup anda ada butang paus, bila anda nak tekan? Baik, saya dapat kiriman, banyak kiriman daripada pendengar Selangor FM. Terima kasih banyak. Siti Hajar dari Shah Alam, saya nak tekan paus bila semua anak ada di rumah. Sekarang masing-masing dah besar. Jadi, bila dapat makan bersama walaupun sekejap, saya rasa nak hentikan masa. Oh kan. Aduh. Ini saya pun umur dah menjangkau 40 kan. Bukan dah menjangkau, dah cecah 43. Jadi orang sekeliling saya pun sembang perkara yang sama. Kan. Ada yang pesan apa tau? Kau tak payah beli rumah besar-besar. Tak payah beli rumah besar-besar. Nanti anak-anak dah keluar, kuasa sunyi. Ni saudara mara saya lah yang cakap ni. Jadi kita pun macam ada logik juga tu macam. Beli rumah sampai 3, 4, 5 bilik. Sekarang tak ada orang kat rumah aku dah. Tapi tu saya faham lah apa yang Siti Hajar maksudkan ni. Saya sangat faham. Dan mungkin satu hari nanti saya pun akan alami juga perkara yang sama kan. Jadi tak apalah. Kita memang nak tekan paus tu. Tapi yang paling penting bila anak-anak, kita memang kena ajar anak-anak. Yang anak dia masih kecil ajar anak-anak untuk kita makan berjemaah. Jadi biar dia terbiasa. Biar dia terbiasa. Dia keluar mana pun dia rasa makan malam dengan family akulah. Ni dah keluar dengan kawan, dah 3-4 jam keluar dengan kawan kan, dah lepak minum dengan diorang apa semua. Makan malam lepak ni lah, makan dengan family lah. Jadi biar diorang ada rasa tu, mereka ada rasa seronok untuk makan bersama dengan kita. Azlan daripada Kelang, saya tekan masa hujung minggu bila dapat duduk minum kopi dengan isteri. Tak perlu pergi mana-mana pun, yang penting telefon letak tepi dan sembang berdua. Kira apa, masa bersama kan. Berdating ha, tak lama tak dating. Dah lama tak dating berdua lah, kan. Sekarang kalau dating pun nak kena bawa anak kan. Ya tu. Saya kerap juga dapat masa tu. Kerap juga dapat. Tapi handphone tu masalah sikit. Masa kita bekerja, isteri pun ada urusan. Jadi nak letak handphone ke tepi tu agak susah sikit. Tapi kita kena belajar perkara itulah. Kita kena belajar buat benda tu. Okey, Nurul Izzati dari Kajang. Orang Kajang. Saya nak tekan pause bila mak dan ayah masih sihat. Sebab kita selalu rasa masa tu panjang. Padahal sebenarnya masa dengan mereka yang paling cepat berlalu. Betul kan? Tapi tak apalah, kita usaha ke arah yang lebih baik. Baiklah, jom kita terus hibur. Ni lagu-lagu mak awak ni, Kabut Serangkai Mawar. Zaitun Samihan, Selangor FM, Radio 21, Orang Selangor.

Anda yang suka layan YouTube tu, jangan sampai lupa subscribe Selangor FM _RTM. Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.